0: Assalamualaikum. Vanakkam. Hello. Salam sejahtera. Kita mungkin berbeza bangsa, berbeza budaya, berbeza bahasa. Namun kita berkongsi satu tanah air, satu harapan dan satu masa depan. Hijrah mengajar kita bahawa kekuatan sebenar lahir daripada perpaduan, saling menghormati, saling membantu dan saling memahami.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 8 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Apa? Tok nak cerita? Nak tahu tak? Jom dengarkan Diari Tok Penghulu setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 8.15 pagi hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Johor FM Permata Selatan. Baiklah, sore seperti biasa. 8.15 pagi setiap hari kita akan bersama dalam rancangan Diari Tok Penghulu. Hari ini kita nak terbang ke daerah Muar untuk bersama dengan penghulu Mukim Lenga, Tok Azman Abu Bakar. Assalamualaikum Tok Azman, sihat ke?
2: Waalaikumsalam, sihat ke? Alhamdulillah.
1: Jihad, sihat. Ya, betul lah Tok Jihad ni. Baik Tok, bercerita tentang Lenga Muar. Kita tahu Lenga ni kawasan dia best. Ada ikan bawang, ada udang galah, betul ke Tok?
2: Ya, betul.
1: Betul. Mungkin Tok nak kongsikan aktiviti terkini di Mukim Lenga ataupun yang sudah berlalu yang mungkin boleh dikongsikan bersama dengan pendengar-pendengar di Johor FM. Silakan Tok Azman.
2: Terima kasih Jihad. Alhamdulillah, untuk makluman lah yang terkini, kita maklum bahawa kita sedang melaksanakan Bantuan Kasih Johor PKJ Fasa 4 di peringkat daerah Muar. Untuk makluman, saya memang bertugas di bawah agensi Pejabat Daerah Muar. Jadi kita maklum semua peruntukan yang turun mengikut agensi, tengok kategori PKJ yang turun melalui Pejabat Daerah Muar ialah warga emas, kategori warga emas, kategori bantuan UP JKM, serta relawan keselamatan peserta IKASI dan juga bantuan kasih juga untuk SU, Seusaha JPKK. Jadi untuk makluman semua, Alhamdulillah saya dah serahkan semua bantuan ni dan dimajliskan di tiap-tiap mukim, tiap-tiap tun. Jadi telah selesai. Tapi walaupun masih ada penerima yang masih belum dapat dan tak dapat datang pada hari yang telah kita tetapkan, maka kita telah mengadakan tarikh baru untuk menyelesaikan penyerahan ni. Untuk makluman, kalau Lenga diberi tarikh pada 21 dan 22 Jun ini. Kalau kita tengok tarikh tu hari Ahad dan hari Isnin, dalam 2 minggu lagi kan? Ini 10 adalah lebih kurang 2 minggu, 10 sampai 2 minggu. Pada 21 dan 22 Januari bertempat di kompleks saya, kompleks Pulau Mukim Lenga Muar. Serentak sebenarnya di semua dun di Muar ni akan berlaku serahan. Jadi masa ni bersama 9 pagi sampai 4 petang.
1: Apa dokumen yang diperlukan tu Tok?
2: Yang penting IC lah. Penerima sendiri datang, sebaik-baiknya penerima sendiri datang bawa IC. Seandainya tak dapat datang atau wakil, kita ada buat perlukan surat wakil dan juga salinan IC penerima. Dan penerima, wakil penerima kena bawa IC original.
1: Sekali lagi, 9 pagi hingga 4 petang ya Tok, di kompleks penghulu Mukim Lenga. Baik. Terima kasih Tok Azman atas perkongsian tersebut. Terima kasih untuk itu. Kita nak terus berhibur di Johor FM, terus dengarkan Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor.

0: usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Bersyukur ni kita kena didik dan kita kena praktikkan sejak anak-anak kita kecil. Dan didikan ni perlulah bermula di rumah. Sebagai mak ayah, kita kena sentiasa ingatkan anak-anak kita tentang tingginya nilai mensyukuri nikmat dan rezeki, walaupun ianya sekecil-kecil pemberian dan sekecil-kecil rezeki. Bila setiap apa yang kita buat dalam hidup ni kita bersyukur, pasti akan berlapang dada dan redha jika kita ditipu.

0: Jura FM Permata, Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi untuk anda semua.
1: Baik, hari ni pantun kita macam menghala-hala ke buah juga.
0: Ya, sebab saya memang suka menunaikan permintaan orang. Sebab semalam ada yang minta nak tunaikan permintaan Jiha pasal buah durian. Durian apa? Durian. Jadi kita bantu.
1: Ya.
0: Kita bantu kalau tak kan munyuk, sebek muka sekarang.
1: Dah masih lagi lah sebab macam... tapi tak berapa nak tu lah sebab...
0: Tak, sebab durian dah lah tak dapat. Lepas tu...
1: Mangga harum manis pun tak dapat.
0: Mangga harum manis pun... Ya, dia dapat, dia tambah pula. Baik, kita nak kongsikan bersama dengan anda.
1: Tadi tu pasal mangga ni, ada mangga ni.
0: Ada mangga. Kita cerita berkenaan dengan mangga muda, manis rasanya. Mm-hmm. Pokok durian tengah halaman, nampak pantun ni?
1: Uh-huh.
0: Mangga muda, manis rasanya. Mana ada mangga muda manis? Lepas tu pokok durian tengah halaman. Kalau orang tak nak pokok durian tengah halaman.
1: Cakap lah macam mana sekalipun mangga tu muda tu manis. Tak ada mananya.
0: Ada sedar sih manis.
1: Mana ada.
0: Kalau tengah bercinta yang masak pun rasa manis. Sekali lagi, mangga muda manis rasanya pokok durian tengah halaman.
1: Okay.
0: Boleh sambunglah pantun kita ni. Mangga muda manis rasanya pokok durian tengah halaman.
1: Okay, anda boleh kongsikan bersama dengan kami melalui tiga tanda mesra Johor FM. Ataupun hantar WhatsApp kita macam biasa lah di 0129301019. Dan satu lagi cara adalah melalui kedua-dua aplikasi media sosial kita, menerusi live di Tajur Rapid Official dan juga di Rumah Biro.
0: Iya. Lagi kita nak kongsikan ini daripada Nizam. Dia memang ada orang-orang gemas suaranya. Gemas suaranya.
1: Bukan. Telefon.
0: Ya, no, jap. Saya rasa saya tahu kat mana. Kita okay, cuba. Kita dah mute di sini. Kita dah mute di sini, Suzy.
1: Dah mute eh?
0: Okey, kita cuba. Dengar tak lagi? Gemar tak lagi suaranya? Okey, sekali lagi. Mangga muda manis rasanya pokok durian tengah halaman.
1: Okey.
0: Suzy dan Jiha peneman di udara, ceria dan gembira jadikan amalan.
1: Oh, macam pantun bodek ya?
0: Macam pantun bodek. Okey, suaranya. Okay. Terima kasih. Ini ada pemanggil yang pertama, Suzy. Wow. Ini memang orang hebat lah ni. Mangga muda manis rasanya pokok durian tengah halaman. Silakan. Siapa di talian?
1: Siapa yang berani?
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
2: Suzy.
0: Jasli, selamat datang.
2: Selamat bertugas. Ini Jasli Hamid dari Kota Ni Sembilan.
0: Ya, silakan pantun.
2: Cuba bacakan apa dah tu.
0: Mangga muda manis rasanya pokok durian tengah halaman.
2: Rindu hatiku tidak terkira nak bertemu diawasi oleh lautan.
0: Baik, terima kasih Cik Jasli. Itu dia orang daripada Negeri Sembilan. Awal-awal dah masuk pendengar daripada Negeri Sembilan kita. Orang Johor apa cerita? Bagaimana pula dengan orang Melaka?
1: Tak kisahlah walau dari mana anda sekalipun. Kalau misalnya anda betul-betul hebat berpantun, kami cambar anda untuk hubungi kami di tiga tanda mesra.
0: Ada pun boleh saja komen di TikTok Jorah Fam Official. Jangan sambung dia punya pembayang dia. Bagi pemaksud je terus. Mangga muda manis rasanya pokok durian tengah halaman. Kita nak berhenti berhibur seketika. Macam biasa kita ada lagu-lagu irama asli. Kita ada joget di manalah jodoh. Ali Mamak dan juga Abon. Terus dengar Jorah Fam
1: Permata Selatan.

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah. Kalau sakit, siapa susah? Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta Zain keluar pagi, sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Kau lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: harap jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap-kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak kupondan.
0: Ah, badan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Dia lah mana aku tahu nak jadi.
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Kena mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha.

0: Bercinta pula dengan budak Tanjung Kling.
1: Jauh tu.
0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Marilah, ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apa okey?
1: Lah, nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga, ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mau tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi saya mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin dengan anaknya bukan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang heyanya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang nasib mengandung.
1: Kenapa jadi macam tu?
0: Itu pun kau nak tanya aku. Kau cuba tanya dia dari tadi kan, Lok? Aku juga...

0: Apa dah jadi? Itulah dia, joget di manalah jodoh. Tapi kita kan nak cakap pasal jodoh hari ni.
1: Mm-mm.
0: Kita nak cakap pasal buah. Tapi boleh je. Itu sekadar pembayang sahaja.
1: Tak.
0: Mangga muda manis rasanya pokok durian tengah halaman.
1: Dan Abang Din Taiping ada menyambung pantun kita. Mesti live TikTok Jura Fair Official. Katanya, dua penyampai indah di sana.
0: Mm-hmm.
1: Bagai naungan penyeri di taman.
0: Mangga muda manis rasanya pokok durian tengah halaman. Nampaknya sudah ada pemanggil bersedia. Ayuh kita terus bersama mereka di talian.
1: Okey, baik. Halo. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum. Kali-kali yang bertepat satu, Jihad dan juga Suzi.
0: Lama tak dengar suara dia ni lah.
2: Kita pun semasa raya je.
0: Baik, Jumari, silakan pantanya Jumari.
2: Dua boleh?
0: Boleh, silakan.
2: Okey. Mangga muda manis rasanya, pokok durian di tengah halaman. Ramai kawan seronok rasanya, pastikan tidak dimakan kawan. Pakai akilah tu. Okey, yang kedua.
0: Baik, yang kedua.
2: Okey. Mangga muda manis rasanya, pokok durian di tengah halaman. Elok akhlaknya, tinggi budi bahasanya. Itulah dia gadis-gadis selatan.
0: Amboi. Terima kasih.
2: Waalaikumsalam.
0: Lagi pemanggil. Halo. Assalamualaikum.
3: Selamat pagi. Suzi lawa jihan cantik manis. Nek gue dayun ayun. Buat jemah dari pendayun.
0: Waras. Wes makan.
3: Wes sarapan korang.
0: Wes.
3: Alhamdulillah.
0: Silakan. Pantainya wajimah.
3: Okey, mangga muda manis rasanya, pokok durian tengah di tengah halaman. Kalau abang belum berpunya, bolehkah kita saling berkenalan?
0: Boleh.
3: Marah nanti tu kalau dengar. Yang kedua, mangga muda manis rasanya, pokok durian di tengah halaman. Jangan kita malu bertanya, sesat jalan tidak berteman.
0: Okey, baik. Terima kasih.
3: Sama-sama.
0: Lagi, halo, siapa di talian?
4: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar, Jiha, Suzi?
0: Iya. Mani ke ni?
4: Pusing aya, Jiha, Mani.
0: Iya, Mak Ani. Silakan Mak Ani bantunya.
4: Dua ya, Jiha.
0: Iya. Boleh.
4: Manggis muda manis rasanya. Pokok durian tengah.

0: Okey, baik. Terima kasih.
1: Sila.
2: Manggis muda. Manggis muda manis rasanya. Pokok durian tengah halaman. Jiha Suzi cantik orangnya. Pagi-pagi ni dah makan ke sarapan?
0: Okey, baik. Terima kasih.
2: Sama Jiha Suzi. Bye.
0: Assalamualaikum.
3: Salam. Tak kata ya. Baik, terima kasih.
0: Saya bimbang sebab pembayang tu pun masuk macam bayang tu saya tak nampak. Nasib baik dia sambung. Okay.
3: Dia pun mikir pan.
0: Halo, siapa di talian?
4: Hello, assalamualaikum Zuzi Jiha.
0: Yeah, siapa ni?
4: Anak Arnab di Kejar Gajah. Haja Zainab dari Yalu Gajah.
0: Orang Melaka. Silakan pantunnya Haja Zainab.
4: Manga muda manis rasanya. Pokok durian di tengah halaman. Orang tua baik hatinya. Sebab dia banyak pengalaman.
0: Baik. Terima kasih aja.
4: Okey, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
0: Ya lagi Suzi.
3: Ya halu, selamat pagi.
5: Halo, assalamualaikum Suzi dengan Jiha.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Orang masing lagi ni.
5: Ya.
3: Baik, silakan.
0: Aja Halimah, silakan aja.
5: Pandailah Jiha ni. macam ni pantun saya. Buah mangga muda manis rasanya. Pokok durian di tengah halaman. Sesat jalan malu bertanya. Berpusing-pusing seharian di dalam taman.
0: Baik, terima kasih aja.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya lagi, siapa di talian?
3: Halo, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Mahan dari Bandar Keluang.
0: Baik, silakan Cik Mahan.
6: Ada dua pantun.
0: Iya, boleh.
6: Dua pantun, boleh?
0: Boleh.
6: Okey. Mangga muda manis rasanya. Pokok durian tengah halaman. Orang perempuan jangan suka duduk di tangga. Nanti kalau kahwin susah dapat keturunan.
0: Pulak dah. Okey, lagi satu.
6: Okey, satu lagi. Mangga muda manis rasanya. Pokok durian tengah halaman. Dua penyampai kita ni dah ada yang punya. Orang di luar dah tak ada harapan.
0: Baik, terima kasih.
6: Okey, sama.
0: Pandai Cik Mahan, kita bergurau.
3: Bob ada hantar pantunya. Dia kata mangga muda manis rasanya. Pokok durian tengah halaman. Dari pagi Suzi dan Jiha popek-popek je kerjanya. Kalau tak dengar muram seharian.
0: Alah. Comel sangat ni pantun ni.
3: Betul. Dua minggu tak dengar radio tak apa kan. Cuti raya haji dua minggu kan. Janganlah menekan-nekan.
0: Amboi. Macam tu pun ada. Baik. Kita nak bahasakan kiriman di WhatsApp dan juga di Rumah Biru. Tapi kita berhibur dahulu dengan lagu denangan Dato' Sharifah Aini ini. Okay. Bertajuk Empat Darat. Terus dengarkan.
3: Johor FM.
0: Aura Permata.

0: Jerafan Permata Selatan, 8.50 minit pagi.
1: Ya, siapa ada lagi? Sempat sangat.
0: Kita nak bacakan rumah biru dulu eh. Sebab okay, kita boleh. Janji tadi. Okay. Baik, Mas Almin kata, mangga muda manis rasanya pokok durian tengah halaman. Sama-samalah kita berdoa negara kita selalu aman. Lagi katanya, mangga muda manis rasanya pokok durian tengah halaman. DJ berdua, siapa yang punya? Bolehlah kita teman berteman. Ah, boleh je, tak ada masalah. Norden Jelai katanya, mangga muda manis rasanya pokok durian tengah halaman, berbakti nusa dan bangsanya, moga negara sentiasa aman. Nin Banjari, mangga muda manis rasanya pokok durian tengah halaman, di konti dua bunga manis-manis semuanya, bolehkah kita berteman? Cik Nen, cik orang sebelah tu tengok je tau. Marok katanya, mangga muda manis rasanya pokok durian tengah halaman, hari ni rasa gembira belum bayar surat saman dah. Kenapa rasa gembira tak bayar surat saman pula?
1: Memang ceritanya pasal kami dekat konti yang manis je.
0: Itu je lah. Kak T pun ada hantar pantun. Suzy katanya, mangga muda manis rasanya pokok durian tengah halaman, lama sudah ku tunggu janjinya, kata nak bawa pergi jalan-jalan. Siapa?
1: Nak ajak siapa? Nak pergi mana?
0: Lagi dia kata, mangga muda manis rasanya pokok durian tengah halaman, Suzy suka dengar Jihad dan suka dengar Suzy dan Jihad bergelak ketawa, menambahkan ceria dalam kehidupan.
1: Terima kasih.
0: Ini Nofal katanya, mangga muda manis rasanya pokok durian tengah halaman, dua DJ berbaju kurung cantik belajar bergaya, moga pagi ni bertambah senyuman.
1: InsyaAllah.
0: Suzy, kita nak bersama dengan pemanggil.
1: Baik, silakan. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Kak Nak silakan Kak Nak pantunnya.
2: Mangga muda manis rasanya pokok durian tengah halaman, Suzy Giha DJ bergaya, suara merdu cantik menawan.
1: Terima kasih.
2: Betul, saya dah tengok dan saya dah menyaksikannya.
0: Terima kasih Kak Nak. Assalamualaikum.
2: Lama lima bintang for you.
0: Baik, seterusnya.
1: Halo, selamat pagi.
3: Hello, assalamualaikum Kak Pa.
0: Waalaikumsalam. Kak Pa, silakan Kak Pa.
3: Manis, mangga muda manis rasanya pokok durian ni tengah halaman, semasa muda handsome cantik orangnya, kenapa sampai ke perlu dia ada berteman?
0: Memilih sangat. Tu Kak Pa. Baik Kak Pa, terima kasih.
3: Sama. Assalamualaikum.
0: Salam. Ya, saya lagi pemanggil.
1: Ya, halo, selamat pagi.
4: Hello, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kak Azizah. Kak Azizah. Macam dengar bunyi blender belakang tu, Kak. Silakan, Kak, pantainya.
4: Okey, ada dua, eh. Buah mangga muda manis rasanya pokok durian di tengah halaman, hati baik mulia hatinya, kemana pergi ramai teman.
0: Lagi satu, Kak.
4: Mangga muda manis rasanya tanah pokok durian di tengah halaman, kalau kita segan bertanya, tentu sesat tak tentu haluan.
0: Baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum.
1: Salam. Okey, baik.
0: Satu lagi Suzy.
1: Halo, selamat pagi.
0: Bolehlah kita bacakan kiriman di WhatsApp ini datang daripada Kak Jaimah kita. Mangga muda manis rasanya pokok durian tengah halaman, baru berkenalan lupa nak tanya, rupanya si dia dah punya teman. Kenapa?
1: Dah sedihnya kadu orang lain.
0: Orang lagi. Tamsia Mahat katanya, mangga muda manis rasanya pokok durian tengah halaman, hidup ini banyak dugaannya. Kuatkan diri dan kuatkan iman. Kuatkan diri dengan keimanan. Lagi satu katanya, mangga muda manis rasanya pokok durian tengah halaman, biar apa-apa asal bergaya, tiada siapa sudi nak teman dah.
1: Kenapa pula?
0: Orang tengok poket ni kepuk-kepuk tau sekarang ni. Ini
1: orang pandang.
0: Baik Suzy, satu lagi Suzy, yang terakhir.
1: Halo ya, selamat pagi.
0: Halo
1: ya, selamat pagi.
0: Ah, nampaknya setakat itu sajalah memanggil kita pagi ni di TikTok Johor FM official. Kita macam kurang lah pagi ni Jamal Amal Fatin Hakim.
1: Bok hantar lagi ni, mangga muda manis rasanya, pokok durian tengah halaman. Bila Suzy dan Jihan nak bersenam pula di minggu raya, mesti kerjanya makan kan?
0: Amboi.
1: Meminta-minta menekan-nekan lah dia ni.
0: Tunggu esok Bob, esok saya request esok Bob masuk. Saya kita akan request Bob untuk
1: Masuk tingkap
0: kita. Baik Haziq, rasa lebih lemak manis terus dengarkan
1: Johor FM
0: Permata Selatan.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian, berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun? Jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pendrive. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multi Purpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.

0: Jeraf FM Permata Selatan.
1: Baik, 9.10 minit pagi. Terima kasih kepada rakan-rakan pendengar kita yang bersama-sama dengan kita ni dekat live kita Jeraf FM official eh. Kita berinteraksi bersama-sama, kita borak-borak santai, sambil-sambil tu.
0: Kenapa baca? Ada orang request kita nyanyi satu lagu. Saya macam
1: bukan satu je, lima akan kami bagi.
0: Oh,
1: jangan
0: tidak.
1: Risau. Jangan risau. Kami bagi lima nanti.
0: Janganlah begitu. Kami menyanyi, tapi nyanyi suka-suka. Rancangan Abang Malik
1: nyanyi suka-suka.
0: Baiklah. So, Zee, kita masih lagi dalam siaran Aura Permata. Jam yang keempat, pukul 9.11 minit pagi. Kita ini sekejap je. Terus 4 jam kami temani anda.
1: Sebab itu, kalau misalnya cuaca macam ni, dia rasa macam sekejap. Sebab itu memang tak kasih kita nak tidur kan?
0: Tak kasih kita nak tidur. Waktu ni lah kita sedap tidur. Macam yalah, mana ni?
1: Sebab bila rasa sekejap, alah-alah kita tidur je. Dah pukul berapa?
0: Kenapa orang panjang. Johor selalu cakap alih-alih? Alih-alih je dia datang. Alih-alih je dia ada. Apa maksud alih-alih tu sebenarnya?
1: Kalau ikutkan sebenarnya, alih tu maksudnya barang tu kita letak sini, kita alih ke tempat lain. Tukar ke tempat lain. Tapi kalau dekat Johor, dia boleh jadi satu, alihkan barang tu ke sana. Ataupun alih-alih ada kat sini, kenapa?
0: Macam itu. Sekali lagi Suzy bagi contoh.
1: Jiha tolong alihkan pen tu ke meja sana. Jiha Jiha, apa sebab alih-alih kat sini pula?
0: Alih-alih je dia ada.
1: Apa sebab cakap alih-alih macam ni?
0: Itu maksudnya tiba-tiba alih-alih je dia ada. Mana datang perkataan tu pun kita pun tak tahu. Kena tanyalah orang-orang lama kan.
1: Tapi itulah, untungnya kita berada dekat dalam negara kita Malaysia. Untuk satu perkataan tu menggambarkan macam-macam jenis. Maksud. Jadi kena hati-hati. Kalau misalnya kat sini kita kata lawa, lawa menggambarkan cantik. Tapi dekat Sarawak tak boleh pula.
0: Tak boleh.
1: Katanya sombong pula. Kalau dekat sini mengupas, kita boleh sebut kumpik tu kat sini. Dekat Kelantan kita tak boleh sebut.
0: Ya, macam Suzy kata semalam, Suzy kata Suzy banyak cakap perkataan penyegan.
1: Penyegan, okay.
0: Penyegan kalau kita panggil pemalu. Kalau orang Kedah, dia panggil penyegan ke pemalas. Dia ni penyegan sikit buat kerja. Dia punya ayat dia tu. Bukan dia pemalu. Dia penyegan tu pemalas kalau kat Kedah.
1: Jadi kalau ada perkataan dekat sini boleh disebut, ada beberapa negeri yang mempunyai double meaning. Maksud yang lain, maksud yang mungkin agak tak boleh diguna pakai, jadi anda elakkan lah.
0: Contoh paling senang, sangap tu tutup mulut.
1: Sangap. Okey, menguap lah.
0: Menguap lah. Kita dekat Johor panggil sangap.
1: Okey.
0: Tapi di negeri lain, kalau orang salah dengar, kau kenapa cakap macam tu?
1: Okey, faham.
0: Faham. Contoh, anukan boleh? Anukan. Itu pun memang Johor sangat lah tu.
1: Dan, maaf tapi memang dekat Johor memang banyak anu. Semua benda di anukan. Tapi hati-hati, dekat negeri lain tak boleh pula. Dia punya double meaning.
0: Tengok, dah cakap dah tak? Kita cuma bercakap inilah kepelbagaian kita di Malaysia. Jika kita cakap selamat pagi untuk mereka yang menemani kami di TikTok Jeraf FM Official, kita ada orang Singapura, Malay Tops, kita ada
1: Tok Da Superstar Bell, siapa lagi?
0: Zira Azira,
1: Zaidi bin Aris,
0: Hassan King, Jamal Amal,
1: siapa lagi? Fatin pun turut hadir.
0: Kita ada. Inilah dia pun pendengar-pendengar kita ni. Nampak? Dah jadi perdebatan dah. Dia kata dah lah sangap. Anu pula macam mana ni? Kita nak terus dengar.
1: Kita tak cerita. Kita nak beri lorsa ketiga.
0: Betul. Kita ada lagu Tanpa Mufar Wahidah dan juga Ernie Zakri dan juga Adik Govinda. Masing-masing terus dengarkan
1: Johor FM
0: Permata Selatan.

0: temui kita cuma.
1: And Messi! McAllister, Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
2: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: FM Permata Selatan, 9.22 minit pagi. Kita nak kongsi bersama dengan pendengar-pendengar sekarang ni. Kebanyakan kereta canggih.
1: Betul.
0: Dengan ada skrin sesentuh.
1: Okey, betul.
0: Di dalam kereta masing-masing. Tapi sedar ataupun tidak sedar, sebenarnya ianya memberikan kebaikan, memberikan kemudahan kepada pengguna, baik pemandu ataupun mereka yang penumpang yang berada dalam kenderaan tersebut. Tapi juga boleh mendatangkan bahaya kepada pemandu dan juga penumpang, seperti dengan tayangan cerita yang boleh mengganggu pemanduan ataupun fokus, dengan aplikasi-aplikasi yang game lah sebagainya di skrin sesentuh itu.
1: Kan?
0: Sekarang ni terlalu canggih, Suzy. Ada yang saya tak tahu, silap-silap boleh buat panggung wayang dalam kereta gamaknya. Dengan yang home theater, speaker dan sebagainya. Itulah sebenarnya. Tapi setiap masa yang anda gunakan ketika memandu, untuk anda tekan skrin sesentuh itu, kalau boleh ada penumpang, biarlah penumpang yang lakukan. Janganlah pemandu yang sibuk nak cari mana aplikasi siaran radio channel dan sebagainya.
1: Lagi pula apabila melibatkan, ianya perlu di-eja.
0: Ya, betul.
1: Kan, kalau saya tak macam sentuh pilihan, sentuh-sentuh itu,
0: sentuh tak
1: mungkin
0: ada masalah.
1: Mungkin tak ada masalah. Kita berani cakap mungkin sikit lah. Masalahnya, peratusannya kurang lah.
0: Betul.
1: Berbanding misalnya, okey nak cari Johor FM, tekan itu sangat-sangat bermasalah. Dan anda kena berhati-hati lah. Sekali mungkin tiba-tiba rasa, kita rasa salah je, kita nak delete,
0: cari,
1: space, cari delete apa semua tu. Tahukah anda, bila anda dah memberi fokus kepada skrin tersebut, sebenarnya tumpuan anda kepada jalan raya tu, itu yang akan mengakibatkan kemalangan.
0: Dia ada yang tanya, kenapa tak pakai fungsi voice activated? Bukan tak nak aktifkan fungsi voice. Kadang-kadang yang naik dan kereta tu, dia tu bahasa Inggeris United States punya, United Kingdom.
1: Ada yang British lah.
0: Ada yang British yang ni. Mereka cakap, gitu kan. Sebab suara tak sebut.
1: Lepas tu, lain yang minta, lain yang keluar.
0: Lain yang keluar. Itu sebenarnya macam gitu. Jadi dia lagi suka macam nak sentuh tu, macam suka nak ting ting ting, dia bertukar-tukar kan. Jadi tolong saya kongsikan, saya nasihatkan, kadang-kadang ke satu yang telefon bimbit sudah pastilah. Itu memang kita tahu memang sangat berbahaya digunakan ketika memandu. Bayangkan dua saat saja anda melihat telefon bimbit, anda boleh mungkin boleh terlanggar kereta di hadapan.
1: Betul. Saya sekarang kan, bila sebut berkenaan dengan yang screen-screen ni kan, saya bukan yang nak yang screen yang dekat dalam kereta.
0: Dia dah mula
1: Saya nak yang peti sejuk tu yang ada TV. Jadi saya sambil nak masak tu kan, saya boleh tengok skrin dekat peti sejuk. Yang tu lagi best. Jadi dia tak ada risiko sangat lah. Cuma risikonya sepatutnya masak pukul 1, jadi masak pukul 3 lah. Kan? Dia boleh scroll TikTok, dia boleh scroll Rumah Biru. Kan? So yang tu lagi best.
0: Apa tadi kan? Cakap?
1: Yang tu lagi best dekat peti sejuk.
0: Peti sejuk saya bayangkan peti sejuk di sini. Jadi saya tak perlu nak buka. Saya nampak dia berluar. Okay guys tu. So kalau cuti sekolah pun anak-anak tak payah nak buka, tengok dia berluar je.
1: Yang itu kemungkinan besar 5 saat je kat dalam tu, tak ada barang.
0: Baiklah Susi, kita nak teruskan berhibur dengan lagu seterusnya ini. Dia kata tak jadi masak lah. Memang tak jadi
1: memang
0: masak.
1: Memang tak jadi masak. Nak bila nak baca tentang gosip. Okay, nak
0: jadi dia kata masak lah. Kita dengarkan lagu Guys Bestia Maybe dan juga Hakim Rusli Sangka Derita. Terus dengarkan
1: Johor FM
0: Mata Selatan.

0: Assalamualaikum. Varnakam. Hello. Salam sejahtera. Kita mungkin berbeza bangsa, berbeza budaya, berbeza bahasa. Namun kita berkongsi satu tanah air, satu harapan dan satu masa depan. Hijrah mengajar kita bahawa kekuatan sebenar lahir daripada perpaduan, saling menghormati, saling membantu dan saling memahami.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 8 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: You remember Mata Selatan Sangkar Rita Hakim Rusli
1: 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM.
0: Atau boleh dengarkan di RTM Klik.
1: Betul-betul percuma. Okay, baik. Diharap anda terhibur dengan koleksi lagu hiburan dari pukul 6 pagi tadi sampailah pukul 9.34 sekarang ni.
0: Kita akan terus mewar-warkan tarikh-tarikh penting untuk bulan Jun ini. Kerana bulan Jun ini merupakan bulan pertengahan bulan. Bulan ke-6 dah sampai pertengahan tahun. Dan kita ada
1: hari penting khususnya untuk bangsa Johor. Dan ramai yang nanti-nantikan bilakah tarikh keramat tersebut yang akan diumumkan oleh pihak SPR nanti pada 12 Jun nanti. Dan pastinya antara tarikh yang akan disebut hari mengundi awal, hari
0: undi pos,
1: hari mengundi yang besar,
0: tarikh penamaan calon.
1: Calon-calonnya adalah ini bukan untuk anugerah Ziyang Gasa, bukan. Tapi untuk tarikh yang anda pilih sebagai orang yang berhak sebenarnya, yang berhak untuk mendapatkan hak untuk anda di tempat anda.
0: Macam gitu.
1: Okey. Baik, itu untuk bulan 6 lah nanti insyaAllah. Begitu juga nanti ada beberapa perkara, ada beberapa program juga akan berlangsung khususnya yang melibatkan Johor FM. Antaranya kita ada uji bakat Bintang Kecil. Juga kita ada Yoke Saing. Ada orang nak tengok penyu bertelur. Penyu tu dah bertelur dah pun. Tinggal lagu Salim. Kita tengok penyu bertelur. Okay. InsyaAllah nanti akan dikongsikan bersama oleh Jiha menerusi live nanti. Hari apa ya?
0: Hari Selasa, minggu depan.
1: Saya seorang. Nampak?
0: Saya memang
1: nampak.
0: Saya jangan nampak. Salahkan saya. Dia macam jangan salahkan penyu bertelur.
1: Saya nak letak stiker nanti dekat live saya nanti. Tolong jangan tanya Jiha. Jiha orang besar semua.
0: Nanti Suzy akan buat live TikTok seorang, saya akan buat live TikTok seorang juga.
1: Kita bergabung
0: meletup. Baiklah, Bel kata Jiha, boleh tak saya join Bintang Kecil? Okey, Suzy, walaupun nama ni Bintang Kecil, walaupun anda bersaiz kecil, tidaklah besar. Tolong Suzy terangkan seterusnya.
1: Tak boleh dia dari umur 7 hingga 12 tahun. Dan misalnya anda umur 7 hingga 12 tahun main pula TikTok, tahu tak bermula 1 Jun ni dah dikuatkuasakan kepada kanak-kanak yang mempunyai akaun. Okay, akaun social media tidak dibenarkan. Okay, Bel umur bau umur tak boleh main TikTok ni.
0: Tak boleh main.
1: Okay. Jadi walaupun anda bersaiz tubuh kecil, tak boleh. Dan dia memang kena 7 hingga 12 tahun. Okay. Dan mempunyai bakat dalam bidang nyanyian.
0: Ya. Yeah. Pernah dengar perkataan getek?
1: Getek. Pernah dengar tapi
0: itu adalah dialek Johor untuk membawa maksud jijik. Getek.
1: Getek.
0: Getek.
1: Tapi saya jarang guna getek.
0: Saya pun jarang. Tapi jarang. Nak nampak bahasa Johor yang ni getek.
1: Getek.
0: Getek. Macam tu.
1: Pernah dengar? Kita guna kataan kalau misalnya
0: itu geletek.
1: Geletek lain. Getek. Menggambarkan saya hilang kata-kata tu. Kadang bila benda tu kan dia spontan keluar kan.
0: Baiklah. Kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya. Ini Linda Nanul, Jika Kau Kekasih. Dan juga tadi siapa yang request lagu Kelantan tu? Kita ada Ida Izrin dan juga Dan Manjo. Hanya ada dalam hati
1: Abe janji.
0: Terus dengarkan Johor FM.

0: tahun 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang hadir.

0: memang kamilah DJ di sini temani anda di Jor FM Permata Selatan.
1: Itulah. Bukan semua orang mampu membawakan lagu dialek Kelantan ataupun juga Terengganu ataupun mungkin juga di sebelah-sebelah utara.
0: Saya jarang dengar lagu ni Suzy sebab saya kan lama. Okay. Dan saya bukannya tengok TikTok pun banyak sangat. Jadi bila saya tak adik saya apa saya tak apa. Kita layan je lagu ni.
1: Tapi pada saya lah, pada saya untuk yang di sebelah-sebelah pantai timur,
0: Patah timur.
1: Kalau saya lah, saya tak berapa pandai sangat lah. Tapi mungkin kalau macam
0: Kecik Kelantan lah,
1: kalau macam belah utara kita okey sikit. Utara dia macam kasar sikit kan. Ataupun mungkin Sarawak ke, itu boleh ikut lah. Tapi yang belahnya

0: Kelantan, walaupun sebenarnya kita ikut kita baca, tapi bila kita nyebut
1: lain,
0: bunyinya lain.
1: Jangan
0: sangat.
1: Lain, jangan. Kalau mazhab nanti lain ceritanya. Itulah sebenarnya. Jadi tolonglah. Tapi kita tak kisah untuk belajar, tak kisah untuk mencuba, dan tak salah untuk bertanya. Yeah. Itu paling penting sekali. Tak tahu, sesat jalan.
0: Okey, yang pasti jangan kongsi. Lain pula. Bukan eh?
1: Tak pasti jangan kongsi.
0: Tak pasti jangan kongsi. Tak tahu sesat jalan. Sesat jalan.
1: Dia nak mulalah tu.
0: Okay,
1: dia dah sesat. Dia jauh sangat. Perginya saya pula yang pening. Okey, baiklah Suzy.
0: Yang pastinya 10 pagi nanti kita akan beri laluan kepada Dunia 10 pagi. Dan selepas tu MTH yang muzik tanpa henti, lagu era tahun 70-an, 80-an dan juga 90-an. Kalau Jihad disebut daripada belakang, 90-an, 80-an dan juga 70-an.
1: Saya 70, 80, 90. Temani korang lah.
0: Tak kisahlah. Tapi janjinya itulah lagunya, insyaAllah. Muzik tanpa henti.
1: Tak kena nak cakap banyak lah. Dah konah kanan, konah banyak sangat ni. Okay, Papinka masih mencintainya.
0: Okey, baik.
1: Dan juga Usop selamanya. Macam pandang Suzy macam tahu. Suzy tahu je apa yang tak tahu kan?
0: Tak tahu.
1: Apa dia? Usop selamanya. Terus dengarkan
0: Johor FM
1: Selatan.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Piala Dunia FIFA edisi ke-23, kejohanan berkenaan menjanjikan era baharu sebagai temasya bola sepak terbesar dalam sejarah. Berpertama kali, kejohanan berprestij itu akan menampilkan 48 pasukan berbanding 32 sebelum ini. Selain dijadualkan bersama oleh Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, sekaligus menjadi Piala Dunia pertama yang dihoskan oleh tiga negara secara serentak sejak edisi sulung di Uruguay pada 1930. Forum baharu menyaksikan 48 pasukan dibahagikan kepada 12 kumpulan dengan setiap kumpulan terdiri daripada 4 pasukan. Jumlah keseluruhan perlawanan juga meningkat kepada 104 berbanding 64 pada edisi terdahulu. Dalam pada itu, aksi pembukaan antara Mexico dan Afrika Selatan dijadual berlangsung di Stadium Mexico City pukul 3 pagi Jumaat waktu Malaysia. Piala Dunia 2026 juga berpotensi menjadi pentas terakhir buat dua ikon bola sepak moden, Cristiano Ronaldo dari Portugal dan Lionel Messi dari Argentina. Kedua-dua ikon itu dijangka membuat penampilan ke-6 di kejohanan berprestij tersebut sekaligus mencipta rekod baharu dalam sejarah Piala Dunia. Sementara itu, pengadil dari Somalia, Omar Artan, digugurkan daripada mengadili perlawanan Piala Dunia gara-gara dilarang memasuki Amerika Syarikat. Jurucakap FIFA mengesahkan perkara itu selepas Artan, visa beliau ditolak sebaik tiba di lapangan terbang antarabangsa Miami. Sebabnya tidak dinyatakan. Bekas pengurus Liverpool, Jurgen Klopp, bakal menerima anugerah kehormat Most Excellent Order of the British Empire, CBE. Anugerah yang dikurniakan oleh Raja Charles III itu sebagai penghargaan terhadap sumbangan klub kepada sukan bola sepak dan komuniti di Liverpool. Jurulatih berusia 58 tahun itu memimpin The Reds dari 2015 hingga 2024 serta berjaya merangkul gelaran juara Liga Perdana Inggeris dan Liga Juara Eropah. Iran menamatkan serangan terhadap Israel, namun rejim Zionis diberi amaran tindak balas lebih keras akan diambil sekiranya tentera penceroboh masih menyerang Lubnan. Ketegangan memuncak pada ahad lalu apabila Israel mengebom Beirut walaupun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Tindakan itu mendorong Iran melancarkan peluru berpandu ke arah udara Israel sebagai tindak balas sebelum Israel membalas dengan beberapa gelombang serangan udara ke atas Iran. Amaran Iran bagaimanapun tidak dihiraukan Israel apabila rejim Zionis itu dengan terus membedil selatan Lubnan. Serangan terbaru menyasarkan berbelas-belas lokasi termasuk bandar Taya. Pegawai Kementerian Kebudayaan Lubnan mengesahkan serangan Israel sehari sebelumnya telah merosakkan tapak warisan dunia UNESCO di bandar itu. Serangan rejim Zionis ke atas bandar Zifta dalam daerah Nabatieh pula meragut 7 nyawa termasuk seorang wanita dan kanak-kanak warga Syria. Amerika Syarikat dalam pada itu mengisytiharkan kemenangan mutlak ke atas Iran dalam tempoh 2 minggu akan datang. Perkara tersebut diumumkan Presiden Donald Trump beberapa jam selepas Iran dan Israel bersetuju berhenti berbalas serangan. Trump membayangkan Amerika akan memenangi peperangan dengan Iran dalam tempoh tersebut. Terdahulu, Tehran mengumumkan penamatan serangan terhadap Tel Aviv namun akan bertindak balas sekiranya Israel masih meneruskan serangan ke atas Lubnan. Majlis Eropah meluluskan peraturan bagi melindungi pasaran keluli Kesatuan Eropah EU daripada kesan negatif berkaitan perdagangan akibat lebihan kapasiti global. Peraturan berkenaan dibuat berdasarkan garis panduan dalam Pelan Tindakan Keluli dan Logam 2025 dan menggantikan langkah perlindungan keluli EU sedia ada yang tamat tempoh hujung bulan ini. Ia dijadual berkuasa 1 Julai bagi menggantikan langkah semasa dengan 25 daripada 27 negara anggota EU menyokong pindaan berkenaan. Prosedur baru itu juga memperuntukkan pengurangan kuota bebas cukai kira-kira 47%, membolehkan import sebanyak 18.3 juta tan keluli setahun tanpa tarif. Jumlah kematian akibat Ebola di Kongo kini meningkat kepada 101 orang. Wabak itu menular di 3 wilayah, Ituri, North Kivu dan South Kivu. Kehadiran kumpulan bersenjata di wilayah yang paling terjejas tersebut menyukarkan usaha menangani virus berkenaan. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan terdapat 35 kes baharu yang disahkan dalam tempoh 24 jam termasuk 10 kematian.
Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anda sedang mendengarkan Johor FM, Permata Selatan.
1: Bahasa Jiwa Bangsa. Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor. Benan air. Glosari Dialek Johor. Maksudnya, waktu subuh. Contoh ayat, masih benang air lagi. Dia sudah keluar pergi menoreh ketah. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: kisah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Daun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Bersyukur ni kita kena didik dan kita kena praktikkan sejak anak-anak kita kecil. Dan didikan ni perlulah bermula di rumah. Sebagai mak ayah, kita kena sentiasa ingatkan anak-anak kita tentang tingginya nilai mensyukuri nikmat dan rezeki, walaupun ianya sekecil-kecil pemberian dan sekecil-kecil rezeki. Bila setiap apa yang kita buat dalam hidup ni kita bersyukur, pasti akan berlapang dada dan redha jika kita ditimpa ujian dan juga musibah.
0: Johor FM. Muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

0: Jara FM Permata, Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi. Jam terakhir segmen Aura Permata, 11.04 minit pagi. Bertemankan saya DJ Jiha dan kini kita berada dalam rancangan Tajaan KPJ bersama dengan pakar urologi dari Bandar Dato' On Specialist Hospital, Dr. Syed Hasanul Hadi bin Syed Mohsin. Assalamualaikum, Doktor.
1: Waalaikumsalam, DJ. Terima kasih atas peluang ini.
0: Ya, Doktor, sihat, Doktor?
1: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Ya, sebenarnya topik kita hari ini sedikit panas dan hangat sebenarnya, tapi ianya adalah sangat penting untuk semua pendengar kita mendapatkan sedikit ilmu dan juga perkongsian berkenaan ianya menjurus kepada Hari Bapa.
1: Betul.
0: Pada tanggal 21 Jun nanti. Tajuknya adalah Berfungsi Belum Tentu Sihat Menyingkap Realiti Kesihatan Lelaki. Wow, panas tajuknya.
1: Betul, betul tu Puan. Saya rasa orang lelaki ni kadang-kadang kita fikir background sikit lah kan. Selalu saya tanya para pendengar sekalian, kita selalu dengar tentang hospital wanita dan kanak-kanak, betul?
0: Betul.
1: Tapi pernahkah kita dengar hospital lelaki dan kesihatan lelaki ataupun pakar sakit tuan? Tidak banyak, betul tak? Jadi saya rasa banyak highlight, banyak penekanan diberi kepada kesihatan wanita dan kanak-kanak. Bukan kata tak penting, tapi jika ketua keluarga itu, iaitu si lelaki, tak menjaga kesihatan dia, macam mana dia sebagai ketua keluarga, pelindung keluarga, macam mana dia hendak menjaga keluarganya, dia sebagai sumber pencari rezeki utama. Kalau dia tak jaga kesihatan dia, macam mana nak jaga kesihatan ibu dan anak tersebut?
0: Itulah dia. Doktor, bercakap tentang realiti kesihatan lelaki, doktor pakar urologi ni memang pakar dalam bidang kesihatan lelaki, betul tak? Mungkin apakah antara masalah kesihatan yang paling kerap dihadapi tetapi sering diabaikan oleh golongan lelaki ni, Doktor?
1: Banyak tu. Tapi kita biasa tengok peringkat umur lah. Jadi kalau sebab sempena Hari Bapa ni, mungkin kita concentrate kepada yang berumur sikit. Jadi saya yakin banyak orang mungkin tak pernah dengar tentang apa itu kelenjar prostat contohnya. Pagi ni pun saya tengok 3-4 pesakit, saya sebut prostat, semua tanya apa tu, Doktor? Itu contohnya lah. So memang common untuk orang lelaki, kelenjar prostat tu membengkak. Dan bila membengkak, dia menyebabkan masalah kencing tak lawas. Kencing tak lawas kadang-kadang kalau teruk sangat sampai ke peringkat tak boleh kencing langsung pun ada, yang kita panggil urinary retention contohnya lah. Urinary retention maksudnya tak boleh kencing langsung. Dan terpaksa masuk pipe sementara untuk kencing. Di samping itu juga ada juga masalah kanser juga pada prostat itu. Tapi malangnya kebanyakan penyakit-penyakit orang lelaki ni dia tak ada simptom. Jadi sebab itu saya terima kasih sangat kepada Johor FM bagi peluang kepada kita boleh terangkan kesihatan lelaki ni banyak perlu disaring. Maksudnya simptom tak ada tapi kita cuba cegah dan kesan dengan awal.
0: Dalam bidang urologi khususnya, betul, tanda-tanda awal yang menunjukkan seorang lelaki tu yang sedang mendengar ketika ini, dia mendengar, dia kata, oh, aku perlu mendapatkan nasihat. Apa tanda-tandanya ataupun mendapatkan pemeriksaan, Doktor?
1: Saya rasa macam kita mungkin kita nak kupas lebih lanjut lagi kan, tapi saya rasa yang kita cakap panas sikit lah, mungkin contohnya kegagalan mati pucuk lah kita cakap direct. Saya rasa direct terus lah, orang yang urologi ni kita kena betul terang, kita cakap direct je. Kalau kita segan, pesakit pun lagi segan. Jadi kita terpaksa direct saja. So mati pucuk, kenapa kita risau pasal mati pucuk ni? Sebab mati pucuk ni dia adalah masalah pengaliran darah ke zakar lelaki. Kalau pengaliran darah tu dah terkesan, maksudnya pengaliran darah ke organ lain pun boleh berlaku. Jadi malangnya kalau seseorang lelaki sudah ada masalah mati pucuk pada peringkat yang lebih muda, dia boleh predik ataupun menganggarkan bahawa mungkin dalam masa 10-15 tahun lelaki itu berisiko mendapat serangan jantung dia yang pertama.
0: Dia dapat itu tanda awal dia?
1: Tanda awal dia, yes.
0: Dan 10-15 tahun kalau
1: ada
0: tidak
1: risiko,
0: dikawal.
1: Tidak dikawal, tidak dirawat dan tidak dicegah risiko-risikonya. Contohnya kolesterol tinggi, gula tinggi, tekanan darah tinggi, kalau hisap rokok, semua itu akan menyebabkan risiko serangan jantung yang pertama itu sangat tinggi.
0: Dalam tempoh 10-15 tahun.
1: Betul. Jadi ia macam satu petanda awal daripada Yang Maha Esa kepada kita sebenarnya. Jadi jadi kita sekarang cakap ni, oh, ni semata-mata kerana masalah bilik tidur kan? Bukan.
0: Dia
1: macam satu petanda awal. Kena hati-hati, kena anggap itu sebagai satu pesanan daripada Allah, you should take care of yourself, jaga diri.
0: Sebenarnya bukan saja, betul lah doktor kata, bukan saja kesihatan lelaki, bukan saja dalam bilik tidur.
1: Di bilik tidur,
0: Di mana ada lebih lebih besar lagi.
1: Betul.
0: Dan doktor, salah satu isu yang sering menjadi kebimbangan lelaki, macam saya mendalami pula kan, adalah masalah mati pucuk ataupun disfungsi ereksi.
1: Betul.
0: Sejauh mana masalah ini boleh berlaku dan adakah ia boleh menjejaskan kehidupan seharian dan apa lebih-lebih lagi dalam kehidupan rumah tangga?
1: Betul, betul buatnya. So memang ada satu kajian daripada Universiti Malaya dan Persatuan Urologi Malaysia, 70% lelaki umur antara 40 hingga 79 tahun boleh, ini dibuat mainly di negeri Selangor tapi kita boleh ekstrapolasi lah untuk seluruh Malaysia, boleh mendapat masalah erectile dysfunction atau
0: berapa persen tu?
1: Up to 79%.
0: 79%?
1: Sangat tinggi. Dan satu lagi study, Natural Health and Mobility Study Malaysia, pada umur bermula umur 18 tahun, 32% lelaki dah mula ada masalah.
0: Umur
1: 18 tahun ke atas.
0: 18 tahun ke atas. Saya.
1: Tetapi dia berbeza sikit lah. Kalau umur muda ni, dia banyak berkaitan dengan experience pun kurang jugalah. Tapi dia bukan masalah organik macam kolesterol tinggi ataupun tekanan darah tinggi dan sebagainya. Tapi still, ia macam petanda awal jugalah. Kena berhati-hati. Maksudnya, masalah mati pucuk ni common. Common dan banyak. Dan tapi mungkin ramai orang segan nak bertanya, segan nak mencari rawatan.
0: Dah nampak tak? Muka saya macam, oh sebenarnya ialah satu masalah yang sebenarnya kita tak pernah ambil tahu pun.
1: Betul, betul.
0: Macam saya sebagai seorang jurulatih pun cakap, kenapa perlu kita? Tapi sebenarnya ialah ada satu ilmu umum yang sangat penting.
1: Betul.
0: Yang macam doktor kata, 10 to 15 years later, 10 ke 15 tahun akan terjadi lebih sesuatu yang lebih buruk jika tidak dicegah.
1: Betul.
0: Soalan seterusnya doktor, mengapa masalah mati pucuk perlu dikesan dan dirawat lebih awal dan tanda-tanda serta risiko yang mungkin berlaku kalau dia dengar, dia tahu, tapi tak apalah, okey je.
1: Betul, itulah. So, jadi yang saya menarik, yang saya tengok, kebanyakan pesakit saya, boleh saya kata 95% kan, semua akan ada sama ada kolesterol tinggi, akan ada tekanan darah tinggi ataupun gula tinggi. Jadi semua ni dia risiko dia panggil sindrom metabolik, yang juga boleh menyumbang kepada sama ada serangan jantung pertama ataupun stroke pertama. Sebab dia semua saluran darah tu tersumbat. Jadi sebab tu sangat penting benda ni sebenarnya kan. Kalau jumpa doktor pun kadang bosan, doktor ni cakap pasal health, pasal senaman, pasal exercise kan. Tapi sebenarnya benda tu sangat-sangat kurang ditekankan. Dan saya faham kadang-kadang susah nak kita nak pergi gym semata-mata, susah. Tapi cuba kita selitkan kehidupan seharian. Kalau setakat singkat dua tu, tak payahlah ambil lift, ambil tangga. Contohnya lah kan. Kalau masjid surau tak jauh sangat, tak payah naik motor, naik kereta. Jalan pelan-pelan. Tapi berhati-hatilah juga di jalan raya ya. Tapi benda macam ni kita selitkan kehidupan seharian kita. Kalau tak sempat nak pergi gym, nak angkat berat dekat rumah, buat plank, buat apa nama tu,
0: buat kerja rumah
1: betul. Gardening apa, apa bercucuk tanam di rumah tu pun satu exercise yang bila kita perlu squat kedudukan semua tu kan. Jadi selitkan dalam kehidupan seharian. Itu yang saya sarankan.
0: Itulah dia sedikit perkongsian berkenaan dengan tajuk kita hari ini, berfungsi belum tentu sihat menyingkap realiti kesihatan lelaki. Doktor, kita berhenti seketika, kita nak dengarkan lagu. Saya rasa semakin panas sekali dengan lagu Maya Matahari. Terus dengarkan Jura FM, Aura Permata.

0: Ajaran FM Permata Selatan, masih lagi dalam rancangan Tajaan Hospital KBJ Bandar Dato' On bersama dengan pakar urologi Bandar Dato' On Specialist Hospital. Tersasul saya, Dr. Syed Hasanul Hadi Syed Mohsin bersama dengan kita dalam bilik siaran ketika ini. Doktor, berfungsi belum tentu sihat menyingkap realiti kesihatan lelaki. Betul, Doktor? Ini memang bidang pakar khusus. Kalau anda terlepas mendengarkan tadi, sedikit rugilah kerana ilmu ini dikongsi ketika ini. Doktor, selain daripada masalah mati pucuk, ramai juga yang bertanya mengenai penyakit batu karang yang sememangnya sinonim dengan bidang urologi. Boleh komen, Doktor? Kenapa aku ada batu karang? Batu karang macam common sangat dekat dalam Malaysia ni.
1: Sangat-sangat common, Puan. Boleh dikatakan hampir selang sehari saya terpaksa buat pembedahan untuk penyakit batu karang. Saya rasa memang berkait rapat dengan diet kita. Makanan Malaysia sangat-sangatlah sedap. Tapi kandungan uric acid tinggi, kandungan lemak tinggi, kandungan gula tinggi, kandungan garam tinggi, kadang-kadang yang benda kita tak perasan pun. Tapi penting sebab kalau tanya semua pesakit, terutamanya pesakit wanita yang pernah melahirkan anak, boleh tanya. Tanya dia, Puan, antara melahirkan anak dengan mengeluarkan sebiji batu karang, yang mana lagi sakit? Saya boleh garanti 99% mungkin akan cakap saya lebih rela beranak sekali lagi daripada dapat sakit batu karang ni. Sebab dia direkognize sebagai salah satu sakit yang paling kuat sebenarnya.
0: Selain daripada sakit gigi.
1: Selain daripada sakit gigi, ya. Saya rasa boleh lawan lah dua tu.
0: Betul,
1: ya.
0: Doktor, bila cakap tentang batu karang kan, selalu kita nampak lalu-lalang media sosial, iklan, promosi dan sebagainya. Dakwaan, mitos mengatakan batu karang, minumlah sekian-sekian, gunalah ubat sekian, boleh pecahkan batu karang dalam perut. Dan benarkah dakwaan sekelintir pihak bahawa penyakit batu karang ini boleh berulang dan tidak boleh sembuh sepenuhnya?
1: Bukanlah tak boleh sembuh sepenuhnya, tapi saya rasa root cause, punca asal dia tu, kita banyak tak kawal. Dia tu pemakanan kita, diet kita. Kita minum air cukup ke tak? Sehari sekurang-kurangnya mesti cuba 1.5 hingga 2 liter. Sebab kalau air kencing tu terlampau tepu, itu yang akan menghasilkan batu karang. Sebab buah pinggang kita sentiasa menapis darah untuk buang bahan toksin, bahan kimia dari badan kan. Jadi sentiasa air kencing tu terhasil. Dalam air kencing tu ada kristal-kristal, iaitu garam-garam, yang memang biasanya dia larut. Tapi kalau kita kurang minum air, terlampau banyak makan lemak, terlampau banyak makan makanan berawet yang banyak kandungan garam tinggi, kristal tu akan jadi bergumpal. Jadi dia ketepuan air kencing tu jadi, dan dia jadi pekat. Pekat dan jadi batu. So memang prevention terbaik, pencegahan terbaik adalah minum air banyak, kurangkan garam. Garam ni kadang-kadang garam tersembunyi yang kita tak perasan. So macam dalam ikan masin, ikan bilis, cencaluk, minta lah, bukan nak kacau industri tu kan. Makanan berawet, makanan proses, nugget, burger, semua tu sebenarnya tak boleh banyak sangat. Berpada-pada, bersedahan.
0: Bagaimana pula dengan dakwaan dan mitos mengatakan batu karang boleh disembuhkan dengan rawatan alternatif?
1: Yang tu tu tengah cakap, sebenarnya tak, saya rasa tak betul tu. Sebab dia, saya ada cerita masa saya di hospital kerajaan dulu, ada satu pesakit ni, dia kata dia pergi merawat rawatan alternatif di sebuah negeri di selatan tanah air lah. Dia siap bawa batu tu. Saya kata tak apa, dengan kawan saya seorang, kita juga buat x-ray satu, tengok masih ada tak batu ke tak. Buat x-ray, batu tu masih ada. Tapi pesakit tu convince, kata batu yang dia pegang tu adalah batu karang yang dibuang. Tapi dia kata, doktor, tukang bomoh tu dah bagi tahu kami, memang doktor akan cakap batu tu masih ada. Sebenarnya tu bukan batu, itu kelongsong batu tu sebenarnya. Jadi dia dah ada jawapan kepada masalahnya, padahal batu tu masih ada. Jadi apa nama tu, kena berhati-hatilah kan. Memang dia akan promote dia punya perniagaan apa semua kan. Tapi sebenarnya hakikatnya rawatan tu tak ada, sebab tak adalah batu tu nak keluarkan sendiri.
0: Nampak tak ada jawapan dah.
1: Betul.
0: Dia tahu dah,
1: dia dah tahu macam mana doktor akan cakap macam ni, awak jawab macam ni.
0: Doktor, ramai yang pernah mendengar tentang, okey doktor, itu batu karang. Okey, ya, sekarang kita pergi kepada prostat pula. Tentang isu pertama yang doktor kongsikan tadi. Ramai yang pernah mendengar tentang prostat tapi tak tahu, tak benar faham fungsinya tu. Boleh doktor terangkan kelenjar prostat dan apakah peranannya dalam tubuh lelaki?
1: Semua lelaki ada kelenjar prostat. Malangnya secara semula jadi, bila umur dah mencecah 55 hingga 60, dia memang akan membengkak. Dan bila membengkak, kelenjar prostat ni terletak di pundi kencing. Dia mengawal saluran kencing tu lah. Dia macam injap kepada saluran kencing tu. Fungsi dia adalah menghasilkan cecair untuk air mani. Jadi kalau tak ada prostat tu, air mani tu tak boleh, dia tak liquid, dia tak cecair. Jadi tak boleh lah nak orang kata lepas kita bersama dengan isteri tu untuk dirembeskan ke dipaskan lah ke pasangan. Itu fungsinya. Tapi dia akan membengkak. Dan umur, malangnya umur 65 tu, boleh katakan kebanyakan lelaki prostatnya memang akan bengkak dan akan menyebabkan masalah kencing tak lawas, bangun tengah malam. Cuma yang kita risau tu, kajian terbaru di United Kingdom, kadang-kadang 1 hingga 6 lelaki boleh kelenjar prostat yang bengkak tu sebenarnya menjadi kanser. Dan masalahnya, selagi tak ada simptom, kita takkan detect kecuali kita buat saringan awal. Jadi elok jumpa dengan doktor yang bertauliah untuk dapatkan nasihat dan buat saringan. Kalau umur 60 tu, 65 tu, boleh consider saringan lah. Tengok doktor, akan tengok siasat dari segi pengalaman penyakit sebelum tu dan sebagainya, ada family history atau tidak. Semua tu dia akan siasat, dan kalau perlu dia akan recommend ujian-ujian darah tertentu lah dan pemeriksaan tertentu.
0: Kita akan tahu lebih lanjut mengenai kanser prostat selepas lagu ini. Kita dengarkan lagu ni lah. Kalau tertanya-tanya kenapa macam ni, mengapa begitu, dapatlah rawatan doktor.
1: Betul, betul.
0: Kecari damai di hati Jura FM.

0: Jerafian Permata Selatan sudah menghampiri 11.30 minit pagi 30 minit dalam rancangan Tajaan bersama dengan Dr. Syed Hasanul Hadi bin Syed Mohsin, pakar urologi Hospital Bandar Dato' An Specialist Hospital, berfungsi belum tentu sihat menyingkap realiti kesihatan lelaki. Baik doktor, tadi sebelum lagu kita nak berkongsi dengan pendengar berkenaan dengan kanser prostat yang sering disebut sebagai antara kanser yang kerap menyerang lelaki. Siapakah yang berisiko menghidap penyakit ini dan apakah kepentingan pengesanan awal doktor? Ya,
1: betul Puan. So masalahnya dia memang simptom dia kalau ada pun mungkin dia dah naik ke stage ketiga atau keempat.
0: Dah lambat.
1: Sebab biasanya mungkin dia masalah kencing tu biasanya bengkak prostat yang bukan kanser. Tapi kalau dah teruk sangat tu, then mungkin boleh jadi kanser. Jadi tak dapat detect dengan awal. Jadi kalau dah start ada masalah kencing tak lawas ke apa semua tu, elok juga jumpa. Kita buat saringan, kita akan periksa, kita akan buat ujian darah untuk tengok level PSA, dia panggil ujian darah tu, tinggi ke tidak. Di malangnya memang tak ada simptom sangat lah.
0: Ini sama macam cuma bengkak yang biasa.
1: Betul. Cumanya apa nama tu, risiko dia tak ada directly yang terbukti risikonya. Tapi kalau perokok memang risiko untuk kanser yang lebih agresif. Ataupun kalau mungkin kalau berat badan berlebihan, suka makanan-makanan berlemak tu, dia risiko dia lebih tinggi. Tapi bukan directly apa related, tapi antara risk factor-risk factor lah orang katakan. Jadi memang kena saring lah.
0: Ya. Sebab sekarang ni kelenjar apa, maksudnya kanser tu banyakannya dihadapi oleh orang lelaki.
1: Kalau prostat memang lelaki saja, sebab wanita dia tak ada organ yang sama. So ini untuk lelaki saja.
0: Begitu. Yeah. Tapi kalau yang kanser payudara, lelaki pun ada.
1: Tapi ada juga. Walaupun jarang tapi ada. Itu bahagian pakar bedah akan rawat lah. Dan memang jarang tapi ada. Tapi wanita dia organ yang sama tu tak ada. Yang equivalent tu tak ada.
0: Baik. Yeah. Dan lelaki yang merasakan diri mereka sihat dan tidak mempunyai sebarang gejala, adakah mereka masih perlu menjalani pemeriksaan kesihatan atau saringan tertentu? Rasa aku sihat je, okey je.
1: Betul. Saya rasa elok juga, sebab kadang-kadang mungkin wanita kita ada pemeriksaan sendiri pada darah kan.
0: Betul.
1: Untuk lelaki memanglah dia belum secara umum kita galakkan periksa, contohnya testis atau telur sendiri. Tapi saya baru rawat satu pesakit baru-baru ni juga yang ada bengkak di testis, di telurnya. Dia ingat tak ada apa-apa. Malangnya bila kita datang periksa, memang dah ada bengkak. Dan memang terbukti lepas kita buat pembedahan, buat scan, memang dia ada kanser testis. Dan kanser testis ni dia lebih kepada orang muda, sebawah 30 tahun. Boleh bermula umur seawal hujung belasan tahun sehingga umur bawah 40 tahun. Jadi orang yang muda boleh kena bengkak testis dan boleh jadi kanser. Dan dia memang tak sakit, dia cuma simptom dia adalah bengkak telur sahaja.
0: Jadi tapi boleh menyebabkan kematian juga.
1: Biasanya kalau sempat, seperti kebanyakan kanser, kalau sempat detect awal, kesan awal, rawat awal, insyaAllah boleh dirawat sepenuhnya. Tapi yang penting tu pengesanan awal. Sebab itu yang saya kata, orang lelaki ni kita kena kena ambil tahu, kena cakna, kena kena ambil tahu telur ni normal ke, ada rasa keras ke, ada bengkak besar sebelah ke. Dan orang muda banyak juga, satu lagi yang especially umur belasan tahun remaja, telur terpintal. Testicular torsion contoh. Itu kecemasan, itu kena datang dengan segera. Sebab kalau tidak, pintal itu tidak dibetulkan dalam masa 6 jam, risiko untuk telur tu busuk terus pun ada. Betul. Jadi ini ialah pasal kalau orang tak aware, dia kata oh sakit bisik-bisik je, makan ubat okey kot.
0: Urut sikit okey kot.
1: Betul. Tapi masalahnya kalau nasib tak baik, kalau ditakdirkan, memang ada banyak juga kes yang kita terpaksa buang terus telur tu sebab dah busuk kan. Sebab bila dia busuk, dia boleh bernanah dan dia boleh attack telur yang sebelah lagi sehingga menyebabkan masalah kesuburan pula di masa depan.
0: Lepas itu dapatkan rawatan.
1: Betul.
0: Doktor, kita dah sampai ke akhirnya sekali doktor. Apakah mesej yang ingin doktor sampaikan kepada semua kaum lelaki yang sedang mendengar, bapa lelaki, agar mereka lebih proaktif dan menjaga kesihatan dan dapatkan rawatan segera?
1: Betul. Saya sarankan kepada semua rakan-rakan lelaki pendengar sana, ingat kita sebagai ketua keluarga, kita sumber utama mencari rezeki, kita pelindung kepada keluarga kita. Jangan lupa pentingkan kesihatan sendiri juga. Cakna, selitkan dalam kehidupan seharian kita aktiviti beriadah yang ringan-ringan, macam saya kata tadi, instead kalau tingkat 2 tu tak payah ambil lift, ambil tangga kan. Selit dalam kehidupan seharian kita, tapi kita perlu ambil tahu, perlu jaga kesihatan diri, perlu usaha. Sebab kalau kita tak kuat, kita tak mampu, kita tak sihat, siapa nak jaga keluarga kita? Itu saya punya message sempena hari bapa tak lama lagi.
0: Ya, baik. Terima kasih Dr. Syed Hasanul Hadi Syed Mohsin, pakar urologi Hospital Bandar Dato' An Specialist Hospital. Terima kasih Dr. Syed.
1: Sama-sama.
0: Terus dengarkan Jor FM. Waalaikumsalam.

banyaknya blackhead dekat muka aku sekarang ni. Lagi facial, tak sempat. Hai semua, jumpa lagi dalam Gincu Merah. Ah, siapa yang ada masalah seperti tadi? Baik ngaku cepat, iaitu masalah blackhead dan whitehead. Kulit muka yang berminyak memang berpotensi untuk mengalami masalah pada liang pori. Apabila liang pori kita terbuka, maka mengundanglah masalah lain seperti blackhead dan whitehead. Selain kulit muka berminyak, sinaran matahari yang terlalu banyak juga boleh merosakkan kolagen kulit secara tak langsung, membuka liang di muka dan menyebabkan tersumbat. Dan apabila usia pun meningkat, masalah liang pori pun turut meningkat kalau tak dijagalah. Pergi facial, pergi spa antara pilihan yang boleh dilakukan untuk merawatnya. Tapi kali ini Kak Ji datang dengan tip dan juga petua untuk hilangkan blackhead dan whitehead menggunakan bahan semula jadi, juga boleh diamalkan untuk mengurangkan masalah pembukaan liang pori di muka anda. Yang pertama, menggunakan putih telur. Cara ini adalah untuk mengecutkan liang yang terbuka dan menghilangkan minyak berlebihan di muka. Cara-caranya, pukul putih telur dan sapu pada muka. Putih telur je tau, bukannya ambil sebiji itu. Itu nak buat telur dadar. Biarkan kering, baru dibilas. Untuk kesan yang efektif, selepas sapu putih telur di muka, lindunginya dengan meletakkan tisu di atasnya. Tarik tisu apabila putih telur betul-betul kering. Lakukan 2 kali seminggu. Nak kulit segar berseri? Cubalah. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous? Ingat Kak G? Ingat lagi Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa.

0: Itulah benda-benda yang selalunya benda tu tak usik orang, tapi kadang itulah.
1: Suzy pernah ada ni kena pisau.
0: Pisau tu biasa
1: dekat tangan sampai berjahit.
0: Berjahit tak pernah lah. Sebab tak pernah lah.
1: Saya betul tak masa saya rasa semua darjah lah. Darjah saya lupa. Saya selalu cakap tau, cakap, ya aku ni tak pernah pergi klinik, tak pernah tahu jahit macam mana.
0: Jangan cakap macam tu je.
1: Betul. Saya cakap macam tu tau. Nak dijadikan cerita, arwah atuk saya asal pisau. Saya pun pegang pisau. Zap. Nampak ni bekas jahitan tu. Nampak bekas jahitan tu. Dia memang ada bekas jahitan di jari telunjuk kiri saya. Terkena pisau. Memang sangat dalam waktu tu. Memang terbuka. Dia memang terbuka. Pergi klinik. Lepas tu sempat marah doktor-doktor. Jahit elok sikit boleh tak?
0: Jadi. Saya bagi ubah bias dulu. Selepas itu memang pergi klinik lah.
1: Selepas tu memang.
0: Maksudnya cakap hari ni.
1: Bukan. Cakap pagi tu.
0: Pagi tu. Petang tu kena saya pernah cakap yang tak pernah lah naik ambulans.
1: Kena engkau.
0: Saya accident naik ambulans .
1: Itulah sebenarnya.
0: Oh macam ni dalam ambulans. Dia benar-benar gitu sebenarnya. Tak boleh cakap. Tak boleh meminta-minta.
1: Doa minta tu namanya.
0: Doa meminta sebenarnya. Dekatnya dalam dekat dapur memang ada banyak perkakas-perkakas. Benda tu sebenarnya dia tak usik orang. Tapi Sama juga ada orang goreng kopok. Dia tiba-tiba berkecik ke tangan.
1: Kopok tu boleh melompat.
0: Kopok tu boleh hidup.
1: Awak ke? Kita cerita
0: Contoh tapi contoh tapi
1: tapi macam itu. Dan juga saya Suzy, saya ada satu pantang saya dalam dapur.
0: Apa dia?
1: Pantang saya pisau baru. Bila saya pisau baru, saya mesti akan terluka. Baik kena kat kuku, kat tangan, saya mesti akan berdarah. Pantang saya memang pisau baru dan tajam lah. Dan pisau baru itulah. Macam mana? Memang kerja kita duduk dapur. Tak boleh, saya suka pisau baru.
0: Saya pula pantang saya pantang ke dapur. Jadi kita duduk kat depan. Jadi tak kena apa-apa.
1: Awak pantang saya macam tu. Baiklah. Itu nak terus dengarkan lagu Nora Hanya Satu. Terus dengarkan
0: Johor FM.
1: Aura Permata.

0: Johor FM Permata satu, Selatan, pilihan nombor 1 bangsa Johor. Aura Permata hanya satu. Noran bawa kita ke pukul 11.51 minit pagi. Selamat pagi, kita nak ucapkan. Oh, masih pagi lagi. Kata Cik Sinin Baharum. Siapa Cik Sinin ni? Noran, siapa Cik Sinin?
1: Tahu, saya Sinin ke Senin?
0: Senin.
1: Senin lah.
0: Cik Nen lah. Nombor dia Senin. Katanya di Parit Raja ketika ini, Parit Bingan Laut ketika ini, hujan turun, mendung gelap. Sini pun mendung. So, tak ada hujan je kat sini? Sekejap.
1: Tak perasan. Tak,
0: kemana kat anda ketika itu?
1: Saya tak perasan. Mungkin waktu tu saya tidur kot. Jadi, saya tak perasan hujan ribut petir.
0: Tak. Waktu tu kita tengah buat live, tingkap ni diturunkan. Betul. Tak nampak kat luar.
1: Tapi apa yang pastinya, harapkan kita dari Batu Pahat beritahu, dari awal pagi tadi hujan lebat kan?
0: Kita harapkan hujan yang turun ini memberi rahmat dan juga memberi kebaikan, seribu satu kebaikan kepada kita semua.
1: Amin. Dan waktu yang afdal sebenarnya untuk minta doa, panjatkan doa waktu hujan turun.
0: Ya. Yeah. Sedar tak? Kadang-kadang kan hujan yang turun ini, satu, dia akan memberikan rahmat. Yang kedua, dia akan menyapu bersih keadaan muka bumi itu.
1: Betul.
0: Ataupun dia boleh membawa sampah daripada lautan ke muka bumi itu. Betul. Kan? Bila hujan, dengan fenomena-fenomena alam yang lain.
1: Saya pernah berhadapan situasi di mana hujan sangat lebat. Uh-huh. Dengan ribut petir segala bagai. Dan saya berada dekatnya depan rumah selama 1 jam. Rakan saya, dia ambil berat tentang saya. Dia sharekan berkenaan dengan pintu pagar elektrik, automatik. Dia suruh saya beli.
0: Tapi?
1: Tapi? Kalau harga 100, saya belilah.
0: Satu darab berapa?
1: Tak tahulah. Sangat ambil berat lah tu. Dia kata daripada duduk kat depan sampai 1 jam.
0: Yelah, nak nunggu hujan berhenti.
1: Hujan berhenti, masalahnya ribut petir. Kalau hujan sekadar biasa je, kita bolehlah masuk buka pagar kan.
0: Ya, semalam saya dengar ada orang tu, dia tengah ke udara. Dia cakap, hari ni saya tak ambil panggilan telefon lah sebab ada ribut petir kat luar. Dia senyum pula.
1: Saya baru cakap, kita tengah ni tau. Kita berdua cakap pasal dia. Okey, saya nak jumpa panggilan 3 talian masa jawapan. Saya tiba Ain Haris masuk.
0: Botanical.
1: Tak
0: campur
1: tak hujan, dia kata, tapi guru kuat. Tapi memang masa dicabut tu memang cegah gila. Memang cegah.
0: Tapi guru.
1: Lepas tu baru
0: gelap. Okey, dah. Okey, terima kasih.
1: Penjelasan. jangan bagi dia penjelasan. Nanti tadi, dapat segmen kita sampai segmen dia.
0: Ya, kenyataan nanti.
1: Baiklah. Saya ingat macam dia masa saya ikut di pulau, dia cakap, akak cakap sikit je. Pendek je, saya cakap. Okey. Sekali budak tu dah nyanyi kan, saya cakap, okey dah, saya memang tak cakap lah.
0: Siapa yang nyanyi tu? Rasa baik sedang kan? Baiklah. So, dan kita dah sampai ke penghujungnya. Alhamdulillah. Esok kita akan bersuara lagi. Esok kita akan bersenam susi dalam gasak.
1: Okey. InsyaAllah. Saya pun dah standby lagu untuk esok. Tak tahulah kalau misalnya Coach Aisyah akan bawakan tali. Sebab janji
0: dia kata akan bawa tali. Tali regangan.
1: Jadi semua yang ada, yang follow kami, setiap kali rancangan gasak nak bersenam, dah standby tali lah. Tali rafiah ke? Kita tak tahu lah.
0: Tali getah. Baiklah. Dari saya, Wan Hujan Mustafa, terus kita mudahkan tugasan orang lain. InsyaAllah tugasan kita dipermudah. Dan semoga hari ini lebih baik dari semalam.
1: Amin. Daripada saya, Suzilawati Muhammad Sumi, ingat yang baik-baik, cakap yang baik-baik, doa yang baik-baik. Sama-sama kita sucikan hati kita.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Okay. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.
0: Mendung tak bererti hujan. Dari Doris dan juga Ella. Jumpa esok.

0: yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginsu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari hanya di Johor FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Bersyukur ni kita kena didik dan kita kena praktikkan sejak anak-anak kita kecil. Dan didikan ni perlulah bermula di rumah. Sebagai mak ayah, kita kena sentiasa ingatkan anak-anak kita tentang tingginya nilai mensyukuri nikmat dan rezeki, walaupun ianya sekecil-kecil pemberian dan sekecil-kecil rezeki. Bila setiap apa yang kita buat dalam hidup ni kita bersyukur, pasti akan berlapang dada dan redha jika kita ditimpa ujian dan juga musibah.
4: Frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.
5: Assalamualaikum. Vanakkam. Hello, salam sejahtera. Kita mungkin berbeza bangsa, berbeza budaya, berbeza bahasa. Namun kita berkongsi satu tanah air, satu harapan dan satu masa depan. Hijrah mengajar kita bahawa kekuatan sebenar lahir daripada perpaduan, saling menghormati, saling membantu dan saling memahami.
6: Dalam Ma'al Hijrah 1448 Hijri, Madani dihayati, Ummah diberkati. 8 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

Itu dah first mana pada Andi Bernandi dengan lagu bertajuk Aku Nak Kahwin. Ha, lagu pertama yang Jiha susun, saya tahu lah Jiha ke Ishamito ataupun Merah susun lagu Aku Nak Kahwin gitu eh. Pembukaan lagu untuk Warasi Permata edisi hari ini, hari Selasa 9 Jun 2026 zaman dengan 23 Zulhijjah 1447 Hijriah. Untuk 7 yang kedua di Johor FM, anda bertemankan saya pula Nurul Huda Abdullah ataupun Nurul Lista, insyaAllah sehingga jam 6 petang nanti selepas Suzy dan DJ Jiha temani anda tadi. Bermula 6 pagi hinggalah 12 tengah hari. Okey, Barasi Permata pula akan menghiasi radio anda, akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terkini dan juga lagu-lagu semasa untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Terus serta dan kekal bersama kami di salah satu frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Ataupun dengar saja menerusi RTN Klik yang betul-betul percuma untuk anda. Demam bola dah nak sampai. Gitu. Jadi kalau nak tengoklah perlawanan Piala Dunia bagi tahun 2026 ni, tonton saja di RTN Klik. Kan? Senang kan? Tak payah bayar. Percuma saja kami berikan untuk anda. Okey, anda dah pilih pasukan mana yang anda nak sokong? Ramai yang pilih Brazil. Cuba kita keluar sikit, jangan pilih Brazil, kita pilih lain. Cuba kan. Tapi tak apalah, kalau dah suka nak buat macam mana, dah suka Brazil tu, pilihlah Brazil. Macam saya, mungkin saya nak tukar. Kalau sebelum ni saya pilih Itali, saya nak pilih Iran atau Iraq. Oh gitu. Tak adalah, kita tengoklah mana eh. Kena hafal juga nama-nama pemain-pemain dalam pasukan-pasukan bola ni yang ada ni kan. Jadi kita tahulah sikit info berkaitan dengan bola sepak, apa yang berlangsung sekarang ni kan di dunia ni, yang memang jadi bualan satu dunia, bukan Malaysia saja, bukan di RTM saja, tapi di satu dunia semua tengah mencari-cari pasukan mana yang mereka nak sokong. Mereka akan ni tahu, diorang akan kaji dulu pemain-pemain ni duduk kat pasukan mana, kan, pemain-pemain favourite diorang kan, diorang akan duduk kat pasukan mana. Jadi pasukan tu mereka akan sokong untuk Piala Dunia bagi tahun 2026. Makin lama makin mencabar eh. Banyak daripada tim A, B, C, D, E, F, G semua ada. Banyak pasukan. Kalau tak ingat, saya akan nyatakan lagi. Kalau saya rasa semalam saya dah sebut nama-nama pasukan yang berada di tim A, tim B, tim C kan. Tapi insyaAllah saya akan cuba juga sebutkan lagi untuk anda eh. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan di Johor FM bersama dengan Sarah Suairi. Bisikah untuk semua.

0: Girls, jumpa nanti.
1: McAllister, Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
2: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Itu dah bersama daripada Hijau Daun dengan lagu bertajuk Suaraku Berharap. Bagi kita pukul 12.27 minit tengah hari, selamat tengah hari untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Kalau lihat keadaan cuaca di sini, walaupun tengah hari tapi gelap. Kalau tadi dia hujan, sekarang ni hujan, dah hujan dah turun, tadi dah berhenti, ni dah hujan balik kawasan sekitar Bandaraya Johor Bahru. Bagaimana keadaan cuaca di kawasan anda, adakah hujan ataupun panas? Kalau petang semalam hujan betul, lebatnya, lebat betul dia bagi, alhamdulillah. Okey, Assalamualaikum Nurul, ni Akak Yana dari Sekudai. Hari mendung ucapannya buat semua pendengar Setia Johor FM, buat suami berhati-hati ya, untuk Nurul juga selamat bertugas. Terima kasih kepada Akak Adiana yang mengatakan kiriman melalui WhatsApp Johor FM. Cik Abdul Jalil Paimi pula katanya, Assalamualaikum, selamat petang Nurul, selamat petang, salam Barisi Permata, selamat petang kawan Johor FM. Semoga sejahtera selalu, petang-petang ni rehat-rehat je kat rumah sambil layan Johor FM Permata Selatan. Bukan selamat petang, selamat tengah hari. Daripada Kak D pula, selamat tengah hari Nurul, ucapan selamat tengah hari buat semua pendengar Johor FM, buat guru SKS, tak lupa juga untuk Ujan Nur Azmin, Abdul Majid, Kak Meslina dan juga suami Min Banjari, Kak Marpuah Parlan, Kak Jaimah Ramli, Kak Safia Ahmad, Iswai Musa dan juga Pak Wan. Kata baru balik jualan ramah, wow, mesti banyak borong ni. Okey, kata pendengar kita ni Jamal Amal, salam, saya tetap Brazil dari dulu sampai sekarang. Nurul pula pilih yang mana, kata Jamal Amal. Nanti memang banyak warning letter saya terima dari bos saya kan. Masuk lambat, tertidur dalam bertugas kan. Biasalah tu kalau ada minat buat Piala Dunia kan. Kan? Tapi orang lain pun minat juga. Kerja-kerja. Tengok bola, tengok bola. Kalau rasa bola tu pukul 4 pagi ke 5 pagi, bawa je siap-siap baju kerja. Jadi dah habis bola, terus pergi tempat kerja kan, senang. Gitu. Ataupun belilah TV kecil sikit untuk taruh kat tempat kerja kan. Jadi bolehlah tengok-tengok TV time bekerja pun boleh. Tapi jangan sampai kerja ni kita culas lah. Buat kerja. Tengok TV. Bola. Gitu. Kan. Kadang-kadang kita sampai terlajak tidur sebab tengok bola pukul 3 pagi, 4 pagi, lepas tu nak tidur tak. Kita kena tetapkan kalau kita nak tengok bola pukul 3 pagi tu, lepas tu jangan tidur, terus siap pergi kerja. Niat puasa pun cantik juga Ajam Mamal. Terus niat puasa cantik, alhamdulillah. Dapat tengok bola, dapat pahala puasa, alhamdulillah. Badan pun dapat kurus, cantik. Gitu untuk saya lah. Ajam Mamal nak buat apa, dia memang kecil macam tu kan. Tak payahlah nak kurus lagi. Okey, pada pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan, terima kasih pada anda. Cuaca kalau kat sini macam saya cakap lah, masih lagi hujan kan. Kat tempat anda pun mungkin juga macam tu. Saya nak kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar di Johor FM. Ada tak yang suka makan kacang? Kacang ni, kita kan kalau bawa kereta, kalau ngantuk mesti makan kacang. Kat depan rumah, kat depan TV tu, kalau cerita-cerita wayang-wayang, mesti nak makan kacang. Rasa gonok makan kacang, kena ada kudap-kudapan, terutamanya kacang-kacang kan. Sihat ke kacang, snack sihat yang ramai tak sangka. Dia kenyang lebih lama, ada protein dan juga serat, lemak lebih sihat dan juga kurang craving manis. Maksudnya kita kurang untuk makan-makan manis. Pilihan yang tanpa garam dan juga tanpa gula, kena pilih yang tu. Bukan pilih yang ada garam sikit, ada perasa-perasa gitu. Tidak, nak kalau nak jadi snack sihat, kena yang kurang, yang tanpa garam dan juga tanpa gula lah. Kacang ialah snack kecil yang nampak biasa tapi sangat berbaloi untuk tubuh. Berbanding jajan manis ataupun makanan ringan yang tinggi garam, kacang lebih mengenyangkan kerana mengandungi protein, serat dan juga lemak sihat. Sebab itu apabila makan segenggam kecil, rasa lapar tu boleh tahan lebih lama dan keinginan untuk mengunyah benda manis pun kurang. Kacang dia juga boleh membantu jaga kesihatan jantung kerana lemak sihat di dalamnya boleh menyokong paras kolesterol yang lebih baik. Juga serat membantu penghadaman dan juga kawalan gula, terutamanya bila kita selalu rasa cepat lapar lepas makan makanan manis. Tapi ada satu perkara penting lah saya nak kongsikan bersama dengan anda berkaitan dengan kacang ni. Kacang ni sebenarnya tetap tinggi kalori. Jadi jangan makan sampai habis satu balang sambil tengok TV. Itu yang saya cakap tadi tu. Nak makan boleh tapi jangan habis satu balang. Kalau sambil-sambil tengok TV tak perasan. Tak perasan habis satu balang kan. Pilih yang tanpa garam, tanpa gula, bukannya bersalut coklat lah atau bersalut dengan tepung lah. Ada rasa tom yum, ada rasa
pedas. Bukan, jangan pilih yang macam tu eh. Dan ambil sekitar segenggam kecil je. Maksudnya ambil dalam segenggam je macam tu. Pilih yang pilihan yang terbaik seperti almond, walnut, pistachio, kacang tanah panggang tanpa garam dan gajus serta kuaci. Kuaci sedap. Semua makan kuaci semalam eh. Jadi kepada anda bolehlah eh, pilih kacang tapi dengan kuantiti yang berpatutan. Segenggam saja, jangan kuantiti yang banyak. Kan, tapi kalau kuaci tu bisa satu pack tu kena habiskan. Tak biar macam rugi betul tak eh. Dah rasa sedap makan kuaci ni. Hayal makan kuaci. Tapi kena tengoklah kesihatan kita. Tapi ada orang kata kalau makan kacang banyak pun boleh menyebabkan gout. Betul juga ke? Saya tak tahu. Mungkin ada juga sebab dia makan kacang banyak pun boleh jadi gout. Mungkin lah. Jadi kena tengok tahap kesihatan kita macam mana eh. Okey, itu sedikit tips lah untuk anda, untuk pendengar-pendengar Juara FM Perumat Selatan. Okey, kita nak teruskan hiburan bersama dengan Hakim Rusli dengan lagu bertajuk Mimpi untuk semua.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian? Berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun? Jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pen drive. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multi Purpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.

Itu dia Anju Baby bersama daripada Baby Acha untuk anda. Okey, bagi kita pukul 12.42 minit petang dan minit tengah hari. 12.42 minit tengah hari Bila untuk panduan muslimin dan muslimat, masjid tersolat Fadu Zohor bagi negeri Johor untuk hari ini. Zon 1 Pulau Awor dan juga Pulau Pemanggil pada pukul 1.03 minit tengah hari. Untuk zon 2 Johor Bahru, Kuala Kota Tinggi, Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1.06 minit tengah hari. Untuk zon 3, Pontian dan juga Keluang 1.08 minit tengah hari. Dan untuk zon 4, bertempat Muar Tangkat, Segamat dan Gemas, Johor 1.10 minit tengah hari. Okey, kepada anda yang dalam perjalanan untuk mengambil anak-anak balik sekolah kan, untuk sesi pagi ni dah habis. Dan juga untuk sesi petang ni pun, sesi petang dah masuk dah kan. Sesi pagi dah habis untuk anak. Ada yang masuk pukul 1, ada yang balik pukul 1, ada balik pukul 12.30, ada macam tu kan. Jadi sentiasa berhati-hati di jalan raya sebab keadaan cuaca sekarang ni dah hujan lebat dah di sekitar bandaraya Johor Bahru. Okey, kena beri peluang kepada orang yang nak parking atau yang sampai dulu. Jangan berebut untuk memarkir kenderaan anda sebab kat kawasan sekolah ni kalau boleh kita nak ambil anak semua nak dekat. Betul tak eh? Kalau boleh anak tak nak basah, nak dekat dengan pintu. Kena perhatikan anak-anak juga. Anak-anak ni dia kalau hujan dia seronok. Dia suka lari, dia main hujan. Macam anak saya lah, tak nak cakap anak orang kan. Saya cakap, kenapa main hujan eh? Naik kereta bajak lokos eh. Lokos habis saya macam ya. Dengan kasut-kasut saya, baju lokos tu tak apa tau. Kasut lokos. Kasut dari satu jadi dia boleh pakai kasut main hujan. Saya cakap, kenapa main hujan? Tak main hujan. Tadi ambil barang, ambil benda jatuh lah dekat longkang. Saya macam mengingatkan dia ayam-ayamkan kita macam tu je kan. Dia tak tahu kita dah buat dulu dah macam tu dulu. Kan pula ayam kita ambil barang tak cakap ini main hujan. Kalau ambil barang tak basah lokos macam ni kan. Dia memang lokos. Itulah jadi anak-anak kita. Saya tak tahu anak anda sama ke tak. Tapi anak saya begitulah. Jadi kena tengok anak-anak. Adik-adik pun kalau boleh jangan main hujan. Kita tak tahu kan. Takut demam apa-apa. Nak sekolah dan nak musim periksa juga. Ada sekolah nak periksa kan. Okey. Untuk sekolah menengah pun ada yang dah periksa untuk bulan ni. Ada yang periksa bulan depan. Jadi kena jaga kesihatan. Jaga kesihatan. Untuk yang jaga di kawasan sekolah pun perhatikan anak-anak.

0: Assalamualaikum. Vanakkam. Hello. Salam sejahtera. Kita mungkin berbeza bangsa, berbeza budaya, berbeza bahasa. Namun kita berkongsi satu tanah air, satu harapan dan satu masa depan. Hijrah mengajar kita bahawa kekuatan sebenar lahir daripada perpaduan, saling menghormati, saling membantu dan saling memahami.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 8 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah sifat sombong. Sombong boleh menutup pintu hidayah. Para pendengar yang dirahmati Allah, di saat kita menghela nafas di pagi hari, menutup mata di hujung malam, pernah tak kita tanya pada diri kita sendiri, siapakah kita di sisi Allah? Kita berjalan di bumi ini dengan langkah yang kadang terasa megah, berbicara dengan kata yang kadang terasa hebat. Namun kita lupa bahawa setiap detik kehidupan ini hanyalah pinjaman. Manusia hari ini berlumba mencari kemuliaan. Ada yang mengejar harta, ada yang memburu pangkat, ada yang dahagakan pujian manusia. Tetapi, wahai hati, ketahuilah, kemuliaan itu bukan pada apa yang kita miliki, tetapi pada sejauh mana kita tunduk kepada Ilahi. Kerana sesungguhnya semakin tinggi seseorang merasa dirinya, semakin jauh dia dari hidayah Allah. Dan lebih menakutkan, kesombongan itu tidak membunuh jasad tetapi membunuh hati perlahan-lahan tanpa kita sedari. Kita perlu tahu bahawa yang pertama, sombong adalah sifat iblis. Allah sebut dalam Al-Quran, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka dia enggan dan sombong, lalu jadilah dia daripada golongan kafir. Iblis bukan tak tahu kebenaran. Dia tahu Allah itu Tuhan. Dia tahu perintah itu benar. Namun dia enggan tunduk. Kenapa? Kerana sombong. Kerana sombong. Contoh, seorang yang tahu solat itu wajib tetapi tetap meninggalkannya kerana manusia, kerana dia merasa aku masih muda, aku masih sempat. Itulah jejak langkah kesombongan. Yang kedua, sombong menolak kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kibaru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Contoh, bila ditegur dengan baik, dia melenting. Bila dinasihat, dia terasa tercabar. Seolah-olah dirinya sahaja yang sentiasa betul. Sedangkan hati yang hidup akan tunduk kepada kebenaran walaupun pahit. Yang ketiga, sombong menghalang seseorang untuk masuk ke dalam syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk ke dalam syurga bagi orang yang dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar zarah. Bayangkan, bukan gunung, bukan sebesar batu, tapi hanya sebesar zarah sudah cukup menghalang untuk masuk ke dalam syurga. Contohnya, merasa diri lebih baik daripada orang lain, merasa lebih alim, lebih kaya, lebih mulia, walaupun hanya lintasan di dalam hati, itu sudah berbahaya. Yang keempat, sombong membuat manusia hina. Di mata manusia, mungkin dia dipandang tinggi, dipuji, disanjung, dihormati. Namun di sisi Allah, dia jatuh. Jatuh serendah-rendahnya. Contoh, orang yang enggan minta maaf walaupun jelas dia bersalah kerana ego lebih besar daripada kebenaran. Itulah hakikat kehinaan yang tidak terlihat oleh mata manusia. Yang kelima, sombong adalah punca lupa diri. Manusia menjadi sombong kerana lupa asalnya. Allah ingatkan, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari tanah kami ciptakan kamu dan kepada tanah juga kamu akan dikembalikan. Contohnya, kita bangga dengan rupa sedangkan asal kita dari tanah. Kita bangga dengan harta sedangkan semuanya akan ditinggalkan. Akhirnya kita akan kembali ke dalam liang yang sangat sempit tanpa apa-apa. Yang keenam, ubat sombong adalah sifat tawaduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang itu merendahkan diri kerana Allah, melainkan Allah mengangkat darjatnya. Contohnya, mudah memberi salam walaupun kepada orang yang lebih muda, Duduk bersama dengan orang miskin tanpa rasa hina, menerima teguran dengan hati yang terbuka, dan yang paling penting, perbanyakkan sujud kerana di situlah tempat paling rendah tetapi paling dekat dengan Allah. Para pendengar sekalian, jika hari ini kita masih merasa hebat, masih merasa diri lebih baik daripada orang lain, ketahuilah itu tanda hati kita sedang sakit. Maka kembalilah, rendahkan diri sebelum Allah merendahkan kita. Tundukkan hati sebelum datang hari yang tidak ada lagi peluang. Semoga Allah melembutkan hati kita, menjauhkan kita daripada sifat sombong dan memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang tawaduk. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, ejen penterbungaan. Istilah bahasa Inggeris, pollinating agent. Istilah dalam bidang agronomi ini berkaitan dengan ejen seperti serangga, burung, kelawar, angin dan air yang memindahkan debunga dari anter ke stigma untuk melaksanakan proses penterbungaan. Ayat contoh, lebah merupakan ejen penterbungaan yang penting bagi meningkatkan hasil tanaman buah-buahan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bersama saya Ustaz Abu Kawata dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Alhamdulillah, bertuah kita dapat hidup sebagai seorang Islam, yang mana dalam Islam Rasulullah SAW telah meninggalkan kepada kita kitab suci Al-Quran Karim sebagai panduan hidup kepada semua umat Islam. Oleh itu, menjadi tanggungjawab orang Islam mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, sama ada belajar isi dan kandungan Al-Quran melalui tafsir-tafsir Al-Quran, tafsir melalui hadis Rasulullah SAW yang dikarang oleh ulama-ulama silam. Al-Quran merupakan asas atau dasar perlembagaan agama Islam. Oleh itu, usaha untuk menyuburkannya di kalangan ulama Islam adalah melalui pendidikan pembelajaran yang berterusan, bermula dengan mengenal sebutan dan huruf-huruf Al-Quran. Semua ini menjadi asas kepada penyuburan minat cinta untuk membaca Al-Quran setiap hari. Di mana galakan membaca Al-Quran ini dapat dilihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran, yang bermaksud ibadah umatku yang paling baik sekali ialah membaca Al-Quran. Apabila Al-Quran itu dibaca, mereka yang mendengar bacaan tersebut perlulah diam dan mendengar dengan teliti dan hormat serta memahami kandungan dan pengajaran ayat-ayat yang didengar. Inilah menunjukkan ketinggian darjah mereka yang membaca Al-Quran. Bagi golongan yang belajar dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, mereka ini akan dianugerahkan pahala yang lebih besar. Ini kerana ilmu yang disampaikan itu bukan setakat bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi berupaya membuka jalan kepada pintu ilmu yang lebih besar. Kandungan Al-Quran bukan setakat pada hukum hakam saja, malah meliputi pelbagai perkara seperti kandungannya kisah-kisah Nabi yang terdahulu, peringatan-peringatan dan perbandingan, sains dan teknologi, serta nikmat dan balasan yang akan dikurniakan Allah kepada hamba-hambanya. Ilmu yang diajarkan itu tergolong dalam ilmu yang bermanfaat, mampu memberi manfaat kepada umat Islam yang lain. Jadi, orang yang mengajar ilmu Al-Quran, tidak kira sama ada mengajar sebutan huruf, hukum tajwid, tafsiran, semuanya menghidupkan budaya Al-Quran dan kembali mengangkat Al-Quran sebagai tempat rujukan umat Islam. Dan ganjaran pahala yang diberikan bergantung kepada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yudhaifu liman yasha, dalam surah Al-Baqarah, yang bermaksud dan ingatlah Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Jadi Al-Quran perlu dibaca, dipelajari.

0: bacaan Quran. Allahumma rzuqna tilawatul Quran wa tilawatu ana al-lail wa atrafan nahar wa ja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Semoga Allah rezekikan kita untuk minat membaca Al-Quran siang dan malam. Dan bagi umat Islam yang rajin membaca dan bertadarus Al-Quran sesama mereka seperti yang berlaku di tempat kita di masjid-masjid dan surau, Allah Ta'ala akan mengurniakan golongan ini ketenangan, rahmat dan akan sentiasa dilindungi oleh para malaikat. Mana setiap huruf yang dibaca itu akan diberi kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Tirmizi, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim huruf alif huruf wa lamun harfun wa mimun harf." Siapa yang baca satu huruf daripada kitabullah akan diberikan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu sama dengan 10 kali ganda ganjaran pahalanya. Aku tidak berkata alif lam mim sebagai satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim adalah satu huruf. Begitulah ganjaran yang dijanjikan kepada kita yang belajar Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dorongan, petunjuk hidayah untuk kita terus membaca Al-Quran Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

Assalamualaikum. Vanakkam. Hello. Salam sejahtera. Kita mungkin berbeza bangsa, berbeza budaya, berbeza bahasa. Namun kita berkongsi satu tanah air, satu harapan dan satu masa depan. Hijrah mengajar kita bahawa kekuatan sebenar lahir daripada perpaduan, saling menghormati, saling membantu dan saling memahami. Salam Al-Hijrah.

Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 8 hari lagi. #penyaranjakim

0: Yo Ngeteh kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Bersyukur ni kita kena didik dan kita kena praktikkan sejak anak-anak kita kecil. Dan didikan ni perlulah bermula di rumah. Sebagai mak ayah, kita kena sentiasa ingatkan anak-anak kita tentang tingginya nilai mensyukuri nikmat dan rezeki, walaupun ianya sekecil-kecil pemberian dan sekecil-kecil rezeki. Bila setiap apa yang kita buat dalam hidup ni kita bersyukur, pasti akan berlapang dada dan redha jika kita ditimpa ujian dan juga musibah.
2: Jom dengar Johor.

Kak Ju datang lagi dalam Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Hari ini apa pula Kak Ju nak kongsi ya? Hari ini Kak Ju nak cerita mengenai masalah tumit pecah. Oh, sakitnya. Masalah tumit pecah ini berlaku apabila kulit di bahagian tumit menjadi terlalu kering, tebal dan kehilangan keancalan. Apabila kulit ini tak cukup lembap dan terdedah kepada tekanan berat badan setiap hari, ia akan mula merekah. Bermula dengan garis halus, kemudian menjadi rekahan yang lebih dalam. Pada peringkat awal, rekahan ini hanya mengganggu dari segi penampilan. Tapi apabila rekahan semakin dalam, ia menyebabkan kesakitan semasa berjalan, berdarah apabila tekanan dikenakan, dan yang paling bahaya, menjadi pintu masuk kepada jangkitan bakteria, terutamanya bagi penghidap kecil manis. Okey, hari ini Kak Ji nak kongsikan beberapa tip untuk anda yang ada masalah tumit pecah. Tengok sikit tumit kaki tu. Okey, tip yang pertama, anda boleh menggunakan asam keping. Asam keping ni bukan untuk buat laksa ya. Untuk masalah tumit pun boleh. Yang pertama, cara-caranya, masukkan beberapa asam keping ke dalam besin mandian yang berisi air suap. Lepas tu anda boleh rendamkan kaki selama setengah jam. Lakukan dengan kerap sehingga memperoleh tumit kaki yang halus mulus. Tip yang kedua, tip ni paling senang untuk anda. Kesilkan tumit kaki anda yang pecah tu pada rumput yang berembun. Mana-mana kat rumah tu ada rumput, boleh guna. Setiap pagi tengok rumput tu kalau berembun, pagi-pagi anda boleh gesil-gesilkan kat tumit kaki anda awal pagi, okey? Jangan dekat petang-petang tu, bukan. Itu bukan embun, dek. Lakukan setiap hari dan rasai perubahannya. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa untuk anda. G2 apa? G2 for gorgeous. Ingat Kak Ji, ingat Gincu Merah.

Hidra bersama daripada Nabila Razali dengan lagu bertajuk Balas Balik. Sebelum tu bersama dengan Alpa dengan lagu bertajuk Bujang untuk semua. Okey, saya nak sampaikan untuk pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan, apa dia, lebih 4,000 terima bantuan perumahan kasih Johor. Seramai 4,126 penerima menerima manfaat menerusi inisiatif perumahan kasih Johor fasa 1 hingga ke fasa 3 yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Johor sepanjang tahun 2026 dengan jumlah bantuan keseluruhan melebihi RM15 juta bagi membantu lebih ramai bangsa Johor memiliki kediaman sendiri. Dan inisiatif ini merangkumi bantuan beli rumah pertama, bantuan masuk rumah pertama dan juga bantuan sewa rumah yang menjadi sebahagian daripada komitmen berterusan kerajaan negeri dalam mengembalikan hasil kemajuan negeri kepada rakyat melalui pelbagai program yang memberi impak secara langsung kepada kehidupan bangsa Johor. Wow, ramai. 4,126. Wah, kan ini adalah bantuan rumah pertama, bantuan masuk rumah pertama, bantuan sewa rumah. Wow, banyak bantuan yang diperolehi oleh bangsa Johor sendiri. Ha, jadi anda patutnya berterima kasih kerana menjadi salah seorang bangsa Johor yang ada di negeri Johor. Segala bantuan diberikan kepada anda, bukan saja bantuan rumah. Okey, juga ada bantuan kasih Johor BKG berupa wang tunai pun ada. Alhamdulillah, rezeki eh. Ini rezeki kita semua. Segala kejayaan, segala pendapatan yang ada di negeri kita ni dipulangkan balik kepada rakyatnya gitu. Alhamdulillah. 2.17 minit petang. Selamat petang untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan sedang memandu. Sentiasa berhati-hati di jalan raya. Okey, ada juga yang mencari kerja sekarang ni kan, kena cari kerja yang betul-betul. Okey, kadang-kadang kerja ni tak sama dengan apa yang kita belajar, tapi mungkin kerja ni memberi kepuasan kepada kita. Ha, kan kadang-kadang kita mencuba pekerjaan yang baru, cakap, saya tak pernah buat kerja ni, tak kena dengan bidang saya. Tak apa, mencuba tu lebih baik daripada tak buat apa-apa. Ha, kan, jadi kepada adik-adik yang lepasan SPM kan, ada yang mencuba bekerja mungkin di pasar-pasar raya, mungkin di kedai-kedai dekat-dekat dengan rumah je. Tak apa, itu pengalaman yang kita nak sebenarnya. Kalau kita pergi temuduga, orang akan tanya, ada tak pengalaman bekerja? Kita cakap ada. Kat mana? Kita cakap lah kita kerja kat pasar raya ke, ataupun kita kerja dekat kedai makan segera macam tu kan. Tak apa, F&B ni kan, tak apa. Sebab apa tau? Sebab dia nak tengok kalau kita dah mula, kita pernah bekerja ataupun kita dah mula ada pengalaman bekerja, dia nak tengok cara kita berinteraksi sebenarnya. Sebab kalau kita tak bekerja, kita akan duduk rumah. Jadi kita tak berinteraksi dengan orang ramai, betul tak eh? Jadi di alam pekerjaan ni nak kita lebih berinteraksi kepada orang awam, kepada orang ramai, mungkin dengan rakan-rakan sekerja sendiri. Walaupun kadang-kadang kerja kita berkaitan dengan komputer saja, tapi interaksi tu perlu. Ha, kan? Jadi kita dah tahu alam pekerjaan macam mana. Jadi kalau mengajar ni kat tempat lama, tempat baru pun tak payah sangat lah. Ha, maksudnya tak susah sangat. Jadi senang untuk ajar. Ha, jadi bekerja lah. Kalau dapat sambung belajar tu, teruskan. Alhamdulillah untuk bulan ni saya tahu semua akan mulakan persekolahan. Ada yang sambung belajar lepas SPM, okay? Ada yang sambung belajar lepas SPM yang tahun lepas, mungkin tahun lepas macam ini nak sambung lagi ke peringkat diploma, peringkat degree-nya untuk sambung belajar, mungkin peringkat yang lebih tinggi kan. Alhamdulillah, sambung belajar. Kalau ada peluang belajar, sambung. Kan? Kalau minat lagi belajar, tak apa, teruskan belajar. Sebab dalam belajar pun boleh kerja part time pun. Belajar kan sampai petang kan. Besok petang tu boleh kerja part time. Kerja yang santai je dekat dengan sekolah anda. Tapi kena dapat kebenaran lah dari sekolah. Kalau sekolah kata tak boleh, tak boleh lah. Kalau kata boleh je, kalau nak kerja, janji jangan ganggu waktu pembelajaran. Okey, kerjalah. Tapi jangan kerja berat-berat. Yang biasa-biasa je. Kan kita cari pendapatan sendiri. Mungkin kegunaan duit tu bukan untuk orang lain. Kegunaan untuk sendiri. Mungkin nak pakai untuk mandiannya ke, peralatan kecantikannya ke, untuk makan sendiri kan, pun boleh, tak ada masalah. Tapi pilih kerja yang tidak mengganggu jadual pembelajaran. Kalau lokasi yang ataupun tempat institusi yang tak boleh bekerja, tak payah tumpukan pelajaran sepenuhnya. Buat baik-baik, buat yang betul-betul, dapat for flat macam tu kan, dapat beasiswa insyaAllah eh. Bila
InsyaAllah pukul 3 nanti kita akan berinteraksi menerusi TikTok official Jurafan. Saya tak boleh nak terima panggilan pada anda sebab tadi kan hujan lebat kan, guru berhentang tentu kan. Jadi kita tak boleh nak terima panggilan daripada pendengar-pendengar Jurafan. Okay? Selamat datang kepada Kak Mas. Assalamualaikum dulu sahabat tugas dalam Variasi Permata. Salam untuk semua rakan-rakan pendengar semua. Selamat menjamu selera katanya. Terima kasih Kak Mar. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat datang kepada Muhammad Faizal Ahmad Sari. Dia nak tanya pertandingan bitang kecil RTM macam mana saya nak daftar ya? Masih boleh daftar lagi ke? Boleh, datang pada 20 dan juga 21 bermula pukul 10 pagi hingga 6 petang bertempat di RTM Johor eh. Datang kat sini daftar pada 20 dan juga 21. Ada tak ada daftar awal kot saya rasa. Kena datang pada 20 dan juga 21. Janji berumur 7 hingga 12 tahun. Isyarat-syaratnya lah eh. Dan tidak pernah memenangi mana-mana pertandingan yang menjadi juara terbitan RTM. Maksudnya kalau nombor 2 tu boleh lagi, kalau jadi juara tu tak boleh. Ataupun pernah menjadi artis ataupun pernah merakamkan suara ataupun ada album sendiri pun tak boleh eh? Kita beri peluang kepada semua. Bawa tak betul, mana tahu wakil negeri Johor. Kita akan lawan, mau pergi ke peringkat yang seterusnya. Kita lawan negeri-negeri. Ui, mantap. Baiklah, kita dah teruskan lagi hiburan di Johor FM Permata Satam bersama dengan Azhara Band dan juga Baby Acha. Dua jiwa, satu cinta untuk anda.

Itu dah bersama daripada Armanda dengan lagu yang bertajuk Penantian. Buat kita pukul 2.30 minit petang. Selamat petang kepada semua pendengar-pendengar Johor FM Perumata Selatan. Kita tahu kan, antara berita gembira yang kita terima berkaitan dengan penemuan pendaki yang hilang selama 14 hari iaitu Puan Jaslinda. Dan kita juga terima berita sedih sebenarnya hari ini berkaitan dengan kejadian yang berlaku di negeri kita sendiri, negeri Johor. Berkaitan dengan dua orang adik-adik yang jatuh daripada tingkat tinggi lah. Saya tak pasti sebab ada yang saya baca tingkat 12, ada yang saya baca tingkat 6, saya tak pasti. Saya cuma nak doakan semoga ibu kepada kanak-kanak itu diberikan kesabaran, ketenangan. Sebab bukan mudah untuk kita menerima satu berita yang cukup, bukan sedih saja, menyayat hati sebenarnya, menyayat hati semua orang yang baca, yang melihat, yang mungkin kalau lihat videonya pun saya rasa saya tak sanggup. Kalau saya jadi mak dia pun, saya rasa mungkin tindakan saya lebih teruk daripada apa yang mak dia buat kalau kita lihat video tu kan. Baiklah, apa kata sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada adik yang meninggal jatuh daripada tingkat tinggi ni. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah. Baik, sudah pun pukul 2.31 minit petang. Kita akan teruskan lagi hiburan di Johor FM Perumata Selatan. Terima kasih saya nak sebutkan nama pendengar-pendengar yang hantar kiriman menerusi WhatsApp Johor FM di talian 012-930-1019. Cik Nin Banjari. Assalamualaikum Nurul. Okey, di Variasi Perumata dengan sihat-sihat, senyum-senyum, manis-manis, lagi ceria-ceria. Okey, bila tengok bola, masa kalau pergi-pagi bolehlah Nurul. Kalau dia kata kalau malam tu tak bolehlah. Dia kata kan, siang tu boleh lagi lah. Bolehlah. Haratkan lagi lah kalau pagi-pagi, awal pagi tu mungkin tidak lah Kata cuaca di tempat mendung gelap, tadi ada hujan lebat tapi tak lama. Betul, saya dan isteri makan kacang, kacang goreng cap jempol katanya, koci cap bunga matahari. Semalam ada beli buah berangan, dia kata yang basah lemak, rasanya betul buah berangan ni memang sedap tapi harganya agak lumayan jugalah, mandi juga harganya kan. Tapi dia tak basah kering, sedap lah, kurang sedap lah kalau nak nak. Kalau tak ada gigi, elok makan. Betul, kalau yang siap peki-peki tu dia lembut sikit, dia basah sikit jadi dia lembut, kita makan. Tapi yang selalu kita tengok dia masak dengan pasir tu kan, agak kering kan, agak keras sikit. Tapi tak apa, sedap juga sebab harga dia mahal. Jadi sedap tak sedap, kita makan. Kan dah beli, kena makan. Salam Nurul. Daripada Cik Jasmo, dia tanya, DJ Lin Jawa lama tak ada, dia cuti. Lin Jawa ni saya beritahu, boleh tahu status dia, saya boleh beritahu sebab dia cuti. Yang lain tu saya tak boleh beritahu statusnya. Dia bercuti. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi dia, sebab dia cuti lama sikit lah. Ada hal yang dia nak uruskan. Kiriman daripada Kak Ismail, Pakcik Ismail Musa pula Simparenggam. Assalamualaikum Nurul, waalaikumsalam. Ucapan untuk isteri Nurayati binti Temu, juga untuk sahabat pendengar Johor FM Permata Selatan, untuk Wali dan juga isteri Wak Saring, isteri dan juga Mami Renggam serta Jamal Ahmad Polong. Ucapan selamat petang untuk semuanya. Terima kasih untuk semua pendengar-pendengar Johor FM. Okey, assalamualaikum. Alhamdulillah Felda Kang Timur dapat agihan bantuan kasih Johor rezeki dari Kerajaan Johor. Warung santai pun dikunjungi YB bahagian Kang. Terima kasih sangat-sangat pada yang datang ke warung santai daripada Haji Jah Paiman Felda Kang Timur. Alhamdulillah, rezeki kita untuk hari ini. Okay, kita nak teruskan lagi hiburan di Johor FM bersama dengan Candy Ang, Asal Ada Kamu. Juga ada Datuk Sri Siti Nualiza dan juga Ade Govinda menamakan Mu Cinta untuk semua.

Itulah lagu yang bertajuk Sampai Bila bersama daripada Misha Omar. Bawa kita pukul 2.57 minit petang. Menghampiri ke jam 3 petang. Dan seperti biasa untuk 3 petang nanti kita akan dapat dengarkan rancangan. Dapat dengarkan muzik tanpa henti di Jor FM dalam variasi permata edisi hari ini. Kita akan dengarkan lagu-lagu saja. Dan pukul 4 petang nanti kita akan dapat dengarkan berita 4 petang Jor FM. Banyak lagi koleksi lagu saya akan putarkan untuk anda, untuk semua pendengar-pendengar Jor FM. Yang penting terus setia dan terus kekal bersama kami di Jor FM. Jangan lupa juga untuk follow semua media sosial Jor FM yang ada. Kita ada TikTok, okay. Kita juga ada IG, kita ada YouTube channel, kita ada X, semua adalah Facebook pun kita ada, semua kita ada. Jangan lupa untuk follow-follow kami, eh. Belas sambutan kepada YM yang menyapa kita menerusi WhatsApp Jor FM. Kepada anda yang mungkin baru saja mendengar Jor FM, boleh hantarkan kiriman anda menerusi WhatsApp Jor FM di nombor 012-9301-019. Nombor ni cuma boleh telefon je tau. Ni dia tak boleh, boleh WhatsApp je, dia tak boleh telefon. Seperti yang dilakukan oleh Muhammad Faizal ni, tak boleh telefon pakai nombor ni. Ni adalah untuk WhatsApp sahaja. Dia tanya berkaitan dengan bintang kecil. Okey, bintang kecil kita akan adakan uji bakat pada 20 dan juga 21 hari bulan ni, bermula pukul 10 pagi hingga 6 petang, bertempat di RTM Johor di Multi Purpose Studio. MPS RTM Johor, okey. Jadi kepada adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun boleh datang ke uji bakat bintang kecil bagi tahun 2026. Bila kita nak teruskan lagi buran di Johor FM. Tapi tak apa, saya akan berikan info berkaitan dengan bintang kecil dan juga kami penyampai-penyampai di Johor FM akan berikan info berkaitan dengan bintang kecil dari semasa ke semasa. Penerbit dia tahun ni Suzilawati Muhammad Sumim. Gitu nama penuh saya bagi, ataupun DJ Suzy penerbit dia. Baiklah, kita nak teruskan hiburan, dengarkan muzik tanpa henti untuk anda di Jor FM Permata Selatan. Selama satu jam kita akan dengarkan hiburan untuk anda sahaja. Muzik tanpa henti MTH di Jor FM dalam variasi Permata untuk semua.

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Nur Huda Abdullah. Antara tajuk utama hari ini. Guru didakwa atas 5 pertuduhan amang seksual miliki bahan lucah. PRN Johor, KDN tunggu tarikh SPR sebelum atur bantuan pengundi. Berita sepenuhnya, Kementerian Dalam Negeri KDN menanti pengumuman yang akan dibuat Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengenai tarikh penting Pilihan Raya Umum Negeri Johor pada Jumaat ini sebelum membuat keputusan soal kelancaran pada hari mengundi nanti. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nusation Ismail berkata pihaknya sentiasa bersedia membantu para pengundi khususnya yang bekerja di Singapura untuk pulang menunaikan tanggungjawab masing-masing.
1: Kami akan respon daripada pengumuman itu. Sama ada dia mengundi hari Sabtu atau hari Ahad, dia ada kesan yang berbeza. Kalau dia jadi kerja hari Ahad, jadi isu itu tak timbul lah. Jadi kami akan respon, tidak syak lagi. Apa saja yang boleh membantu, memudahkan orang pemilih di Johor untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi pada hari mengundi, kami akan...
0: Datuk Seri Saifuddin Nusation Ismail, Menteri Dalam Negeri. Beliau ditemui semasa lawatan kerja sempena program Citra Negara Sekolah Selamat di Batu Pahat. Seorang pemuda yang mengidap penyakit buah pinggang kronik menerima bantuan dialisis sebanyak RM35,760 setahun daripada Majlis Agama Islam Negeri Johor, MAIJ. Esko Haliwal Agama Islam Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, bantuan disampaikan ketika program ziarah asnaf di Parit Serong, Kampung Dalam Pontian, selain menzahirkan komitmen berterusan dalam memastikan kebajikan golongan memerlukan terus terbela. Penerima terbabit menjalani rawatan dialisis 3 kali seminggu itu menerima bantuan RM2,980 sebulan bagi menampung kos rawatan dan keperluan harian. Seorang guru mengaku tidak bersalah di 3 mahkamah berasingan di Johor Bahru atas 5 pertuduhan amang seksual terhadap seorang pelajar serta 2 pertuduhan memiliki bahan lucah. Tertuduh Muhammad Amirul Firdaus Awang Meran, 28 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Nur Aziati Jaafar, Hakim Madia Zainul dan Majistret Atifa Azima Wahab. Di Mahkamah Tinggi, tertuduh berdepan 3 pertuduhan amang seksual yang didakwa dilakukan antara 26 Februari sehingga 18 Ogos 2024 di tapak parkir Taman Permainan Masai, Johor Bahru. Sementara itu, di Mahkamah Seksyen, dia turut mengaku tidak bersalah atas 2 lagi pertuduhan amang seksual yang didakwa dilakukan antara 16 Mei dan 27 Ogos tahun lalu di lokasi sama. Bagi kesalahan amang seksual, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 14(A) Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 dibaca bersama Seksyen 16(1) Akta yang sama. Dalam prosiding berasingan di Mahkamah Majistret, tertuduh turut mengaku tidak bersalah atas 2 pertuduhan memiliki bahan lucah yang didakwa dilakukan pada 21 Mei lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 292(A) Kanun Kesesaan dan mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin dengan jumlah keseluruhan RM19,000 serta beserta syarat tambahan dan menetapkan 13 Julai depan untuk sebutan semula kes. Seramai 101 orang pendatang asing tanpa izin parti telah dihantar pulang ke negara asal oleh Jabatan Immigration Malaysia JIM Johor minggu lalu. JIM dalam kenyataannya memaklumkan parti terdiri daripada 44 warga Myanmar, 25 Bangladesh, 13 India, 10 Pakistan, 4 orang Thailand dan Vietnam dan 1 warga Sudan. Kesemua parti telah selesai menjalani hukuman atas pelbagai kesalahan mengikut Akta 574 Kanun Keseksaan, Akta Dadah Berbahaya 952 dan Akta Immigration 1959 Palang 63, Akta 155. Kesemua tahanan yang dihantar pulang itu disenarai hitamkan dalam sistem jabatan. Sekian berita yang disunting Nur Fairusin dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian, berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun, jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyK beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pendrive. Bekas johan bintang kecil kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multipurpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.

Kita dah bersama pada Aris Ariwatan dengan lagu bertajuk Lamunan Terhenti untuk anda. 4.18 minit petang. Bila masuk itu solat padu asal bagi negeri Johor untuk hari ini bagi Zon 1 Pulau Awor dan juga Papua Manggil pada pukul 4.29 minit petang. Zon 2 Johor Bahru Kuala Kota Tinggi Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4.32 minit petang. Untuk Zon 3 pula, Pontian dan juga Keluang 4.33 minit petang. Dan untuk Zon 4, Batupat, Muar Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 4.36 minit petang. Untuk jam ini, kita akan sama-sama dapat dengarkan rancangan Vitamin Jiwa untuk semua dan juga lagi hiburan untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Terus kita dan kekal teman-teman bersama dengan Nurul Huda Abdullah ataupun Nurul Lista dalam Variasi Permata edisi hari ini.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian? Berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun? Jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pen drive. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multi Purpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: saya Nur Aniza Idris. Okey, bagi yang berada di utara Johor, sekitar Batu Pahat, Muar dan juga Segamat, anda boleh mendengar frekuensi 105.3. Anda sedang mendengarkan Johor FM, Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Bersyukur ni kita kena didik dan kita kena praktikkan sejak anak-anak kita kecil. Dan didikan ni perlulah bermula di rumah. Sebagai mak ayah, kita kena sentiasa ingatkan anak-anak kita tentang tingginya nilai mensyukuri nikmat dan rezeki, walaupun ianya sekecil-kecil pemberian dan sekecil-kecil rezeki. Bila setiap apa yang kita buat dalam hidup ni kita bersyukur, pasti akan berlapang dada dan redha jika kita ditimpa ujian dan juga musibah.
0: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM, Permata Selatan.

0: Johor Bahru 101.9 Pasir Gudang Kempas Bakar Batu.
1: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang hadir.

pembangunan AI mesti berpaksi nilai kemanusiaan. Angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Pembangunan kecerdasan buatan AI mesti berpaksikan etika, nilai kemanusiaan dan pemahaman mendalam masyarakat. Malah menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, teknologi AI tidak seharusnya dilihat kepada sesuatu bidang khusus semata-mata. Sebaliknya, sebagai faktor merentas disiplin yang mempengaruhi ekonomi, teknologi dan hampir setiap bidang ilmu. Ini bagi memastikan kemajuan teknologi kekal inklusif serta mampan. Perdana Menteri berkata demikian ketika menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo, Jepun. Kementerian Ekonomi kini dalam proses penilaian cadangan pembangunan yang telah dikemukakan oleh semua kementerian bagi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata perbelanjaan pembangunan akan terus dijadikan keutamaan dalam Belanjawan yang dijangka dibentangkan pada Oktober ini. Katanya kerajaan juga kekal komited terhadap pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13 termasuk sasaran perbelanjaan pembangunan kira-kira 619 bilion ringgit sepanjang tempoh 5 tahun pelaksanaannya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR merekodkan sebanyak 2,727,926 pemilih berdaftar yang layak mengundi bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 berdasarkan daftar pemilih tambahan April 2026 yang diwartakan pada 21 Mei. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus berkata daripada jumlah itu 2,703,175 merupakan pemilih biasa, manakala 24,751 terdiri daripada anggota polis dan pasangan polis pasukan gerakan am, tentera dan pasangan tentera. SPR dijadual bermesyuarat pada Jumaat ini bagi menentukan tarikh-tarikh penting pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan. Dalam perkembangan sama, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memberi jaminan bagi memudahkan urusan pengundi khususnya yang bekerja di Singapura untuk pulang mengundi.
1: Kami akan respon daripada pengumuman itu. Sama ada dia mengundi hari Sabtu atau hari Ahad, dia ada kesan yang berbeza. Kalau dia jadi kerja hari Ahad, jadi isu itu tak timbul lah je. Jadi kami akan respon, tidak syak lagi, apa saja yang boleh membantu memudahkan pemilih di Johor untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi pada hari mengundi, kami akan facilitate.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan daripada kira-kira 50,000 permohonan kepada 2,000 kes. Isu berkenaan berjaya diatasi sejak 2023.
1: 3 tahun saya di kementerian ini, saya set satu hala tuju dan saya berkongsi dengan pegawai di kementerian. Kalau perlu pindaan di parlimen, kita pindah. Kalau perlu baiki kaedah-kaedah warga negara, kita buat. Kalau perlu, kita adakan dialog dengan semua stakeholders, kita buat. Dan akhirnya jumlah 50,000 sekarang cuma tinggal 2,000-an saja jumlahnya. Dan saya sangat yakin saya boleh selesaikan dalam tempoh terdekat.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Usaha memperkukuh rantaian bekalan domestik meningkatkan pengeluaran tempatan serta mengurangkan kebergantungan kepada import bagi barangan tertentu dilihat sebagai benteng dalam meningkatkan daya tahan ekonomi negara bagi menghadapi ketidaktentuan global pada masa hadapan. Demikian menurut penganalisis ekonomi dari Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
2: Oleh itu, yang paling penting untuk kita lakukan sekarang adalah usaha untuk memperkukuhkan lagi rantaian bekalan domestik supaya kita dapat mengurangkan kebergantungan kepada import dan memastikan ekonomi negara lebih berdaya tahan, daya saing untuk menghadapi apa-apa lagi kejutan global pada masa hadapan.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Data kredit yang dipercayai dan mudah diakses berupaya mengukuhkan keyakinan institusi kewangan serta meningkatkan capaian perusahaan kecil dan sederhana kepada pembiayaan. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata perolehan data yang lebih baik membantu dalam mengurangkan jurang maklumat dan membolehkan peruntukan kredit lebih cekap. Ia bukan mengenai perluasan akses kepada pembiayaan semata-mata, sebaliknya memastikan ia kekal mampan berasaskan data serta selaras dengan amalan dan prinsip pengurusan risiko. Berita seterusnya, agenda memperkasa kompetensi dan kemahiran warga pendidik. Jabatan Kemajuan Masyarakat, KEMAS, terus dijadikan sebagai keutamaan. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi mahu barisan pendidik sentiasa bersedia mendepani cabaran dan lanskap perubahan pendidikan semasa.
3: Saya mahu warga pendidik KEMAS sentiasa diberi ruang untuk mempertingkatkan kompetensi, memperkukuh kemahiran dan menyesuaikan diri dengan perubahan pendidikan semasa. Budaya pembelajaran sepanjang hayat, long life learning, peningkatan kemahiran, persijilan serta pengiktirafan profesional perlu diteruskan, diperkasakan agar warga pendidik KEMAS kekal relevan, yakin dan bersedia mendepani perubahan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kegiatan penyimpanan diesel secara haram berjaya ditumpaskan dalam serbuan di sebuah premis tanpa nombor di Teluk Panglima Karang. Serbuan menerusi Optiris 4.0 bersepadu hasil risikan intensif selama 2 minggu oleh pihak berkuasa di kawasan yang dikenalpasti sebagai lokasi panas kegiatan penyelewengan berkenaan. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Selangor, Muhammad Hanif Asari berkata hasil pemeriksaan mendapati premis terbabit tidak memiliki sebarang lesen atau permit yang sah untuk menyimpan barang kawalan berjadual bawah akta berkaitan. Sementara itu, di Perak, KPDN Negeri menyita 170 kg minyak masak paket sekilogram di kawasan perindustrian Lahad. Pengarahnya, Datuk Kamaluddin Ismail berkata, lelaki berumur 39 tahun yang merupakan penyewa bilik tersebut ditahan bagi membantu siasatan. Lelaki tersebut gagal mengemukakan sebarang dokumen kebenaran yang sah daripada pengawal bekalan bagi urusan melibatkan barang kawalan. Kes disiasat bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan gempa bumi sederhana bermagnitud 5.2 di Mindanao, Filipina pada pukul 2.15 petang tadi. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan lokasi gegaran adalah kira-kira 142 km selatan dari Coronadal City, Filipina. Pemantauan berterusan sedang dijalankan dari semasa ke semasa bagi menilai sebarang perkembangan lanjut. Sukan persiapan kem badminton negara ke Kejohanan Dunia dan Sukan Asia 2026 terjejas. Pemain bergu campuran Toh Iwe dilapor mengalami cedera lutut sekaligus memaksa rombakan dilakukan melibatkan gandingan pemain itu Chen Tangji. Ketua Jurulatih Nova Widianto mengesahkan Tangji akan digandingkan sementara bersama pemain pelapis Clarissa Sun di Terbuka China Julai nanti. Bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, skuad Jepun memulakan sesi latihan pertama di Nashville, Tennessee dengan kehadiran kira-kira 5,000 peminat. Skuad kendalian Hajime Morayasu itu baru sahaja tiba dari kem pra-kejohanan di Mexico bagi menyesuaikan diri dengan cuaca panas. Kapten pasukan Wataru Endo menyatakan komitmen tinggi untuk membawa samurai biru mencipta sejarah mara ke suku akhir buat kali pertama menjelang aksi pembukaan kumpulan F menentang Belanda di Stadium Dallas Ahad ini. Sementara itu, Korea Selatan menghantar 2 utusan khas ke Mexico bagi menyokong pasukan bola sepak kebangsaan. Utusan Parlimen berkenaan dijadual bertemu Presiden Mexico Claudia Sheinbaum bagi menyampaikan surat tahniah daripada Presiden Lee Jae-myung selain menghadiri perlawanan antara kedua-dua negara di Guadalajara Khamis depan. Luar negara, pihak berkuasa Itali melancarkan siasatan ke atas Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir berhubung dakwaan penyeksaan dan pemenjaraan haram terhadap aktivis flotila bantuan ke Gaza. Siasatan itu dicetuskan oleh penahanan ratusan aktivis termasuk warga Itali di perairan antarabangsa pada pertengahan Mei lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembangunan AI mesti berpaksi nilai kemanusiaan. Angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan. Sekian berita yang disunting oleh Martiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: variasi permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.
1: Assalamualaikum. Varnakam. Hello. Salam sejahtera. Kita mungkin berbeza bangsa, berbeza budaya, berbeza bahasa. Namun kita berkongsi satu tanah air, satu harapan dan satu masa depan. Hijrah mengajar kita bahawa kekuatan sebenar lahir daripada perpaduan, saling menghormati, saling membantu dan saling memahami.
2: Salam Al-Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 8 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah Semasa, Ejen Pendebungaan. Istilah Bahasa Inggeris, Pollinating Agent. Istilah dalam bidang agronomi ini berkaitan dengan ejen seperti serangga, burung, kelawar, angin dan air yang memindahkan debunga dari anter ke stigma untuk melaksanakan proses pendebungaan. Ayat contoh, lebah merupakan ejen pendebungaan yang penting bagi meningkatkan hasil tanaman buah-buahan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
4: Johor FM, pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah. So far ni customer akak ni, memang customer itu je lah tiap-tiap minggu. Itu je lah tiap-tiap minggu.
2: Jadi kena jaga yang itu.
0: Ya, customer ni.
2: Okay.
0: Sebab dia akan bawa kawan-kawan dia. Dia akan introducekan dengan kita. Lisa, this is a new neighborhood. And then, okay, welcome to neighborhood. Okay, you have such a nice cafe. Okay, yang ini pula akan panggil lagi kawan-kawan dia. Itulah. Kalau Korean yang duduk dekat Sunway.
1: Sunway Citrine.
0: Sunway Citrine, Sunway Big Box, Avira, semua tu. Dia akan panggil satu kampung lah datang. Yang mana yang pula Korean, Japanese yang duduk di Puteri Harbour. Dia aku pula akan bawa pula lah. Oh, this is my family. Oh, this is my in-law. Diorang akan gabungkan tempat tu juga yang diorang suka. Sebab diorang boleh pergi main golf satu family and makan satu family.
2: Puan Liza, boleh betul-betul dalam berapa bahasa?
0: Sebenarnya saya.
2: Sebab ini dah pramugari kan? Kita tahu mesti ada 2-3 bahasa.
0: Fluent in Chinese.
2: Okay. Tengok muka pun lebih ke arah Cina ni. Okay. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, of course. Chinese lagi. Chinese, Mandarin.
0: Hokkien. Tianghua.
2: Okay.
0: Bahasa Tianghua. And then sedikit saya belajar dengan anak saya French.
2: Oh, French.
0: Dia spoken in Spanish.
1: Tak adalah. Itu yang saja.
3: This on air. 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM, Permata Selatan.

0: Itu dia lagu yang bertajuk Kopi Dandut untuk anda. 5.29 minit petang. Petang-petang ni dapat ngeteh, dapat makan biskut pun cukup lah, cecah dengan kopi. Sedap kopi susu ke, kopi O ke, jadi sedap kopi O ni. Kalau saya suka yang pahit-pahit sikit, tapi dia ada manis. Cinta dia ada manis dan juga pahit lah. Saya tak suka lah yang tak manis, sebab saya pahit tak tahan sangat kan. Dia kena ada pahit tapi dia ada manis. Kan dulu kalau saya mengandung, saya tak malam akan minum kopi. Kopi pun tak tahulah, masa mengandung je lah kan. Tapi tak mengandung ni, dia tak adalah. Dia minum kalau kopi biasa tu okey lah. Tapi saya suka kepada, lebih kepada latte lah gitu. Tapi dah sekarang semua matcha, warna hijau, strawberry matcha lah, green tea lah, semua nak warna hijau. Saya pun tak faham, saya tak boleh terima. Saya memang tak minum matcha. Kan anak saya, ya Allah, kalau orang cakap, kalau mak-mak kita lah, bahasa kita akan cakap ni, apa, hantu matcha. Dia kalau boleh hari-hari nak minum air matcha. Tu anak saya lah. Budak-budak sekarang memang macam tu. Apa-apa matcha, kek matcha, air matcha, malam-malam minta matcha. Kadang-kadang saya macam pelik, sebab matcha ni tak tu lah bagi saya. Saya tak minum kan, sebab tak suka. Dia rasa macam rumput. Tapi mungkin anda yang suka, okey lah. Tapi orang kata rasa itu yang sedap, itu yang membuktikan rasa matcha yang sebenarnya, katanya. Saya tak tahu lah betul ke tidak. Mungkin peminat-peminat matcha lah, peminat-peminat matcha mungkin tahulah rasanya kan. Macam tak suka, macam saya mungkin tak berapa minat. Mungkin tak lah kot eh. Okey, pada jam yang terakhir untuk saya temani anda di segmen Variasi Permata edisi hari ini. Terima kasih yang terus setia bersama kami seawal jam 6 pagi tadi, insyaAllah sehingga jam 12 tengah malam nanti. Dan untuk segmen Variasi Permata settle minggu ni, tapi insyaAllah esok saya akan ada lagi untuk temani anda. Mesti segmen Melodi Permata pula. Besok saya akan teman anda untuk segmen yang terakhir, iaitu 6 petang hingga 12 tengah malam. Okay, yang penting terus setia dan kekal bersama kami di Jor FM Permata Selatan. Tak kisahlah siapa pun yang temani anda selama 18 jam di Jor FM, kami cuba buat yang terbaik untuk anda, menyiarkan lagu-lagu yang terkini, mungkin lagu-lagu lama yang masih lagi memberi kenangan, yang boleh kita nyanyi sama-sama pun ada. Jadi kena dengar Jor FM, tak ada yang tertinggal tahu. Semua dapat bahagian masing-masing kita. Lagi nak teruskan lagi hiburan di Jor FM, tapi sebelum tu dengarkan dahulu berkaitan dengan World Cup ataupun Piala Dunia 2026 ini.
1: Mbappe once again on the swivel.
2: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Itu Eka Matra rasa tuan kecundang untuk anda, lagu yang popular di sekitar tahun 90-an dulu kalau naik kereta kan. Lagu Eka Matra ni, kalau tak lagu ni, lagu pusara di lebuh raya kan, kalau jalan dengan abah dengan mak di masa kecil-kecil kan, pergi jalan-jalan naik kereta ramai-ramai kan. Antara lagu wajib lah kita orang nyanyi, sebab dulu lagu 90-an ni memang semua orang boleh nyanyi. Sebenarnya bukan dulu, sekarang pun kalau lagu-lagu 90-an ni semua orang boleh nyanyi. Sebab apa tau? Sebab mungkin melodinya dan juga liriknya sekali dengar terus senang nak ingat kot. Mungkin lah kalau lagu sekarang ni lebih kepada catchy, mungkin lebih kepada laju, rapping dia, ada rap kan. Jadi mungkin orang-orang lama ni, mungkin Gen Z ataupun millennial ni agak payah sikit nak ikut, betul lah eh. Tapi kalau lagu-lagu sekitar tahun 80-an, 90-an, semua orang boleh nyanyi. Kalau ada rap pun, biasa je rapnya. Semua boleh cuba, boleh nyanyi sebenarnya lagu-lagu rap dulu-dulu. Tapi sekarang tak. Lagi laju rapnya, lagi popular lah. Gitu. Dahsyat sekarang rap. Kalau macam tak dengar apa dia cakap sebenarnya, kenalah tengok lirik. Oh, ini rupanya perkataan-perkataan yang dia cakap kan. Tiba-tiba dengan nada yang biasa terus tinggi-tinggi-tinggi kan. Oh, tak boleh. Sekarang punya lah. Ini trend. Trend music sekarang. Bukan saja di Malaysia, tapi di satu dunia semua macam tu eh. Dengan kedatangan lagu-lagu daripada Korea, daripada baratnya kan. Semualah, semua negara kita boleh dengar lagu-lagu eh, di setiap negara kan. Alhamdulillah, ini perkembangan yang baik dalam dunia muzik. Okey, saya akan undurkan diri dan insyaAllah kita akan jumpa lagi hari esok dalam segmen Melodi Permata pula, iaitu 6 petang hingga 12 tengah malam. Dan terima kasih pada anda yang terus setia dan kekal dengarkan kami, Juara FM Permata Selatan. Okey, teruskan bersama kami di salah satu frekuensi kami, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM, ataupun dengar saja melalui RTM klik yang betul-betul percuma kita. Assalamualaikum, selamat petang. Bye-bye, jumpa esok.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Bersyukur ni kita kena didik dan kita kena praktikkan sejak anak-anak kita kecil. Dan didikan ni perlulah bermula di rumah. Sebagai mak ayah, kita kena sentiasa ingatkan anak-anak kita tentang tingginya nilai mensyukuri nikmat dan rezeki, walaupun ianya sekecil-kecil pemberian dan sekecil-kecil rezeki. Bila setiap apa yang kita buat dalam hidup ni kita bersyukur, pasti akan berlapang dada dan redha jika kita ditimpa ujian dan juga musibah.
3: Johor FM.

Assalamualaikum dan selamat petang. Hai semua keluarga Johor FM, apa khabar? Harap semua dalam keadaan sihat, sejahtera dan ceria hendaknya. Terima kasih kerana memilih kami, Johor FM Permata Selatan, sebagai peneman anda petang ini ya. InsyaAllah bersama dengan saya, Lily Khalid, waktu ini akan temani anda sampai lah pukul 12.30 malam nanti. Boleh ke 6 jam je? Tak lama pun teman berteman lah kita eh. Kalau tadi makan tengah hari, ngeteh mentong dengan Nurulista ya. Jadi makan malam dengan Lily pula boleh. Takkan tidak kan? InsyaAllah lagu anda juga akan ditunaikan malam ini. Jadi kalau ada nak buat permintaan lagu, silakan menerusi Facebook, WhatsApp dan insyaAllah akan ada secara langsung menerusi TikTok Johor FM Permata Selatan. Hari Selasa hari ini 9 Jun 2026 bersamaan 23 Zulhijjah 1447 Hijriah. InsyaAllah ada info-info penting terus akan dikongsikan kepada anda semua. Ya, lagi-lagi tengah memandu tu, tahu balik kerja sesak sana sini jalan raya ya. Tenang-tenang sahaja, layan Johor FM Permata Selatan ni, insyaAllah Lily temani anda sampailah ke destinasi. Muzik tanpa inti sekarang ini, terus kekal setia di Johor FM, radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian di Johor FM Permata Selatan.

0: Assalamualaikum. Varnakam. Hello. Salam sejahtera. Kita mungkin berbeza bangsa, berbeza budaya, berbeza bahasa. Namun kita berkongsi satu tanah air, satu harapan dan satu masa depan. Hijrah mengajar kita bahawa kekuatan sebenar lahir daripada perpaduan, saling menghormati, saling membantu dan saling memahami.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 8 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal. Ya, setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Dengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Wa aqimis salah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wala dzikrullahi akbar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah sifat sombong. Sombong boleh menutup pintu hidayah. Para pendengar yang dirahmati Allah, di saat kita menghela nafas di pagi hari, menutup mata di hujung malam, pernah tak kita tanya pada diri kita sendiri, siapakah kita di sisi Allah? Kita berjalan di bumi ini dengan langkah yang kadang terasa megah, berbicara dengan kata yang kadang terasa hebat. Namun kita lupa bahawa setiap detik kehidupan ini hanyalah pinjaman. Manusia hari ini berlumba mencari kemuliaan. Ada yang mengejar harta, ada yang memburu pangkat, ada yang dahagakan pujian manusia. Tetapi, wahai hati, ketahuilah, kemuliaan itu bukan pada apa yang kita miliki, tetapi pada sejauh mana kita tunduk kepada Ilahi. Kerana sesungguhnya, semakin tinggi seseorang merasa dirinya, semakin jauh dia dari hidayah Allah. Dan lebih menakutkan, kesombongan itu tidak membunuh jasad tetapi membunuh hati perlahan-lahan tanpa kita sedari. Kita perlu tahu bahawa yang pertama, sombong adalah sifat iblis. Allah sebut dalam Al-Quran, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka dia enggan dan sombong, lalu jadilah dia daripada golongan kafir. Iblis bukan tak tahu kebenaran. Dia tahu Allah itu Tuhan. Dia tahu perintah itu benar. Namun dia enggan tunduk. Kenapa? Kerana sombong. Kerana sombong. Contoh, seorang yang tahu solat itu wajib tetapi tetap meninggalkannya kerana manusia, kerana dia merasa aku masih muda, aku masih sempat. Itulah jejak langkah kesombongan. Yang kedua, sombong menolak kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kibaru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Contoh, bila ditegur dengan baik, dia melenting. Bila dinasihat, dia terasa tercabar, seolah-olah dirinya sahaja yang sentiasa betul. Sedangkan hati yang hidup akan tunduk kepada kebenaran walaupun pahit. Yang ketiga, sombong menghalang seseorang untuk masuk ke dalam syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk ke dalam syurga bagi orang yang dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar zarah. Bayangkan, bukan gunung, bukan sebesar batu, tapi hanya sebesar zarah sudah cukup menghalang untuk masuk ke dalam syurga. Contohnya, merasa diri lebih baik daripada orang lain, merasa lebih alim, lebih kaya, lebih mulia, walaupun hanya lintasan di dalam hati, itu sudah berbahaya. Yang keempat, sombong membuat manusia hina. Di mata manusia, mungkin dia dipandang tinggi, dipuji, disanjung, dihormati. Namun di sisi Allah, dia jatuh. Jatuh serendah-rendahnya. Contoh, orang yang enggan minta maaf walaupun jelas dia bersalah kerana ego lebih besar daripada kebenaran. Itulah hakikat kehinaan yang tidak terlihat oleh mata manusia. Yang kelima, sombong adalah punca lupa diri. Manusia menjadi sombong kerana lupa asalnya. Allah ingatkan, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari tanah kami ciptakan kamu dan kepada tanah juga kamu akan dikembalikan. Contohnya, kita bangga dengan rupa sedangkan asal kita dari tanah. Kita bangga dengan harta sedangkan semuanya akan ditinggalkan. Akhirnya kita akan kembali ke dalam liang yang sangat sempit tanpa apa-apa. Yang keenam, ubat sombong adalah sifat tawaduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang itu merendahkan diri kerana Allah, melainkan Allah mengangkat darjatnya. Contohnya, mudah memberi salam walaupun kepada orang yang lebih muda, Duduk bersama dengan orang miskin tanpa rasa hina, menerima teguran dengan hati yang terbuka, dan yang paling penting, perbanyakkan sujud kerana di situlah tempat paling rendah tetapi paling dekat dengan Allah. Para pendengar sekalian, jika hari ini kita masih merasa hebat, masih merasa diri lebih baik daripada orang lain, ketahuilah itu tanda hati kita sedang sakit. Maka kembalilah, rendahkan diri sebelum Allah merendahkan kita. Tundukkan hati sebelum datang hari yang tidak ada lagi peluang. Semoga Allah melembutkan hati kita, menjauhkan kita daripada sifat sombong dan memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang tawaduk. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi atmim bil khair amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Taala. Pada saat dan ketika ini, Allah Subhanahu wa Taala mengurniakan kepada kita salah satu nikmat yang telah pun dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Iaitulah apa dia? Nikmat persaudaraan. Dan alhamdulillah hari ini kita masih lagi tidak diputuskan dengan nikmat persaudaraan. Sama ada daripada hubungan daripada silsilah, daripada wal aqrabin kaum kerabat, ataupun daripada jiran tetangga, ataupun daripada saudara maranya. Semuanya itu adalah merupakan nikmat yang besar kerana ianya merupakan keutamaan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala mengurniakan kepada kita kesyukuran, iaitu dengan menzahirkan perbuatan baik kepada saudara mara kita berterusan sampailah kepada akhir hayat kita insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, ingin kita sama-sama memulakan siri Dauratul Quran kita pada hari ini. Ingin kita melihat ada dua kesilapan yang sering berlaku kepada orang Islam pada hari ini, iaitu orang Muslim. Pertama, ianya terlalu lembek, terlalu lemah, tiada pendirian, mudah dipengaruhi, takut nak berprinsip. Ini satu kelompok yang lain. Adapun kelompok yang kedua adalah yang mungkin ada terlalu keras, kasar kepada semua orang, termasuk sesama Muslim sendiri. Maka hari ini ingin kita lihat Al-Quran telah pun memberikan gambaran keseimbangan yang sangat indah, dan hari ini kita akan pelajarinya bersama. Rujukan kita hari ini untuk Dauratul Quran pada hari ini melalui Surah Al-Fath. Surah Al-Fath ini pada juzuk yang ke-26, ayat yang terakhir daripada surah, iaitu ayat yang ke-29 pada muka surat 515. Surah Al-Fath juzuk yang ke-26 ayat yang ke-29 muka surat 515. Tetapi ayat ini panjang, kita ingin ambil daripada awal mukaddimah yang telah Allah Subhanahu wa Taala fokuskan. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddaa 'alal kuffar ar-ruhamau bainahum ila akhir ayah sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusannya Allah. Dan orang-orang yang bersamanya keras, ada prinsip, ada ketegasan terhadap orang-orang yang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka itu rukuk dan sujud mencari kurniaannya Allah dan juga keridaannya. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini ada dua sifat yang saling melengkapi, iaitu yang pertama kalimah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan asyidda, iaitu satu orang muslim, satu orang mukmin, ianya perlu daripada penegasan, perlu berprinsip dan tidak mudah dipersoalkan pada sudut akidah dan juga pada kebenaran. Dalam waktu yang sama, sifat yang Allah Subhanahu wa taala usulkan kemudian yang kedua adalah ruhama, iaitu berkasih sayang, penuh kelembutan, mesra sesama muslim, dan ini adalah dua sifat yang melengkap. Imam Al-Qurtubi radhiyallahu taala anhu ardhah dalam tafsir beliau mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan dalam diri para sahabat dua sifat yang nampak berlawanan tetapi sebenarnya saling lengkap melengkapi. Ketegasan dalam mempertahankan kebenaran itu telah tergambar bagaimana para sahabat mendahirkan kebenaran dengan penegasan. Dalam waktu yang sama, kata Imam Al-Qurtubi, bahkan terzahir kelembutan dalam membangunkan ukhuwah sesama mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka inilah model Muslim yang seimbang, bukan lembut kepada semua pihak dan bukan keras kepada semua pihak. Masing-masing mengambil daripada manfaat, masing-masing mengambil daripada ruang untuk menunjukkan bahawa itulah kesempurnaan daripada kaum muslimin. Maka sidang pendengar muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita fokuskan kepada kasih sayang sesama muslim. Ketika mana disebutkan ruhama ubainahum, di antara mereka ada kasih sayang yang dalam, maka Nabi SAW bersabda, apa kata Rasulullah, perumpamaan orang-orang beriman dalam kasih sayang, simpati, rasa perhatian mereka sesama sendiri adalah seperti satu-satu tubuh badan. Apabila satu anggota sakit, maka seluruh anggota pun, ini maksud seluruh tubuh, akan merasakannya, iaitu kesakitannya. Maka Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu ardhah juga berkata, hadis ini menunjukkan bahawa ukhuwah Islamiah itu bukan sekadar kata-kata. Ia adalah rasa yang hidup dalam hati setiap daripada seorang muslim yang benar. Jadi sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini ringkas, padat, pendek, maka mengajar kepada kita, jadilah seorang muslim yang seimbang, tegas dalam prinsip, jangan mudah mengalah dalam soal akidah dan kebenaran, tetapi lembut dalam pergaulan, jangan keras dan jangan kasar, lebih-lebih lagi kepada sesama muslim. Dan inilah sebenarnya personaliti muslim yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran, dan inilah model yang Allah Subhanahu wa taala redakan. Mudah-mudahan kita termasuk kepada golongan yang akan menyertai baginda Rasulullah SAW, iaitu dengan apa, sifat-sifat yang mulia yang mencontohi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada siri kali ini. Terima kasih atas perhatian, terima kasih atas pendengaran, terima kasih kepada mereka yang melihat, yang menonton daripada segala perkara-perkara kejadian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya diberikan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jazaa' wal 'afu minkum. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: semua.
1: Sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Hai Tambi, wanakam.
2: Hai Cikki, salam sejahtera.
1: Nalama?
2: Sehat walafiat.
1: Okey, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula?
2: Okey, kali ini kita akan ajar untuk kekasih. Ataupun orang yang tengah couple lagi.
1: Oh, okey. Punya maksud perkataan tu apa dia?
2: First, yang paling famous sekali, tak kisahlah Melayu ke, Cina ke, India ke, semua akan ada satu benda emosi ni.
1: Aha, apa dia?
2: Cuddle.
1: Cuddle.
2: Ah, apa tu Cik Kis?
1: Cinta.
2: Ah, cinta. Betul. Oh, tak tahu je.
1: Sebab rasa macam pernah tengok cerita ni.
2: Ada nama filem pun ada juga. Cuddle.
1: Maksudnya cinta tau. Cuddle.
2: Cuddle.
1: Cuddle.
2: T. Cuddle.
1: Cuddle.
2: Yes, betul. Betul sekali.
1: Yang ni kita lock yang ni kan? Cuddle.
2: Cuddle.
1: Cuddle. Okay, contoh ayat sikit Tambi.
2: Yenaku cuddle vandirichi.
1: Cuddle vandirichi.
2: Maksudnya, saya dah ada rasa jatuh cinta ataupun minat kat seseorang macam tu.
1: Lepas ni kalau minat boleh guna perkataan tu eh. Ayat Tambi tadi.
2: Boleh sangat-sangat.
1: Yang penting kita dah tahu satu perkataan, cinta tu maksudnya cuddle.
2: Betul.
1: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
2: Kandipa, kandipa.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentukdiri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma amin. Dimanapun kita berada, saya mendoakan tuan-tuan sentiasa mendapat rahmat dan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dipertemukan sebagaimana biasa dalam rancangan As-Sunnah nak bercerita kali ini berkenaan dengan orang yang memberi makan kepada saudaranya kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Sungguh luar biasa. Sebab apa? Yang selalu bagi makan pada orang lain bukan semata-mata nak tunjuk dia banyak harta, malah kadang-kadang dia bukanlah orang yang berharta sangat. Tetapi apabila dilakukan sesuatu itu kerana Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia adalah sebaik-baik ganjaran yang boleh kita buat, dan dia ganjaran yang sangat mudah untuk dilakukan. An Ali qala la'an ajma'a nafaran min ikhwani ala sa'in aw sa'aini min ta'amin ahabbu ilayya min an akhruja ila suqikum fa'ughtiqa raqabatan. Maksudnya, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an yang berkata, untuk aku mengumpulkan beberapa orang daripada saudara-saudaraku dengan memberi makan kepada mereka segantang atau dua gantang makanan, itu lebih aku sukai daripada aku keluar ke pasar kalian lalu aku membeli dan membebaskan seorang hamba. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Antara riwayat hadis yang lain menyebutkan perihal memberi makan kepada orang. Amalan yang paling afdal ialah engkau memasukkan kegembiraan kepada saudaramu yang beriman, atau engkau menghilangkan daripadanya kesusahan, atau engkau membayarkan hutangnya, atau engkau memberinya makan. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, memberi makan adalah sedekah. Setiap suapan makanan yang diberikan kepada saudara kerana Allah, dia dikira sedekah. Lebih besar pahalanya jika diberikan kepada yang memerlukan, yakni orang-orang miskin, orang-orang yatim dan juga musafir. Yang kedua, ikhlas menjadi syarat utama. Jika memberi makan kerana ingin dipuji, ia tidak diterima. Orang yang beriman memberi makan-makan semata-mata liwajhillah, iaitu kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mengikat persaudaraan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan bahawa memberi makan adalah jalan untuk menanam kasih sayang, menghapus permusuhan dan mengeratkan ukhuwah. Dan tuan-tuan, antara pengajaran penting yang boleh kita ambil di sini, Allah menjanjikan pahala besar bagi orang yang memberi makan kerana Allah. Ia termasuk dalam amalan yang paling utama, menggembirakan hati saudara seimannya. Memberikan makan bukanlah sekadar memenuhi keuntutan perut, tetapi juga tanda kasih sayang, simpati dan persaudaraan ukhuwah Islamiah. Dan amalan ini, ia boleh mendidik hati agar ikhlas dan tidak mengharapkan sebarang bentuk balasan. Wallahu'alam. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi amal dalam kehidupan seharian. Sampaikan pada sahabat-sahabat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Bersyukur ni kita kena didik dan kita kena praktikkan sejak anak-anak kita kecil. Dan didikan ni perlulah bermula di rumah. Sebagai mak ayah, kita kena sentiasa ingatkan anak-anak kita tentang tingginya nilai mensyukuri nikmat dan rezeki, walaupun ianya sekecil-kecil pemberian dan sekecil-kecil rezeki. Bila setiap apa yang kita buat dalam hidup ni kita bersyukur, pasti akan berlapang dada dan redha jika kita ditimpa ujian dan juga musibah.

0: Frekuensi untuk anda yang berada di Johor Bahru dan Singapura 101.9 MHz FM. 8.53 minit malam waktu ini. Selamat malam semuanya keluarga Johor FM. Tak kira di mana sahaja anda berada waktu ini. Terima kasih kerana menjadikan Johor FM sebagai peneman setia anda. Harap maklum ya, malam ini jangkaan ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan juga suhu maksimumnya 34 darjah Celsius. Ini melibatkan kawasan daerah Batu Pahat dan juga Pontian sehingga pukul 12.30 malam nanti ya, apa dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. InsyaAllah dari semasa ke semasa Lily akan kongsikan kepada anda kalau ada perubahan dari segi cuaca ataupun tentang lalu lintas kita. Buat masa ni di Johor belum ada yang melibatkan kesesakan terlampau ya. Untuk para pemandu kita, sila berhati-hati, tenang saja, layan Johor FM Permata Selatan. Nak hantarkan ucapan dedikasi kepada yang tersayang, yang jauh, yang dekat, boleh, mudah je. Hantar ke Facebook page Johor FM, ruangan komen tu, ataupun ke aplikasi WhatsApp kami. Nanti Lily akan keudarakan ya, sebab kita nak berhibur dahulu antara lagu-lagu. Kita ada Mimi Fly, Tembera. Juga Bedroom Sanctuary, lagu. Semuanya menanti anda, terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah Semasa, Ejen Penterbungaan. Istilah Bahasa Inggeris,

pollinating agent. Istilah dalam bidang agronomi ini berkaitan dengan agen seperti serangga, burung, kelawar, angin dan air yang memindahkan debunga dari anter ke stigma untuk melaksanakan proses pendebungaan. Ayat contoh, lebah merupakan agen pendebungaan yang penting bagi meningkatkan hasil tanaman buah-buahan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Termat Madani tawar rebat insurans kenderaan hingga 10%. Teknologi 5G diperluas perkasa PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

Kak Ju datang lagi dalam Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Hari ini apa pula Kak Ju nak kongsi ya? Hari ini Kak Ju nak cerita mengenai masalah tumit pecah. Oh, sakitnya. Masalah tumit pecah ini berlaku apabila kulit di bahagian tumit menjadi terlalu kering, tebal dan kehilangan keancalan. Apabila kulit ini tak cukup lembap dan terdedah kepada tekanan berat badan setiap hari, ia akan mula merekah. Bermula dengan garis halus, kemudian menjadi rekahan yang lebih dalam. Pada peringkat awal, rekahan ini hanya mengganggu dari segi penampilan. Tapi apabila rekahan semakin dalam, ia menyebabkan kesakitan semasa berjalan. Berdarah apabila tekanan dikenakan dan yang paling bahaya, menjadi pintu masuk kepada jangkitan bakteria, terutamanya bagi penghidap kecil manis. Okey, hari ini Kak Ji nak kongsikan beberapa tip untuk anda yang ada masalah tumit pecah. Tengok sikit tumit kaki tu. Okey, tip yang pertama, anda boleh menggunakan asam keping. Asam keping ni bukan untuk buat laksa ya. Untuk masalah tumit pun boleh. Yang pertama, cara-caranya, masukkan beberapa asam keping ke dalam besin mandian yang berisi air suap. Lepas tu anda boleh rendamkan kaki selama setengah jam. Lakukan dengan kerap sehingga memperoleh tumit kaki yang halus mulus. Tip yang kedua, tip ni paling senang untuk anda. Kesilkan tumit kaki anda yang pecah tu pada rumput yang berembun. Mana-mana kat rumah tu ada rumput, boleh guna. Setiap pagi tengok rumput tu kalau berembun, pagi-pagi anda boleh geser-geserkan kat tumit kaki anda awal pagi, okey? Jangan dekat petang-petang tu, bukan. Itu bukan embun, dek. Lakukan setiap hari dan rasai perubahannya. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa untuk anda. G2 apa? G2 for gorgeous. Ingat Kak Ji, ingat Gincu Merah.

9.27 minit malam waktu ini di Melody Permata bertemankan Lily Khalid semestinya di Johor FM Permata Selatan. Jam yang keempat, ya, bersiaran insyaAllah sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan sekarang ni pun ada siaran langsung di TikTok Johor FM, ya. Jadi anda boleh singgah lah. Tapi kalau yang tengah memandu tu, jangan tonton dulu, ya. Kena tunggu ataupun berhenti di tempat yang selamat, baru boleh tonton siaran langsung di TikTok Johor FM. Itulah, sekarang ni senang kan, semuanya hujung jari saja. Lagi-lagi ada RTM klik ni kan, untung lah. Sebab apa? Sebab penyiar rasmi untuk Piala Dunia FIFA 2026, ya, RTM. Anda boleh tonton 12 Jun nanti dan seterusnya menerusi aplikasi RTM klik. Ya, betul. RTM klik tu muat turunnya percuma saja, ya. Boleh tonton bila-bila masa di mana saja anda berada, sebab kebanyakan perlawanan pukul 3 pagi, eh, waktu tengah nak tidur, nak keluar malas, nak bangun pergi dekat ruang tamu malas kan. Jadi dekat atas katil tu buka saja RTM klik, dapat tonton Piala Dunia kan. Ada yang pukul 10 pagi waktu tengah kerja pula, sambil buat kerja bolehlah tonton sikit-sikit, jeling-jeling sikit, eh, jeling-jeling tau, nanti tak fokus pula kerjanya, kan, kata kita pula yang ajarnya. Ya, anda boleh tonton menerusi RTM klik, ya, kerana 104 perlawanan penuh ada di RTM klik. Ya, kandungan dan programnya Grandstand dari Angkasa Puring, Bahasa Melayu dan Inggeris, juga liputan tambahan dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia. Muat turun sekarang, eh. Bukan saja boleh tonton, boleh juga dengar radio RTM seluruh Malaysia, termasuklah Johor FM Permata Selatan. Siapa yang hadir tu dekat TikTok Johor FM tu? Jom kita intai sekejap. Ada Sandra, ada Leman dan juga Fadli Sam. Wow, Fadli Sam hadir awal, ya. Turut sama menonton di TikTok Johor FM, Abang Majid. Juga ada Kak Nora Anim bersama dengan Jo. Hari Jo. Selamat malam juga untuk rakan-rakan yang hadir di TikTok Johor FM waktu ini. Aiman, Ras, Adik Manis pun ada juga. Rima Hashim. Dan juga kita ada rakan-rakan lain, iaitu The Seal. Lama tak nampak The Seal ni, eh. Baik, jom kita tunaikan lagu permintaan rakan-rakan kita menerusi Facebook dan juga WhatsApp Johor FM. Ini dia permintaan daripada Noraini. Katanya nak dengarkan lagu pertama kali, Dendangan Shah. Juga ada Naufal dengan lagu permintaannya, lagu Pusing ke daripada Kelangit. Boleh sekejap saja lagi, eh. Juga kita nak layan dulu permintaan daripada Azila Zaini. Ini dia Kumpulan Mei dengan lagunya Sendiri. 9.30 minit malam, terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

9.41 minit malam waktu ini di Johor FM Permata Selatan. Yang sedang memandu tu berhati-hati ya. Jangan biarkan emosi menguasai diri anda. Yang baru nak makan tu, wah, makan apa? Macam dah lewat je nak makan malam tu, dah 9.41 minit malam tau. Ha, sepatutnya kena makan sebelum pukul 8 malam. Itu yang seeloknya ya. Dan 3 jam sebelum tidur. Ha, lagi kalau yang tidur pukul 11 malam tu kan, kira lambat lah eh. Makan malamnya eh. Ha, jangan, tak bagus untuk kesihatan. Dan juga akan mengganggu proses dalam badan. Tahu melawat Johor 2026 ni? Ya, kalau anda duduk di Malaysia tak datang Johor, memang tak sah. Ha, sebab apa? Johor ada banyak tempat menarik. 10 daerah kami, setiap daerah ada tarikannya yang tersendiri. Betul tak? Ya. Baru-baru ni dekat Johor Bahru, zoo dah ada waktu malam. Lepas tu ada Danga Park. Ya, lagi ada banyak lagi tempat menarik yang boleh anda kunjungi. Ya, yang tak ada di negeri lain. Ha, itu orang kata datang Johor ni tempat menarik. Makan pun sedap. Ha, perut kenyang barulah hati senang. Tak gitu. Betul tak Leman? Ha, Leman hadir di TikTok Johor FM waktu ini bersama dengan Abdul Rahman. Juga ada sapaan daripada Ita, Syam, Afiq pun ada, sama orang Pahang eh Syam. Terima kasih jauh datang ke Johor FM ya. Mesti dengar RTM Klik eh. Siapa lagi yang hadir di TikTok Johor FM? Kita ada Wan Je bersama dengan Nai dan juga Mak Ngah Anggun dari Singapura. Tunaikan lagu lagi. Zai Hazi katanya nak dengarkan lagu Adira berjudul Ilusi. Hai Abang Niban Jari, lagu Dato' Jamal Abdillah boleh? Apa tajuknya? Penghujung Rindu. Kak Nora Anim kita dari tadi tanya lagu akak dah ke? Sekejap lagi lagu akak. Okey, lagu She's Gone gitu. Tapi sebelum tu layan dulu lagu permintaan daripada Ain Osman. Ini dia Naim Daniel, Adakah Engkau Menungguku? Johor FM.

0: Hesti.
1: Saya Faizal.
2: Saya Aina.
3: Kami Geng Malam.
2: Johor FM. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Untuk ringkasan berita hari ini, Kementerian Dalam Negeri KDN menanti pengumuman yang akan dibuat Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengenai tarikh penting pilihan raya umum negeri Johor pada Jumaat ini sebelum membuat keputusan soal kelancaran pada hari mengundi nanti. Menterinya, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pihaknya sentiasa bersedia membantu para pengundi khususnya yang bekerja di Singapura untuk pulang menunaikan tanggungjawab masing-masing. Seorang pemuda yang menghidap penyakit buah pinggang kronik menerima bantuan dialisis sebanyak RM35,760 setahun daripada Majlis Agama Islam Negeri Johor, MAINJ. Esko Hal Ehwal Agama Islam, Mohd Farid Mohd Khalid berkata, bantuan disampaikan ketika program ziarah asnaf di Parit Serong Kampung Dalam Pontian selain menzahirkan komitmen berterusan dalam memastikan kebajikan golongan memerlukan terus terbela. Seorang guru mengaku tidak bersalah di tiga mahkamah berasingan di Johor Bahru atas lima pertuduhan amang seksual terhadap seorang pelajar serta dua pertuduhan memiliki bahan lucah. Di Mahkamah Tinggi, tertuduh Muhammad Amirul Firdaus Awang Miran, 28 tahun, berdepan tiga pertuduhan amang seksual yang didakwa dilakukan antara 26 Februari hingga 18 Ogos 2024 di tapak parkir Taman Permainan Masai, Johor Bahru. Sementara itu, di Mahkamah Session, dia turut mengaku tidak bersalah atas dua lagi pertuduhan amang seksual yang didakwa dilakukan antara 16 Mei dan 27 Ogos tahun lalu di lokasi yang sama. Bagi kesalahan amang seksual, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 dibaca bersama Seksyen 16-1 Akta yang sama. Dalam prosiding berasingan di Mahkamah Majistret, tertuduh turut mengaku tidak bersalah atas dua pertuduhan memiliki bahan lucah yang didakwa dilakukan pada 21 Mei lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 292-A Kanun Keseksaan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin dengan jumlah keseluruhan RM19,000 berserta syarat tambahan dan menetapkan 13 Julai depan bagi sebutan semula kes. Demikian tadi ringkasan berita hari ini. Terus kekal setia di Johor FM.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah Semasa, Ejen Pendebungaan. Istilah Bahasa Inggeris, Pollinating Agent. Istilah dalam bidang agronomi ini berkaitan dengan ejen seperti serangga, burung, kelawar, angin dan air yang memindahkan debunga dari anter ke stigma untuk melaksanakan proses pendebungaan. Ayat contoh, lebah merupakan ejen pendebungaan yang penting bagi meningkatkan hasil tanaman buah-buahan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Metal Asia dan juga Ning Bai Zura Puspas Hari Penawar Putri baru saja berlalu dan membawa kita ke jam yang kelima. Waktu ini bertemankan saya Lily Khalid. InsyaAllah sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Apa khabar orang Johor, Malaysia, Singapura, Brunei dan juga Indonesia? Masih ada yang menonton di TikTok Johor FM waktu ini. Ya, bukan saja dari Johor tapi di Malaysia dan juga luar Malaysia ada juga kat sini. Terima kasih atas sokongan anda semua. Orang kata kalau kita nak panjangkan silaturahim tu tak semestinya bersua muka, kan? Menerusi yang menonton siaran langsung di TikTok Johor FM pun, kita dapat tambah kawan baru. Betul tak? Setuju tak? Berani kata tidak. Baik, tak lama lagi kita akan tukar struktur untuk MyCard. Struktur baru MyCard. Kena ambil tahu ni. MyCard struktur baru akan dilaksanakan secara berperingkat. Ini untuk pastikan proses pengeluaran dan juga gantian dapat berjalan dengan lebih teratur dan juga lancar. Fasa permulaan bermula dari beberapa pejabat JPN terpilih, termasuklah ibu pejabat JPN di Putrajaya. Kemudian perluasan ke semua pejabat negeri dan juga cawangan JPN secara berperingkat ya. Untuk apa? Itu untuk elakkan kesesakan yang melampau dan juga nak pastikan urusan yang lebih berkesan. Jadi tenang semuanya, sabar, ikut turutan, akan dikembangkan dan juga akan diwarukan kepada anda dari semasa ke semasa ya, untuk cara nak tukar kepada struktur baru bagi kad pengenalan kita. Itulah, nampak macam cantik tu, warnanya pun berubah kalau secara fizikal lah. Dan juga dari chip keselamatannya pula ada banyak fungsi nanti akan diberi tahu kepada anda semua. Baik, siapa yang hadir di TikTok Johor FM waktu ini? Kita ada sapaan daripada Muhammad Fik, juga ada Fatimah Hassan. Aturan hadir semua menonton, kita ada Cik Salma, Zain Haziq, ada Sil dan juga pengembara sepi. Juga ada yang hadir waktu ini di TikTok Johor FM, kita ada Abang In dan juga Syaril serta Coach Aim bersama dengan Ashikin. Meneruskan lagi lagu permintaan rakan-rakan kita menerusi Facebook, WhatsApp dan juga TikTok Johor FM Permata Selatan. Kak D katanya nak dengarkan lagu Cinta Embunan Pagi Azian Mazwan Sapuan ya. Juga ada Ras katanya nak dengarkan lagu Encik Mimpi Rindukanlah. Rindu siapa tu? Tapi sebelum tu Jabar Tamuk dengan lagu pilihannya yang pernah dimuatkan juga dalam carta rock sampai bila-bila. Ini dia Gama, Kembang Terhalang. 10.17 minit malam. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: La Bamba, Chicago, Milano.
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
3: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
4: sedikit daun salad mushroom.
3: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
2: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

Ce mimpi, rindukanlah baru saja berlalu dan membawa kita ke 10:31 minit malam. Kalau rindu, hantarkan ucapan dedikasikan untuk yang tersayang, yang jauh, yang dekat, yang berada di sebelah pun boleh juga. Caranya mudah saja, anda boleh hantarkan menerusi ruangan komen Facebook page Johor FM ataupun ke aplikasi WhatsApp kami pun boleh juga ya. Nak lagi senang kan sekarang ni, Lily sedang bersiaran langsung ya dekat TikTok Johor FM. Kalau ada ucapan tu, silakan. Yang mana sempat nanti, Lily ke udarakan ya. Kadang-kadang kita ni bila jauh, tak dapat nak jumpa kan. Sebulan sekali pun rasa lamanya menghitung hari tu eh. Kali ini ke lagi yang berada di luar negara tu kan. Bila cerita luar negara ni kan, tahu tak pasport Malaysia selepas ini dah boleh dengan tempoh sah laku sehingga 10 tahun ya. Masya Allah, pasport Malaysia antarabangsa eh. Permohonan baru untuk yang berusia 13 hingga 59 tahun, bayaran penuhnya RM350. Untuk warga emas RM175. Wow, diskaun 50% ya. Bagi orang kurang upaya pula dan juga pegawai serta kakitangan Jabatan Imigresen dikecualikan. Maknanya percuma. Ha, ini untuk 10 tahun ya. Bagi pasport Malaysia antarabangsa dengan tempoh sah laku sehingga 10 tahun. Seronok kan? Eh, kalau tak dulu 2 tahun, 5 tahun kan, kita ni pun pilih lah yang murah. Yalah, jarang keluar negara. Eh, selalu luar Johor je. Ha, keluar hati awak je. Alamak. Baik, siapa yang hadir di TikTok Johor FM tu? Kita ada Adrian. Juga ada sapaan daripada Puziandi. Hai Khairul, apa khabar? Terus sama hadir menonton waktu ini. Kita ada Liza Khaira. Si Kerinting bersama dengan Kak Nora Anim masih setia menonton ya. Setiaku di sini katanya. Hadir sama Ras dan juga si Kerinting. Juga ada Kak Yushida. Laksmana pun ada juga. Laksmana apa tu? Sunan namanya ya. Lagi di TikTok Muhammad Zain Haziq, Abang Din Taiping, Azra Maya dan juga Salmah Kasim turut hadir di TikTok Johor FM waktu ini. Menunaikan lagi lagu permintaan rakan-rakan kita. Ya, ini permintaan daripada Kak Azimah Kulai. Katanya nak dengarkan lagu Azlina Aziz, Wajah Siapa di Hatimu. Juga permintaan Kak Juliana yang setia menantikan lagunya di udara kan. Nak dengar lagu kumpulan data eh, Tunduk Mengalam. Juga ada lagu daripada Faizal Tahir berjudul Kasih Tercipta, permintaan daripada Muhammad Fik. Tapi sebelum tu, apa kata kita layan dulu lagu permintaan daripada Nana Ruziana. Demi Cinta Ini, Fabians. 10:34 minit malam waktu ini. Terus kekal setia di Melodi Permata.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian? Berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun? Jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pendrive. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multi Purpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alpacares kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Hai, saya Awi.
1: Maafkan aku mengganggu. Selama mana lagi hendak kuturutkan.
0: Saya ni kalau berada di Johor, saya suka dengar Johor FM.

Teruskan mendengar Johor FM di 3 frekuensi, 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Mari kita dengar lagi Johor FM, Permata Selatan. Mari kita ramai-ramai dengar.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, ejen pendebungaan. Istilah bahasa Inggeris, pollinating agent. Istilah dalam bidang agronomi ini berkaitan dengan ejen seperti serangga, burung, kelawar, angin dan air yang memindahkan debunga dari anter ke stigma untuk melaksanakan proses pendebungaan. Ayat contoh, lebah merupakan ejen pendebungaan yang penting bagi meningkatkan hasil tanaman buah-buahan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

Orang yang kesayang-sayang daripada skrin baru saja berlalu dan membawa kita ke jam yang terakhir waktu ini untuk Melodi Permata. 11.13 minit malam waktu ini. Terima kasih kepada anda yang masih setia mendengarkan Johor FM menerusi 3 frekuensi kami, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Juga anda boleh dengarkan kami ya menerusi aplikasi RTM Klik. Ya betul, boleh dengar sambil buka di RTM Klik sampai tertidur. Bangun tidur terfikir nak sarapan apa. Ya, kalaulah roti canai menjadi pilihan sarapan anda setiap hari, saya rasa anda kena tukar-tukar. Sebab apa? Ada bagus dan tak bagusnya. Roti canai memang sedap, kena dengan tekak semua orang. Ya, tapi ada kelemahannya dekat situ, kekurangannya di situ ya. Sebab roti canai ini tinggi kalori, banyak minyak, ya, rendah serat. Kemudian kalau terlebih makan tu banyak yang bahayanya ya daripada bagusnya. Jadi kalau nak makan juga sila kawal kuantitinya. Ambil satu keping ataupun satu keping setengah. Boleh ke? Satu keping setengah. Mesti nak dua keping juga eh. Ah, nampak. Kalau hari esok dua keping, lusa nak dua keping. Alah, susahlah. Kan pilih makanan yang berkhasiat juga ya. Bukan setakat nak kenyang, tapi kita nak dapatkan khasiat kepada badan kita. Hai, Luqman apa khabar? Bersama dengan Yushida. Katanya satu keping dah cukup roti canai. Ya ke Kak Yushida? Siapa lagi yang hadir di TikTok Johor FM? Aizal. Lagi kita ada juga sapaan daripada Apon, Zai Haziq, Amira pun ada. Turut sama menonton di TikTok Johor FM waktu ini. Kita ada Abang Din Taiping bersama dengan Lee Tiger dan juga Franchise. Hai Kak Fazilawati, lambat singgah. Mana pergi tu? Erimar, selamat malam. Hadir bersama dengan Isa Dungun. Dan juga kita ada juga sapaan daripada Bidi, Azroi Maya dan juga Supiati. Serta satu lagi nama sebab tu Lili sebutkan. Kita ada Kak Faridah ya. Bersama dengan Resti dan juga Pop Pin serta Adik Salim. Meneruskan lagi hiburan waktu ini bersama dengan lagu permintaan rakan-rakan kita menerusi Facebook, WhatsApp dan juga TikTok Johor FM Permata Selatan. Luqman dengan lagu pilihannya Kerana Terluka daripada Nurul. Juga ada Sandra, pilihan keduanya Gersang, Suratan Takdir. Kak Yushida kita memilih lagu Dato' Awi, Di Penjara Janji. Kak Zai Renggam, apa lagu pilihannya? Gravity, Kasih di Rundeng Mega. 11.15 minit malam waktu ini. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melodi Permata.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: rangkuman berita utama.
1: Esensi ringkas, padat dan benar. Saksikan setiap hari Kanta 744 mendahului berita.

11.45 minit malam waktu ini. Bertemankan saya Lily Khalid di Johor FM Permata Selatan. Nampaknya kita dah sampai ke penghujung untuk Melodi Permata ya bagi edisi hari ini. 9 Jun 2026 hari Selasa bersamaan 23 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang masih setia menonton dekat TikTok Johor FM tu. Ya, tak jemu-jemu. Katanya lagu semua best. Kalau macam tu kena dengar Johor FM selalu, boleh ke? 18 jam sehari kami bersiaran temani hari anda. Bermula dengan Aura Permata, pergi ke Variasi Permata dan yang terakhir sekali di waktu malam, Melodi Permata. Antara yang hadir, kita ada Luqman, kita ada Nick, Zai Haziq. Juga ada sapaan daripada Iko, daripada Salma, terus sama Atan dan juga rakan-rakan yang lain bersama dengan Nua, Zul, Sol, Yushida. Juga ada Atuk dan juga pengembara sepi. Sampai di sini saja pertemuan kita di ruang udara Johor FM Permata Selatan. InsyaAllah Lily kembali bersiaran temani anda pada hari Sabtu nanti ya. Jumpa kita nanti. Panjang umur, murah rezeki selalu untuk anda semua. Jaga diri, jaga kesihatan. Ketika kita gagal dalam suatu perjuangan, itu bukan bermaksud kita harus menyerah dan berhenti berusaha. Lakukannya sedaya upaya. Saya Lily Khalid undur diri dulu. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilayna al-ihsan وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan, dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, واحملنا على العدل والإنصاف وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Buat semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati Hani yang bersiaran hari ini, Rabu 10 Jun 2026. Terima kasih kepada DJ bertugas sebelum ini, DJ Alia aka Mama AJ, menemani anda selama 4 jam sebelum ini, dari jam 8 pagi hingga 12 tengah malam. Menyambung tugas tengah malam ini bertemankan saya Hanim, dari jam 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi. Segarkan tengah malam anda bersama Geng Burung Hantu.

pastinya untuk geng burung hantu, hiburan bersama geng burung hantu pagi ini. Saya susunkan lagu-lagu menyegarkan anda untuk tengah malam ini, okey. Saya juga nak meraikan kita punya pendengar yang ada dekat dalam TikTok live kita. Kepada anda yang di luar sana, kalau nak bersama dengan kami, bukan saja bersama dengan saya, bersama dengan pendengar-pendengar yang lain juga dalam TikTok live Nasional FM, kata cariannya Nasional FM, geng Burhantu ada di situ, okey. Antaranya Pop Pian, Ibra Angus, Johari Osman, Haryani Mansur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibra Angles, Bahari Ghazali, apa khabar DJ Hanim? Sihat, alhamdulillah. Saya juga harapkan pendengar-pendengar setia di luar sana dalam keadaan sihat walafiat, okey. Teruskan bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

bersama menggegarkan geng burung hantu pukul 12.46 minit malam. Hari ini saya menemani anda untuk makluman gangguan siaran berlaku untuk radio siaran radio FM pada hari ini tengah berlaku waktu sekarang ni dari pukul 12.30 malam hingga ke 3 pagi melibatkan kawasan Kuching dan sekitar. Ini kerana kerja-kerja penukaran dan penggantian change over contractor COC 205A oleh pihak TM di Bukit Kayu Malam Sarawak. Saluran yang terlibat adalah seperti Radio Klasik Nasional FM, Trax FM dan IFM. Selain itu, para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Klik dan My TV. Juga dimaklumkan gangguan siaran akan berlaku selama 5 minit untuk kawasan di Kuantan dan kawasan sekitarnya, juga melibatkan kerja-kerja daripada pihak TM. Jadi kalau tidak dapat siaran itu, boleh terus mendengarkan kami melalui RTM Klik. RTM Klik betul-betul percuma. Dekat situ ada 34 stesen radio RTM yang boleh bersiaran secara langsung di sana. Anda cuma perlu muat turun dan mendengarkannya di sana. Okey, terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Diorang 12 anak di National FM.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook National FM Sentiasa di Hati
2: untuk info semasa dan kandungan menarik.

Assalamualaikum geng burung hantu. Sekarang pukul 1.07 minit pagi. Saya masih lagi masih lagi di sini. Bukan masih ya, saya segar lagi di sini untuk menemani anda sehingga pukul 6 pagi. Okey, kalau ikut Jabatan Meteorologi Malaysia, ada amaran ribut petir di beberapa kawasan, terutamanya Kelantan, Guam, Musang, Pahang, Tanah Tinggi, Cameron Highland, Lipis dan Rompeng, Johor, Mersing dan Pontian, Sarawak, Samarahan, Seri Aman, Bentong, Kapit, Bintulu dan Miri, Sabah, Pendalaman, Pantai Barat dan Sandakan, juga wilayah Labuan. Kepada anda yang berada di kawasan berkenaan, yang sedang memandu terutamanya, sila berhati-hati, jaga jarak selamat dan perlahankan kenderaan, kerana apa yang berlaku dalam perjalanan kita tu kita boleh kawal dan elakkan. Sama-sama kita mengingati antara satu sama lain supaya kita selamat sampai ke destinasi. Teruskan setia bersama Nasional FM. MKeng Buruhantu.

Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Terima kasih kerana masih setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Dalam kata-kata kita waktu pagi ini mendengar lagu-lagu yang puitis, yang menyakitkan, bukan sekadar perpisahan, tetapi perpisahan itu membawa kepada rutin yang tiba-tiba kosong, mesej yang tidak berbalas, tempat yang dulu biasa, kita akan rasa berat, masa depan yang pernah dirancang tiba-tiba hilang. Bagi sesetengah orang, perpisahan boleh menjadikan pencetus kemurungan, keresahan, serangan panik dan tindakan membahayakan diri. Dalam masyarakat kita, kena selalu pandai menyuruh, kita memang selalu menyuruh untuk orang move on. Tapi kadang-kadang yang lebih diperlukan adalah untuk duduk, dengar dan tidak menghukum. Kalau anda melalui rasa kehilangan seperti ini, jangan hina diri sendiri kerana masih ada yang sakit yang boleh diubati. Kita bukan lemah, anda sedang menyesuaikan diri dalam satu perubahan besar. Bercakap dengan seseorang, mencari teman, itu yang penting. Jadi dalam kita rasa kekurangan itu, perpisahan itu, dengarkan Nasional FM yang sentiasa menemani anda, menemani anda walau di mana juga anda berada, dalam apa juga keadaan. Bersama geng Borohantu, inilah Nasional FM.

terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Waktu malam begini, saya nak kongsikanlah sedikit pantun. Anak ayam di atas pagar, turun ke tanah memakan padi. Kalau hutang, wajib dibayar. Janji pula, wajib ditepati. Juga, ramai manusia masih keliru dengan tujuan hidup mereka. Bahkan ada yang tidak tahu langsung tujuan dia hidup. Namun, kini kita hidup bukan untuk penghormatan manusia, tetapi kita hidup hanya untuk keredaan Allah. Ha, begitu jugalah bila kita dalam kehidupan ni ada benda tanggungjawab kita yang kita kena lakukan, bukan sahaja dalam kehidupan kita untuk melakukan tanggungjawab, tapi juga menepati janji. Macam janji saya kepada anda untuk terus setia dalam geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar setia geng Burung Hantu Nasional FM. Sentiasa di hati, saya Hanim menemani anda sehingga jam 6 pagi. Masuk ke jam 2.7 minit pagi. Okey, kita kalau ikut saya semak dekat dalam laman Muka Buku Nasional FM, suka untuk saya meraihkan pendengar-pendengar kita yang dari tadi memberi sokongan kepada saya untuk bertugas menemani anda walau di mana juga anda berada. Antara yang ada dalam Facebook live, Facebook Nasional FM, Daniel Abdul Wahid Tawau. Kalau ikutkan dalam ni ada daripada Tawau, daripada Sabah, Darits, Ons, okey, Timbul Tawau, Biah-Biah, ada lagi Mami Zaidah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. 12 sampai 6 pagi ya. Selamat bertugas. Dan juga kepada anda semua yang di luar sana yang masih bertugas, selamat bertugas juga. Saya ucapkan ada yang shift pagi. Kalau ikut kat dalam TikTok live kita sebelum ni, ada yang dari Pro 2 waktu-waktu malam macam ni. Siapa-siapa saya, hai. Assalamualaikum. Salam dari Miri Sarawak, dari Agnes Emma, daripada Princess Sue, Boniface Joe, daripada Nur Isa juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Hani geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, jadi waktu-waktu malam macam ni ada yang baru bangun, ada juga yang belum lagi tidur. Yang belum tidur tu segar-segarkan mata, terus layan lagu-lagu terbaik hanya dalam geng Burung Hantu. Inilah Nasional FM.

terus bersama Nasional FM, geng burung hantu. Tetap semangat, roda terus berputar. Tetaplah bersyukur untuk apapun yang telah terjadi. Tetaplah berjuang dan jangan menyerah. Tidak ada kehidupan yang sempurna. Sebab sedih dan bahagia selalu hadir menyapa, maka jadilah sabar dan syukur sebagai penyempurna semua rasa yang ada. Saya juga akan menyempurnakan hari pagi anda ini dengan lagu-lagu menarik. Ini dia, Geng Berhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Perlawanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Orang santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Assalamualaikum. Selamat pagi geng burung hantu. Masuk ke jam 3.5 minit pagi ini. Kalau tadi lagu Jangan Hianati Aku, siapa yang mengkhianati anda? Adakah anda mengkhianati? Dikhianati? Jadi cuma ingatkan dalam kehidupan, hal yang paling menyedihkan tentang pengkhianatan adalah bahawa pengkhianatan itu tidak datang daripada musuhmu. Kata-kata itu dalam maksudnya, kerana yang mengkhianati kita itu adalah orang yang kita paling percaya, ya, itu yang kita dah panggil musuh dalam selimut. Moga kita dijauhkan daripada orang-orang yang sebegitu dalam kehidupan kita, kan. Maaf itu mudah, tapi nak percaya semula pada orang yang pernah khianat, itu satu perang besar dalam diri. Ketika kita cuba untuk memaafkan, ketika itulah pelbagai dugaan, kenangan yang mengusik jiwa kita. Jadi siapa yang pernah dikhianati, ingatlah ketika diri kita merasa tidak dikhianati, yang ketika diri kita merasa telah dikhianati dan dikecewakan, berdoalah agar suatu saat nanti kita tidak akan mengkhianati atau mengecewakan, kerana kita juga telah merasakan betapa sakitnya dikhianati dan dikecewakan. Saya tidak akan mengecewakan anda, begitu juga anda pun tidak mengecewakan saya. Kalau ikut dekat dalam TikTok live kita Nasional FM, memang tak kecewa saya, kerana daripada tadi ramai yang menemani saya. Princess Cute menemani saya, Ili menemani saya, Bahari daripada tadi menemani saya. Lagi ada banyak lagi, Nur Isa Ainul, lagi kat dalam ni, abang tak bohong, dari tadi menemani saya, saya tak kecewa. Macam tu juga, saya takkan mengecewakan anda. Terus dengan Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: Pemain bola sepak dunia kini kembali. Rasai kegegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, satu sorakan.
2: Terima kasih kerana masih setia bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati dalam kehangatan bola sepak Piala FIFA 2026. Saya kongsikan sedikit berita yang dipetik daripada portal RTM, iaitu berkaitan dengan Iran dakwa kota tiket Piala Dunia ditarik balik. Persekutuan Bola Sepak Republik Islam Iran FFIRI mendakwa kuota tiket yang diperuntukkan kepada penyokong pasukan itu bagi Piala Dunia 2026 telah ditarik balik hanya beberapa hari sebelum kejohanan bermula. Dalam satu kenyataan, FFIRI memaklumkan proses penjualan tiket kepada penyokong telah pun dimulakan, namun pihaknya kini tidak lagi dapat mengagihkan tiket berkenaan. Ramai penyokong bola sepak Iran telah membuat perancangan berdasarkan proses rasmi yang diumumkan sebelum ini untuk menghadiri perlawanan pasukan kebangsaan. FRI turut menyifatkan perkembangan tersebut sebagai menimbulkan persoalan serius mengenai kemungkinan campur tangan faktor bukan sukan dalam politik dalam penganjuran kejohanan bola sepak terbesar dunia. Kalau kita dah merancang untuk pergi ke sana menyaksikan sendiri Piala Dunia FIFA ini, tiba-tiba kita tak dapat tiket pula, itu orang Perak kata tumpuk yuk awet, tumpuk dah, kita tak dapat ke mana-mana. Tapi kalau yang dekat dalam Malaysia ni, ada juga antara-antara pendengar peminat, ada dua rezeki lebih kan, bolehlah terbang ke sana untuk menyaksikan perlawanan berprestij dunia itu juga. Kalau kita tak pergi sana pun, untuk peminat-peminat bola sepak di Malaysia, jangan lepaskan peluang, jangan ketinggalan menyaksikan kejohanan kesemua 104 perlawanan yang akan disiarkan secara langsung di saluran televisyen RTM, di saluran TV OK dan saluran Sukan, Sukan Plus, juga platform Unify TV. Anda juga boleh menonton kejohanan melalui RTM Klik yang betul-betul percuma. Terus bersama Radio RTM, Nasional FM. Ini dia, Geng Burung Hantu.

Assalamualaikum geng burung hantu. Saya Hani masih menemani anda dalam geng burung hantu waktu-waktu begini, waktu pagi pukul 4 dan 9 minit pagi, waktu pagi yang sunyi, sunyi dengan deretan kenderaan, aman pemanduan. Tapi ada juga info yang kita terima daripada pendengar kita dalam live TikTok kita, Jalan Bukit Akil, Jalan Kuala Krai mengalami kesesakan berikutan mungkin disebabkan kerja-kerja pembersihan batu sepihan jalan daripada letupan batu, kerja-kerja letupan batu yang dilakukan waktu siang tadi kan, yang berada di kawasan itu. Semoga bersabar dalam kesesakan lalu lintas ini. Tak ada apa yang kita boleh buat selain sabar, dengarkan, terus dengarkan Nasional FM dalam kesunyian tu, yang tak berada di tempat-tempat yang sesak, yang memandu meluncur laju di highway-highway kita, lebuh raya utara selatan, lebuh raya selatan, daripada utara ke selatan, selatan ke utara, yang tak sesak tu. Mungkin ada sesetengah tempat yang kawasan hujan, bahaya sikit lah, kita kena tumpukan lebih perhatian dalam pemanduan kita, sentiasa dalam mood yang bersedia, supaya kita bersedia dalam apa jua halangan di hadapan. Ada setengah-setengah orang ni dia memang bawa laju, tapi dalam kelajuan dia berhati-hati, terus segar, itu yang kita mahukan. Yang bawa slow tu pun bukannya sebab nak bawa slow, tapi kadang-kadang ada waktunya perjalanan kita tu jauh kan, perjalanan jauh, jadi ada waktunya kita rasa kita nak rasa relax, kadang-kadang rasa dah mula mengantuk. Yang dah mula mengantuk tu sila ke R&R berdekatan, rasa secangkir kopi ke kan, buatlah aktiviti-aktiviti yang boleh menyegarkan. Tapi juga dinasihatkan kepada yang memandu kenderaan, kalau nak tidur dekat R&R tu boleh, cuma bukalah tingkap tu kan, supaya ada pengudaraan, buka sedikit sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku, mungkin ada kebocoran gas tu yang kita tak nak berlaku lah kan. Sama-sama lah kita beringat untuk keselamatan kita sendiri. Terus bersama geng burung hantu, inilah Nasional FM.

kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

bersama akhirnya nyanyian Ziana Zain telah menghiburkan anda. Kepada yang dalam kesesakan, seperti abang dalam perjalanan ke Kuala Kerai, jalan Kuala Kerai dilaporkan mengalami sedikit kesesakan yang luar biasa. Tak pernah katanya jam yang melekat macam ni. Semoga sabar kepada abang-abang lori kita di luar sana. Ada juga yang mendengarkan kita selain abang-abang lori, abang-abang GIG, abang-abang Grab kita masih di luar sana mencari rezeki. Terus teruskan usaha anda, kerana tiada usaha yang tiada pulangan. Bukan saya yang kata, itu adalah kata-kata hikmah yang selalu dikongsikan. Dan memang benar ya, kalau kita berusaha pasti akan berjaya. Semoga apa yang kita peroleh rezeki hari ini membawa berkat kepada dalam kehidupan kita dan juga keluarga. Teruskan bersama setia dalam geng buruh hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

yang lebih mustajab daripada saya? Doa daripada kedua orang tua kamu. Oh, Habib sebut. Ya, betul lah. Kadang-kadang kita sendiri, tuan-tuan, tak? Betul lah. Kadang-kadang kalau dengan ustaz, ustaz, minta tolong ustaz sembahyang hajat. Boleh, tak ada masalah. Ustaz, doakan ustaz. Haji, doakan haji. Baba, Tok Guru, Syekh, ustaz, tolonglah ustaz. Saya ni ada masalah sikit lah ustaz. Saya perniagaan bla bla bla ke kerja ke apa ke. Tak kisahlah. Tapi kadang-kadang kita terlepas. Kita sendiri. Jangan cerita orang lain. Kita sendiri. Kadang-kadang aku ada mak. Kenapa aku tak minta ke mak aku lah? Hello, mak. Assalamualaikum, mak. Mak, Along ada masalah sikit lah, mak. Minta mak doakan, Allah Ta'ala bermudah. Kadangkala terlepas pandang. Satu. Yang kedua, kata ulama, ada doa yang mustajab yang kadang-kadang kita terlepas pandang sehinggakan satu kedudukan kita boleh jadi hebat. Satu kedudukan kita boleh jadi mulia. Doa daripada isteri kita. Ada dua orang wanita susuk tubuh yang kadangkala kita tak tahu dekat mana hidup kita barakah. Dulu sempit, dulu nak susahlah ustaz. Alhamdulillah lah ustaz. Semenjak bagi allowance pada mak ayah, semenjak kadang-kadang tak banyak hello sepatah dua, kadang-kadang kalau rumah hujung-hujung minggu ke tak ada apa-apa ke, nah bawa pergi kuliah maghrib, lepas habis daripada tu kami pergi makan anak beranak. Alhamdulillah. Daripada dua keadaan itu tadi, kata ulama. Okey, satu, nak gambarkan kepada tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, jangan jadi punca kemarahan, kerana itu bagai-bagai daripada hilang keberkatan. Lepas tu Nabi kata mulia orang perempuan, ibu tu, ibu mulia. Nabi kata apa? Tiga kali, ummuka, ummuka, ummuka, ibumu, ibumu, ibumu, tiga kali. Ulama tafsir huraikan kenapa disebut tiga kali. Ya Rasulullah, aku baru bernikah, siapakah yang perlu aku utamakan? Seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, ada mak dah. Naam ya Rasulullah, ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Tiga kali Nabi repeat. Kalau bahasa kita tiga kali ni macam kurang dengar lah. Sebab tu Nabi keep on remind. Tiga kali, tiga kali. Dah. Ulama hadis tafsirkan. Kenapa disebut tiga kali? Pertama, ibu kita 9 bulan 10 hari. Pegang kita, bawa kita, tanggung kita. 9 bulan 10 hari dikendongkan kita ke mana-mana. Satu. Yang kedua apa? Iaitulah melahirkan tu, beranak tu. Diri wiladah, dalam bahasa Arab dia panggil wiladah. Wah, wah tu tarik tu. Nah, kepala keluar dulu, tarik tu. Ui, na'uzubillah min zalik. Sebab itu di dalam hadis menyatakan seandainya wanita itu meninggal dunia di saat melahirkan. Bukan di saat mengandung. Di saat masa nak melahirkan, nak keluar tu, Allah Ta'ala cabutkan nyawanya bagai daripada pahala syahid akhirat. Pahala tu bukan kata tak perlu mandi, bukan kata tak perlu kafan, pakai kafan macam biasa. Nisbah pahala. Dua, kenapa disebutkan tiga kali ummuka? Kerana yang ketiga, iaitulah menyusukan hampir 2 tahun. Allah Ta'ala pinjamkan laban, susu kepada badan ibu kita untuk kita ambil susu tersebut. Jadi bila keluar, wal'iyazubillah min zalik. Uffin wala, jangan bercakap uff. Bahasa kita ah, Allah orang tua ni, ah mak ni, aduh serabutlah. Uffin dalam Al-Quran sebut ah punya. Kalau bahasa kita tak adalah, oh ah je tak boleh, yang lain boleh lah. Ah, lebih daripada tu lagi lah tak boleh. Perkataan Allah mak ni menyusahkan orang lah kadang-kadang. Apatah lagi hari ni tuan-tuan tengok gambaran akhir zaman, minta maaf tak sebut, bunuh pun sanggup. Yang kata tanam mak dalam apa? Simpan dalam peti ais ke kat mana? Nah, usahkan bercakap kuang hajar zaman kita ni. Kerat mak, potong, bunuh. Allahumma salli alaihi wasallam. Dan hujan akan menjadi panas. Maksudnya hujan akan berkurangan dan cuaca akan menjadi panas. Ah, mungkin ini je lah kot. Kalau kita nak nisbah tempat kita lah, Malaysia tercinta kita ni,
Mungkin yang tu je lah kot kita macam tak berapa nampak. Sebab kalau nak kata hujan, minta maaf cakap Ustaz. Kalau nak kata hujan, Ustaz kata berkurangan, saya rasa. Kadang-kadang banjir kilat. Ini je lah. Mungkin lah. Belum lagi Allah Ta'ala takdirkan. Dan akan bertambah ramai orang-orang yang tercela. Apa orang yang tercela? Orang yang menjauhi ketaatan kepada Allah, melazimi berbuat maksiat. Tak heran lah, halal haram ke? Wal'ayazubillah min zalik. Benda tu boleh ke tak boleh? Tak kisah. Okay? Akan ramai bercambahnya orang-orang yang tercela. Dan akan berkurangan orang yang baik. Kita dah bahas di awal tadi tu. Berkurangan tu bukan kata dengan makna tak ada. Banyak konten-konten kalau kita tengok dalam negara kita pun ada. Mereka pergi buat dekat, baru ni saya tengok konten dekat KLCC punya taman, taman main tu. Taman orang duduk lega-lega tu. Dia bawa wallet dia, ada cameraman ambil, dia buat-buat jalan tepi orang yang duduk-duduk, dia buat-buat wallet dia terjatuh. 10 daripada orang tu, 8 sadaqallahul azim. Innalillah nama dia. dia buat-buat je, tapi dia ada cameraman, ada orang-orang dia lah perhati. Dia buat konten kan sekarang banyak macam tu kan. Kadang-kadang kita kata nak ambil pengajaran, jalan buat-buat ambil phone ke, buat-buat macam selok poket, pak tertarikkan wallet tu, wallet tu jatuh. Jadi sajalah dia buat wallet tu jatuh kadang-kadang depan orang. Jadi orang tu duduk line clear tu, pak ambil. Tapi kamera tu dah tuju dia dah. Bukan kata tak ada. Ada yang saya tengok video tu, ambil pulangkan balik. Jadi ada, tetapi orang yang soleh, orang yang baik tadi berkurangan. Betul? Kadang-kadang minta maaf tuan-tuan, kita tengok handphone kita hilang lah. Handphone, tak kira lah kita tercicir ke, kita terlupa ke. Potensi untuk hilang tu lebih banyak. Bukan kata tak jumpa. Potensi untuk hilang. Katalah nak buang air besar dekat tandas ke, letak sekejap phone tu ke, contoh. Allah terlupa, selang 30 minit keluar toilet. Biasanya kalau masuk balik, tak ada. Itu diumpamakan. Bukan kata tak ada orang baik. Dan anak-anak akan menjadi tabiat berani melawan orang-orang tuanya. Lebih kuranglah, derhaka, kuang hajar, dah tak ada respect anak-anak. Berani melawan orang-orang tua. Tak kiralah orang tua ni bukan mak ayah semata-mata. Betul. Kadang-kadang minta maaf sebut bila orang tu tegur, adik, janganlah isap vape kat sini. Awak tu perempuan, jaga sikit maruah. Alamak, orang tua ni. Nampak. Anak-anak, remaja, orang yang kita katakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, umur-umur yang muda dah tak ada hormat kepada orang-orang tua. Belal. Tak ada dah hormat dah. Susahlah, bukan kata tak ada lah. Boleh berlawan balik. Dah tak jadi satu perkara yang perlu dihormati lagi. Dan yang paling penting, na'uzubillah min zalik, orang-orang yang jahat, dia tulis dekat sini, pelaku maksiat, berani untuk melawan orang-orang baik. Betul lah. Berapa ramai hari ni orang condemn ulama, orang condemn mufti. Netizen-netizen, oh mufti ni belajar tak banyak ni. Dia ceramah mufti pula. Dia nahu sarah mantik balarah badik bayan pun belum tentu lagi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, mufti tu dia kan, ni mufti tak betul ni. Dia pula ceramah ke pula. La haula wala quwata illa billah. Jadi kadang-kadang benda macam ni tuan-tuan akan lalu. Jadi kita belajar ni bukan sebab kita nak tengok orang tuan-tuan. Kita nak bawa dalam diri kita. Betul. Cara kerja, cara kita kerja. Bila balik dalam rumah tangga kita, cara dalam rumah tangga kita. Jangan duk bawa benda-benda macam ni. Bila kita pergi rumah Allah, kita pergi masjid, kita pergi surau, cara kita berintonasi dengan orang masjid, orang surau. Jangan duk tunjuk kita, style kita, kita ustaz lah. Nak orang muliakan kita, jangan. Kita pengerusi lah, kita imam lah. Orang panggil aku datuk kot. Takkan aku, jangan.
Batu adalah baru ni seorang hamba Allah ni siap ustaz ni, dia terlambat lah nak buka kunci subuh lewat. Oh, ada jemaah mengamuk. Apa ni lambat-lambat? Dia dah biasa. Dia umur dalam 70. Orang panggil meja lah dia, meja. Dia dulu askar. Bukan meja ustaz duduk ni. Meja, gelaran meja. Oi, dia tegur depan khalayak ramai. Saya pagi tu tak ada, saya kuliah subuh. Kecoh. Saya mengurusi surau. Orang cakap bla bla bla bla bla. Saya pun datanglah pergi jumpa. Apa sah meja buat macam tu meja? Kalau kata dia terlambat pun manusia. Kita bukan bayar dekat dia 1,500. Kita bayar dia 200, 200,500 tok siap. Legal daripada Jabatan Agama Islam Selangor. Sekian. Cuma kalau surau ada lebih, kita top upkan imbuhan yang lebih. Tapi basic allowance dia banyak tu 200,500. Buka pagi-pagi. Macam inilah meja, saya cakap dengan meja. Saya cakap dengan dia lah. Macam inilah, saya ambil siap satu lagi, saya bagi meja. Sebab saya tengok meja datang 5 waktu tak pernah tinggal. Jadi macam ni, saya bagi meja RM250 sebulan. Saya luluskan dalam perbincangan dengan AJK saya. Tapi meja make sure, setiap 5 waktu, meja kena buka. Mampu? Oh, tak boleh ustaz. Saya kadang-kadang balik rumah cucu, aku tengok dia kecil besar masa tu. Kita manusia tuan-tuan, tak boleh lari daripada silap. Bagi tahu saya dekat mana tak ada silap. Besar mana pun kita, kita pasti wa khuliqal insanu dha'ifa. Tapi kalau nak tegur, jangan sampai macam tu. Tok siap saya malu muka dah. Allahu Akbar ustaz, dia tegur depan orang ramai. Saya terlewat tadi ustaz. Memanglah dah masuk bib tu baru dia nak buka. Tet. 5.50 ke 5.48 ustaz tak ingat baru ni lah. Lambat sikit. Waktu dah bunyi bip tu baru dia nak buka anak kunci. Jadi Bilal nak masuk apa semua makan masa sikit lah. Mungkin 2-3 minit. Dia soundnya depan khalayak ramai. Saya lepas balik tu saya suruh pergi jumpa dia. Saya kata meja dah biasa zaman kerja. Bagi arahan pada orang. Meja boleh herdik-herdik orang. Itu zaman meja dulu. Bila kita dekat lapangan masjid, lapangan surau, kita sentiasa menghormati antara satu sama lain. Tok Saduk tunjuk kita hebat lah. Barang kita mati besok, yang ni datang semayang jenazah kita. Yang ni lah tahlil pada kita. Yang ni lah baca Yasin pada kita. Tok Saduk tunjuk. Tapi kita pun tegur dia cara face to face berdepan lah. Cuma nak menyampai tak ada depan khalayak ramai. Kita takut-takut mengaibkan. Cuma kita nak nampak siapapun kita, apapun kita di atas muka bumi Allah, semua sementara. Sekarang kita ada kuasa, waktu kita tak ada kuasa. Sekarang orang panggil kita ustaz, waktu kita ni tadi Allah Ta'ala dah ambil nyawa kita. Orang tak panggil ustaz dah. Ustaz tu nak semayang buku apa dengan jenazah dia? Tak ada. Orang panggil mayat ni dah settle ke belum? Dah mandi ke belum? Orang tak ada panggil dah arwah ustaz. Tak ada. Orang panggil siapa? Arwah tu dah semayang ke belum? Dia mandi dekat mana? Kapan dekat mana? Orang tak panggil dah arwah datuk, arwah ustaz, arwah Tan Sri. Orang tak panggil dah. Orang panggil arwah ni dekat mana ni? Nak semayang dekat mana? Ke bumi. Maknanya kita ambil jawatan, takhta, segala apa Allah Ta'ala pinjam. Tak salah benda tu. Tapi untuk kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita jadikan sebagai apa? Jambatan menuju mardatillah. Jambatan untuk kita mendapat redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak salah. Biar ada jawatan, biar ada pangkat, biar ada kemuliaan antara makhluk sesama kita. Tetapi tidak lain dan tidak bukan, semata-mata niat kita, nawaitu kita untuk mendapat kedudukan yang terbesar, mendapat kita kata syafaatul uzma, syafaat baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ustaz rasa cukup dululah majlis kita, kuliah kita pada hari yang barakah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala berikan kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua mendapat kedudukan yang terbesar dan akan bersama tidak lain dan tidak bukan bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Segala yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap itu datang daripada ustaz. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kejayaan kepada kita fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

kongsi anak dari Ustaz Nazri Nasir dalam Raudah yang bertajuk Alamat Kiamat Siri Akhir. Rakaman Raudah dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kota Media. Teruskan bersama Nasional.

0: menyaksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semua yang dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

terima kasih kerana setia menemani saya Hanim dalam perjalanan anda, dalam urusan harian anda, di mana juga anda berada. Alhamdulillah, hampir selesai tugasan saya hari ini setelah 6 jam menemani anda dalam geng burung hantu. Selepas ini, tiga suara akan menceriakan hari anda. Disampaikan juga sebentar nanti akan masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada pukul 5.50 minit pagi. Hanim tinggalkan anda dengan kata semangat, setiap pagi adalah anugerah, awali dengan rasa syukur untuk pintu rezeki. Saya Hanim undurkan diri. Assalamualaikum.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, dia berikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Nidaul Islam.
3: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, usrah di rumah ataupun usrah di masjid, mana yang lebih baik? Usrah di rumah. Masya Allah, dua-dua baik kan? Kalau saya tanya saya jawab dua-dua baik. Sebab setiap satu tu ada kebaikannya. Masjid, kalau kata di rumah, contoh pertama, sebut dulu. Sebab usrah, tujuannya apa? Untuk berkenal-kenalan. Satu. Yang kedua untuk at-tafahum. Yakni saling memahami di antara satu sama lain. Ketiga, ialah untuk menyempurnakan. Tujuan kita usrah, ialah untuk menyempurnakan di antara satu sama lain. Apa maksud saya? Untuk mencari kesempurnaan dalam satu-satu urusan kita, terutama sekali dalam urusan keagamaan. Kadang-kadang kita tak boleh buat seorang ya, kita perlu usrah. Cuma usrah di rumah kadang-kadang saya rasa untungnya, sebab dalam rumah ada kadang-kadang ada anak-anak kita yang boleh ikut sama. Kadang-kadang tak boleh pergi ke masjid ya, dan mereka kalau pergi masjid memang dia berlari. Tak larat untuk kita nak melarangnya ya. Jadi pada saya ada masa di rumah baik. Kadang-kadang di rumah kita ada mak kita yang telah uzur. Kalau kita buat di rumah, dia dapat mendengar juga sedikit pesanan, sedikit nasihat daripada grup usrah itu kan. Jadi pada saya ada masa di rumah baik ya? Tapi ada masa di rumah kadang-kadang ada gangguan-gangguan sedikit. Maklumlah kat rumah kan, suasana bising, tak selesa kalau ahli usrah tu ramai kan. Jadi menjadikan suasana yang tidak menyenangkan. Tapi di rumah mudah kita, bila kita jemput mungkin dalam kumpulan yang tidak ramai, 10 orang, 15 orang, 20 orang, 30 orang, senanglah kita nak menyediakan makanan kan. Sebab kita menyediakan makanan ini sebagai satu perkara yang sangat baik yang dituntut di dalam agama Islam. Kalau kita tetamu datang rumah kita, bagilah makan. Walaupun makanan-makanan minuman yang ringan, makanan-makanan yang ringan sekalipun, kita bagi. Ya, jadi kalau di masjid agak-agak kita nak makan 10 orang, boleh ada terkebir-kebir tengok kita ya. Nah, itu pada saya di rumah. Tapi walau macam mana pun di masjid lebih luas. Kalau kita ada jemaah yang agak ramai, maka usrah itu boleh dilakukan di masjid. Kemudahan-kemudahan yang ada di masjid, kita rasa semua adalah apa saja, dari segi literate-nya, aircon-nya ya. Dan di situ banyak juga rujukan-rujukan barangkali dengan Al-Qurannya, dengan kitab-kitab yang ada. Memang mudah untuk kita dapat. Lebih-lebih lagi kalau dalam kumpulan usrah ini ada jumlahnya yang agak ramai, mungkin sampai 40-50. So usrah ini perlu dibuat di rumah Allah. Dan kita juga boleh beriktikaf sunat kerana Allah SWT. Dan kita juga boleh menunaikan solat sunat tahiyatul masjid, yang kadang-kadang perkara ini tidak boleh berlaku bila kita buat di rumah ya. Tapi walau apapun, usrah ini adalah medan untuk kita membincangkan satu-satu ilmu yang kadang-kadang tak boleh kita capai kalau kita berfikir seorang saja. Jadi kita perlu berusrah. Cuma sama ada di rumah atau di masjid, kepada saya dua-dua ada kebaikannya ya? Dengan melihat kepada kumpulannya, siapa yang berada bersama. Kalau di rumah kita, orang yang tak boleh ke masjid, mereka dapat juga mengikuti usrah kita bersama. InsyaAllah, semoga dengan usrah ini menjadikan ahli keluarga kita semakin baik, semakin taat pada Allah, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah yang bakal mendoakan pada kita sekiranya kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jadi anak-anak perlu terlibat dengan usrah yang mungkin kita lakukan di rumah, tapi di masjid dalam kumpulan yang lebih ramai, insyaAllah. Mudah-mudahan bila kita berusrah akan ada ta'aruf, kenal mengenali, akan ada at-tafahum, saling faham memahami, dan kita saling sempurna menyempurnakan. Dan satu lagi ialah kasih sayang di antara satu sama lain. Dan kalau di rumah, barangkali bersama keluarga, hubungan silaturahim yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekat itu dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida Ul

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami mohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu ya Allah semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini karena sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar ya Allah Takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabal 'afiyah وأبواب الجنة يا الله bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesehatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu ya Allah kurniakanlah keberkatan usia kerahmatan masa keselamatan jiwa ketenangan minda buat diri kami ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya ya Allah Ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

0: kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan tentang sifat sombong. Sombong akan membinasakan amal kita. Dalam sunyi hari ini, ketika kita berdiri di hadapan Allah, air mata mungkin pernah jatuh. Doa pernah terbit dari hati yang penuh harap. Namun, pernahkah kita bertanya, apakah semua itu benar-benar sampai kepada Allah? Atau ada sesuatu yang halus yang mencuri pahala kita tanpa kita sedari? Kadang-kadang amal itu kelihatan indah di mata manusia, tetapi di sisi Allah mungkin ia gugur seperti daun kering yang ditiup angin. Saudara, salah satu penyakit yang paling halus, paling berbahaya, yang mampu membakar seluruh amal ialah sifat sombong. Mari kita renungi beberapa perkara. Yang pertama, amal akan rosak kerana sombong. Amal bukan hanya pada gerakan anggota, tetapi pada getaran hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, tidak akan masuk ke dalam syurga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar zarah. Bayangkan, satu zarah sahaja sudah cukup menghalang syurga. Contoh, kita solat berjemaah tetapi dalam hati berkata, aku lebih khusyuk daripada orang sebelah aku. Saudara, pada saat itu bukan orang lain yang rugi, tapi kita sendiri. Yang kedua, kita lihat iblis. Ibadah dia lama, tapi kerana sifat sombong, hancur keseluruhannya. Makhluk yang iblis adalah makhluk yang pernah beribadah ribuan tahun. Apabila ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam AS, apa dia kata? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripadanya. Hanya kerana satu ayat, satu rasa, segalanya, segala ibadahnya hancur. Dia dilaknat sehingga ke hari kiamat. Contoh dalam hidup kita, kadang kita berkata, dia tu baru berubah, aku dari dulu dah baik. Saudara, ayat itu ada bau-bau iblis. Yang ketiga, Allah tidak suka orang sombong. Allah sebut dalam Al-Quran, Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Kalau Allah tidak suka, apa lagi yang tinggal untuk kita harapkan? Contoh, ada orang miskin datang minta bantuan, kita bagi. Tapi dalam hati kita, kalau bukan sebab aku, mesti dia susah. Saudara, itu bukan sedekah, itu kesombongan yang berselindung di sebalik kebaikan. Yang keempat, sombong mengeraskan hati. Hati yang sombong tidak mudah menerima nasihat, tidak mudah tunduk, tidak mudah menangis di hadapan Allah. Allah rakamkan dalam Al-Quran, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. Kemudian hati kamu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras dah lagi. Contohnya, bila ditegur, dia cepat melenting. Bila dinasihati, dia rasa tercabar. Itulah tanda hati sedang sakit. Yang kelima, sombong membuat kita hina orang lain. Orang yang sombong sentiasa melihat dirinya tinggi dan orang lain rendah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Contoh, kita pandang orang miskin dengan hina. Kita rasa orang yang kurang ilmu itu tidak bernilai, sedangkan boleh jadi di sisi Allah mereka lebih mulia daripada kita. Yang keenam, tawaduk menjaga amal adalah penawar. Penawar kepada sombong adalah sifat tawaduk. Merasa diri sentiasa kurang walaupun amalnya banyak, tetap rasa belum cukup. Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Al-Quran, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Maka janganlah kamu memuji diri kamu, dialah yang lebih mengetahui sesiapa yang bertakwa. Contoh, selepas solat kita tak cakap aku dah bagus. Tapi kita doa, ya Allah, terimalah amal kita yang sedikit ini. Orang yang tawaduk, amalnya kecil di mata sendiri, tetapi besar di sisi Allah. Saudara yang dikasihi, amal itu ibarat api yang kita nyalakan untuk menerangi akhirat kita. Tapi sombong adalah angin yang kencang yang boleh memadamkan kesemuanya dalam sekelip mata. Jangan kita sibuk membina amal tetapi lupa menjaga hati. Hari ini, mari kita tundukkan hati. Bukan hanya sujudkan dahi, tetapi letakkan dalam hati kita segala amal ibadah kita hanya kerana Allah. Semoga Allah bersihkan hati kita daripada sifat sombong yang halus dan menjadikan kita hamba yang tawaduk. Allahumma tahhir qulubana minal kibri war riya. Ya Allah, bersihkanlah hati kami daripada sifat sombong dan juga riya. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. #naIlmu jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Τα σκύρα, η Johor FM, Παλμάτι Σλάτα.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, sama-sama saya Ustaz Abu Bakar Watak dalam Tazkirah di Johor FM. Setiap manusia mengiyakan dan menginginkan kejayaan atau keberuntungan dalam kehidupan mereka. Akan tetapi, kebanyakan manusia menganggap bahawa keuntungan itu dilihat dari imbuhan dunia seperti banyak harta, ada pangkat besar, ada kedudukan dan kenikmatan hidup yang menyenangkan. Mereka-mereka yang berpandangan sedemikian akan sentiasa menyibukkan diri untuk mendapatkan keuntungan dunia tanpa memikirkan keuntungan di akhirat kelak. Sikap yang lebih mementingkan dunia semata-mata jelas merupakan suatu pilihan yang salah. Hal ini disebutkan bahawa dunia bukan matlamat buat manusia untuk meraih kenikmatan yang kekal. Kerana kehidupan dunia ini bersifat sementara berbandingkan kehidupan akhirat yang jauh lebih baik dan kekal selama-lamanya. Oleh itu, dalam kesibukan menguruskan hal ehwal kehidupan dunia, jangan sekali-kali kita melupakan bekalan untuk menuju ke akhirat. Bagi orang yang beriman, khususnya berpandu kepada Al-Quran Karim, Allah berfirman yang bermaksud dalam surah Al-A'la, Qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya berjayalah orang yang telah menerima peringatan, berusaha membersihkan dirinya untuk taat pada Allah SWT. Saudara sekalian, dalam Quran terdapat kalimah Al-Falah. Al-Falah yang membawa kepada pengertian keuntungan atau kejayaan dunia dan akhirat. Islam menitikberatkan kepentingan menjadi manusia yang beruntung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kalimah ini disebut tidak kurang daripada 40 kali di dalam Al-Quran. Bahkan kita juga selalu mendengar kalimah ini dilaungkan 5 kali sehari semalam, iaitu dalam azan. Namun persoalannya, siapakah golongan orang yang beruntung ini? Yani Al-Falah. Sesungguhnya antara golongan yang beruntung ini ialah mereka yang benar beriman kepada Allah dan gemar berinfak, iaitu mengeluarkan harta demi memperoleh keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mengeluarkan zakat, berwakaf, memberi sedekah, membantu orang-orang yang susah. Hal ini bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa yutunaz zakah, iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib dan mendirikan sembahyang serta membelanjakan, yakni mendermakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Saudara sekalian, seterusnya golongan yang beruntung, yakni Al-Falah, ialah mereka yang sentiasa bertaubat dengan memperbaiki diri dan menyucikan dirinya dari segala perbuatan dosa serta melakukan amal soleh dengan ikhlas secara istiqamah, yakni berterusan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qasas ayat 67 yang bermaksud, adapun orang-orang yang bertaubat dan beriman serta beramal soleh, maka semoga akan menjadilah dia dari orang-orang yang berjaya. Saudara-saudara sekalian, golongan yang beruntung seterusnya ialah, iaitu di kalangan mereka yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Mereka yang berjihad dengan harta benda dan jiwa raga demi agama Islam. Hal ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat 88 yang bermaksud, tetapi Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersamanya berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kebaikan, dan mereka itulah juga orang-orang yang berjaya. Selain daripada itu, golongan yang beruntung yakni berjaya ialah mereka yang banyak mengingati Allah dan sentiasa berserah diri kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anfal ayat 45 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan sesuatu pasukan, yakni musuh, maka hendaklah kamu tetap teguh menghadapinya dan sebutlah serta ingatilah Allah dengan doa banyak-banyak supaya kamu berjaya mencapai kemenangan. Daripada maksud Al-Quran yang dikemukakan tadi, maka dapat disimpulkan bahawa golongan yang beruntung bukan sekadar diukur dari apa-apa yang diperoleh semasa di dunia, akan tetapi dinilai manfaat di akhirat kelak. Oleh itu, saudara sekalian, yang kita benar-benar beriman dan ingin mendapat keuntungan, kejayaan hakiki di akhirat, perlu melengkapkan diri mereka dengan kefahaman dan amalan yang berlandaskan akidah yang benar, syariat yang lurus, akhlak yang murni mengikut pandangan Rasulullah SAW. Kepahaman tentang ketiga-tiga asas ini tidak akan dapat diperolehi kecuali dengan kembali kepada ajaran Islam yang sebenar dan menjadi Islam sebagai satu cara, cara hidup kita. Oleh itu, saudara-saudara sekalian, sebagai orang Islam yang beriman kepada hari akhirat kelak, perlu berusaha mendapatkan keuntungan yang hakiki dengan mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, iaitu dalam Al-Quran dan petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang beruntung ialah mereka yang berubah ke arah yang lebih baik, iaitu berubah dari kekufuran kepada ketauhidan, daripada kejahatan kepada kebaikan, daripada maksiat dosa kepada ketaatan, daripada kejahilan kepada keilmuan. Marilah kita sama-sama berusaha untuk mempelajari, untuk menghayati ajaran-ajaran yang ditinggalkan kepada kita oleh Rasulullah SAW bersumber daripada Al-Quranul Karim dan daripada hadis-hadis Rasulullah SAW, dan kita sama-sama beristiqamah, beribadah, beramal soleh. Kerana dengan cara itu saja kita bakal ditempatkan pada kedudukan yang tinggi dan akan mendapat keuntungan di akhirat. Di samping itu, selalulah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar dipulihkan kita kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, sebagaimana yang kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kurniakan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami daripada azab neraka. Wallahu alam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi.
2: #penyiaranjakim

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti diari Tok Penghulu,
1: Khabar dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk nongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: Lorepan Permata Selatan. Halo, assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi untuk semua pendengar Jura FM. Kami kembali teman anda untuk segmen Aura Permata. Hari ini hari Rabu.
0: Ya, hari Rabu hari ini. Dan semakin menghampiri ke 12 hari bulan.
1: Nasib baik bukan kita yang betul 12 kan. Kalau tak susah, kita rasakan dia barang tu daripada pagi lagi.
0: Betul.
1: Bukan tak rasa lagi, kita dah rasa. Daripada pukul 4 pagi kita dah rasa.
0: Ya, 12 hari ini 10 Jun 2026 bersamaan dengan 24 Zulhijjah 1447 Hijriah. Semakin di penghujung tahun 1447 Hijriah, kita bakal melangkah untuk tahun baru. Tak lama je
1: lagi kan. Minggu hadapan lah, tanggal 17 Jun. Tapi bersama dengan hari Rabu.
0: Rabu juga kan?
1: Rabu juga. So lebih kurang seminggu lagi.
0: Lebih kurang 7 hari. Dan apa yang pastinya kan, Jiha, setiap kali lagu awal Muharram ni, satu Muharram kan, buatlah lagu macam mana pun, saya lebih suka yang lama tu. Dan antara saya dengan lagu yang lama tu, saya akan teringat zaman sekolah. Satu Muharram.
1: Yalah, betul lah. Sebab ada lagu-lagu yang memang lagu tu ada nilai sentimental value yang sangat tinggi.
0: Dan waktu satu Muharram macam ni, apa yang paling saya suka ialah makan dulang.
1: Beramai-ramai.
0: Lepas tu
1: makanan
0: rubut. Best. Lepas tu siap bagi-bagi section. Yang ni kau punya, ni aku punya kan. Bagi pecah tiga, pecah empat kan. Tapi itulah benda tu sebenarnya. Sekarang rasa juga, kita pun ada juga buat majlis dekat sini, makan dekat dalam dulang. Tapi cuma mungkin feel dia lain.
1: Sebabnya dulang kita ni mungkin dulang dah M40 ataupun T20. Yang tu dulang tu macam dia punya nikmat tu je. Kadang-kadang cuma nasi, kuah dengan ayam.
0: Kuah mesti belandung.
1: Ayam je. Ayam kurma ke, dacak ke. Kadang-kadang ada papadum 2-3 keping. Tapi itulah yang paling sedap sekali.
0: Untung ada papadum. Ni acar je.
1: Acar. Ayam tu kadang-kadang makan untuk 4 orang, ayam 2 ketul terkulat. Kulat nak bagi ayam tu macam mana kan.
0: Lepas tu bila ustaz tu lambat sikit kan, lama lagi ustaz tu dah lapar. Bau dah macam-macam.
1: Kita ni duduk tu bukan fokus ceramah kan.
0: Tapi seronoknya apabila satu, kita berada kat dalam masjid.
1: Betul
0: kan, ramai menantikan untuk makan bersama-sama, makan beramai-ramai. Seronoknya. Tapi itulah.
1: Apa? Kalau dapatlah diulang ya.
0: Itulah. Okey, baik, kita nak berhubung seketika. Dan selepas tu ada rancangan Vitamin Jiwa menanti anda. Ini dia Wani Hasrita dengan Lembayun Tari.
1: Terus dengarkan
0: Johor FM
1: Aura Permata.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid dan Surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Bersyukur ni kita kena didik dan kita kena praktikkan sejak anak-anak kita kecil. Dan didikan ni perlulah bermula di rumah. Sebagai mak ayah, kita kena sentiasa ingatkan anak-anak kita tentang tingginya nilai mensyukuri nikmat dan rezeki, walaupun ianya sekecil-kecil pemberian dan sekecil-kecil rezeki. Bila setiap apa yang kita buat dalam hidup ni kita bersyukur, pasti akan berlapang dada dan redha jika kita ditimpa ujian dan juga musibah. Johor FM.

0: 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM.
1: Ya, tiga frekuensi boleh anda dengarkan kami atau dengarkan saja melalui RTM Klik.
0: Betul-betul percuma. Saya suka kalau pergi dekat RTM Klik kan, bukan dengar stesen radio negeri kita yang lain. Tapi saya suka tengok drama-drama.
1: Banyak.
0: Kalau cerita. Mana drama-drama yang tular akan ada dekat dalam RTM Klik. Dan kebanyakan drama-drama yang tular di media sosial confirm-confirm daripada RTM Klik. Sebab kita punya drama dia akan letak watermark. Kan RTM kan.
1: RTM punya.
0: Jadi kalau orang nak cedok macam mana pun tak boleh hilang dia
1: tak
0: punya watermark.
1: RTM potong. Tapi tak nampak lah pula. Tak cantik lah pula shoot.
0: Betul.
1: Drama tu.
0: Betul. Dan yang berkualiti, yang kita luar jangka, dia punya ending dia kebanyakannya daripada RTM.
1: Ya. Saya tengok awan dekat luar Suzy kan, macam
0: nak hujan.
1: Macam mendung je kan.
0: Itulah. Mata saya pun nampak macam mendung kan.
1: Saya nampak macam ada selimut bawah kaki.
0: Jangan je. Jangan. Nanti sekejap lagi kita kena dikejutkan oleh Coach Aisyah nanti.
1: Saya
0: standby.
1: Standby. Saya dah standby dah ni.
0: Dah standby eh. InsyaAllah pukul 8.30 nanti kita akan bersama dengan Coach Aisyah. Tapi sebelum tu ada diary Tok Pengulu akan bersama dengan anda. Apa perkongsian yang dikongsikan oleh Tok kita pada hari ini. Sama-sama kita nantikan.
1: Janganlah pun untuk kita bergasak bersama-sama. Boleh saksikan kami apa gerakan yang macam mana saya dan Suzy akan lakukan. Boleh saksikan di Rumah Biru Facebook Johor FM ataupun TikTok Johor FM Official. Sure. Memang akan kami bergerak.
0: Jangan risau. Kita orang tak tipu punya.
1: Tapi jangan minta bergerakkan yang bukan-bukan lah.
0: Itulah. Lepas tu okay, dah pukul. Baik, 7 pagi nanti kita akan beri laluan kepada utama 7 pagi dan selepas itu kita akan melangkah untuk jam yang seterusnya.
1: Apa lagi?
0: Terus dengar
1: Johor FM
0: Permata Selatan.

0: Kata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata.
2: Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Gencu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk nongaba. Hashtag Hero Bergegau.
0: Dan Ahad, pop ye ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
4: RMK 13 Perbelanjaan Pembangunan RM611 bilion fokus projek berimpak tinggi. Pelaburan asing domestik meningkat, 50,000 peluang pekerjaan baru diwujudkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Agenda pembangunan negara akan terus diperkasa menerusi perbelanjaan pembangunan sekitar RM611 bilion bawah kerangka Rancangan Malaysia ke-13 meskipun berdepan cabaran ketidaktentuan ekonomi dan krisis bekalan global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata komitmen tersebut akan memberi tumpuan kepada pelaksanaan projek dan program berimpak tinggi bagi memastikan pembangunan negara dilaksanakan dengan lebih terancang sekaligus membolehkan Malaysia mencapai tahap kompleksiti ekonomi lebih baik.
5: Semua kementerian telah pun mengemukakan cadangan dengan pembangunan mereka untuk tahun 2027 dan di peringkat kementerian ketika ini kita sedang meneliti pembangunan tersebut melalui proses bidding lah, yang mana bermula bulan depan.

0: Jurafan Permata Selatan. Halo, assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi.
1: Ya, yeah, jam kedua segmen Aura Permata. Masih lagi bertemu dengan Jihad dan Suzy. Mm-hmm. Pastinya di tiga frekuensi ataupun di RTM Clear, betul-betul.
0: Percuma. Hari Rabu hari ini 10 Jun 2026 bersamaan dengan 24 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kalau kat sekolah dulu kan, Jihad. Mm-hmm. Misalnya hujan, mm-hmm. Kita akan cakap tak boleh senam. Hujan?
1: Tak boleh senam. Tak boleh berhimpunan. Perhimpunan pun tak ada.
0: Perhimpunan tak ada, saya seronok. Tapi kalau misalnya senam tak ada tu, kurang seronok.
1: Tak best lah.
0: Tak best lah.
1: Tak boleh main lari-lari.
0: Tak boleh main lari-lari. Kita bukan nak belajar sangat pun.
1: Itu sekolah.
0: Tak, kita sekarang kat luar macam nak hujan.
1: Macam nak hujan. Habis tu kita
0: senam tak? Dia lambat. Dia lambat.
1: Alah, masalahnya sekarang kita senang kat dalam.
0: Kasut kita basah tau.
1: Kasut kita basah. Baju kita basah tau, coach.
0: Tiba.
1: Alasan sangat. Baiklah.
0: Baik, lepas tengah nanti ya. Tapi sebelum tu, lagu-lagu ini menanti anda. Kita ada Siti Nur Diana dengan Ahai.
1: Ahai.

0: 7.22 minit pagi, seketika kita beri laluan kepada Inspektor Farah untuk laporan trafik. Silakan Puan.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya bertarikh 9 Jun 2026 Selasa sehingga jam 12.30 malam tadi. Sebanyak 314 kes kemalangan jalan raya dicatatkan dan terdapat 2 kes kemalangan maut dengan 2 kematian masing-masing berlaku di daerah JBU dan Pontian. Berikut adalah laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Di Jalan Johor Bahru Skudai, pergerakan kenderaan dari arah Skudai menghala ke Pusat Bandar semakin bertambah dan lalu lintas mulai perlahan, manakala dari arah Pusat Bandar menghala ke Skudai, lalu lintas masih lagi bergerak lancar. Bagi Lebuh Raya Pasir Gudang pula, pergerakan kenderaan di Lebuh Raya Pasir Gudang menghala ke Taman Perling, pergerakan kenderaan perlahan namun masih lagi terkawal, begitu juga dari arah Taman Perling menghala ke Pasir Gudang di mana bilangan kenderaan mula bertambah dan pergerakan kenderaan mula perlahan. Di Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pergerakan kenderaan dikesan semakin bertambah namun lalu lintas masih lagi bergerak lancar di kedua-dua arah menuju ke Pusat Bandar dan Kota Tinggi. Manakala di Tambak Johor, pergerakan kenderaan berat dan ringan selepas bangunan BSI mulai bertambah namun lalu lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah menuju ke Singapura dan Malaysia. Akhir sekali di Lebuh Raya EDL, laluan masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kenderaan dari Jalan Lingkaran Dalam, EDL, Setelan Laut serta Jalan Bukit Senyum masih lagi bergerak lancar. Kepada semua pengguna jalan raya, diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutamanya dalam keadaan yang trafik yang padat dan dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Sekali sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, anda bolehlah menghubungi Pusat Kawalan Johor di talian 07-221-2999. Sekian sahaja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Pengawasan Trafik Kota Johor. Terima kasih dan selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih kembali. Itu dia tadi Inspektor Farah untuk laporan trafik 7.30 pagi. Kita ada berita Johor FM dan selepas itu ada klik tajuk berita, terus dengar Johor FM Permata Selatan.

0: Pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian? Berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun? Jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pen drive. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multipurpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.
2: Sebentar lagi, Berita Johor FM.
3: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTM.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Topi keledar lumba RM300. Jaket kulit import dan sarung tangan RM700. Grafik dan pelekat tambah RM500. Sedihnya, bagaimana anda membazir hasil keringat untuk kelihatan bergaya? Tetapi, tidak menghiraukan keperluan asas yang boleh menyelamatkan nyawa. Sehelai vest keselamatan kurang daripada RM20. Mentol lampu belakang pula hanya RM3. Dua keperluan keselamatan ini membolehkan anda dilihat. Jadi, berbelanjalah demi keselamatan anda. Anda mampu mengubahnya.
3: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM, Permata Selatan.

0: Клин, Радио Британ.
1: Baik, kita sambung kembali untuk klik tajuk berita. Dan baru-baru ini tular kembali berkenaan dengan satu video oleh DJ di stesen swasta berkenaan dengan Rohingya, penempatan Rohingya. Dan untuk klik tajuk berita ini, sebagai penempatan Rohingya, gambar tu memang apa yang ada dekat dalam video tersebut. Mm-hmm. Di Sungai Tekali, Tanah Kerajaan MPKJ sudah keluarkan notis. Mm-hmm. Di mana Majlis Perbandaran Kajang MPKJ sudah mengambil tindakan penguatkuasaan, termasuk mengeluarkan notis terhadap struktur binaan di Sungai Tekali Hulu Langat yang tular di media sosial selepas disahkan dibina tanpa kelulusan pihak berkuasa tempatan. Mulik now ada dengan apa? Tiang elektrik.
2: Yalah.
1: Mungkin waktu tu di up dekat media sosial ketika itu tak berapa nak tular. Bila tu kembali naik balik, inilah bagus. Ini yang bagus sebenarnya kalau FYP ke tular di media sosial kan. Segera ambil tindakan. Okey, baik.
2: Lagi Suzy, ini Suzy punya cerita lah. Tapi saya kongsikan. 41,000 kes penipuan tiket konsert BTS.
1: Alamak.
2: Kerugian lebih RM95,000. FOMO peminat mendorong ramai menjadi mangsa penipuan puan pembelian tiket konsert. Sindiket guna media sosial tawarkan tiket VIP, soundcheck priority, tunjuk tangkap layar palsu dan minta bayaran segera melalui pindahan bank duit now atau kod QR. Dan pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Datuk Bukit Aman, Datuk Rosli berkata, memaklumkan perasaan takut ketinggalan atau FOMO dalam kalangan peminat tegar kumpulan K-pop, dikenal pasti antara punca utama ramai menjadi mangsa penipuan. Pemantauan dijalankan mendapati sindiket atau skema menggunakan platform media sosial untuk menawarkan tiket konsert, khususnya tiket kategori VIP, soundcheck dan juga priority access.
1: Wah, wow. Sekarang beli tiket kan semua online.
2: Senang.
1: Takut nol lah tak dapat ya. Mungkin jugalah kan. Okay, keselamatan jalan raya di Genting Highlands tak perlu dipertingkat, di mana lebih banyak kemudahan pengurang kelajuan atau bonggol jalan perlu dipasang di laluan Genting Highlands bagi mengurangkan risiko kemalangan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya. Itu kata Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing.
2: Dekat mana, kat Genting Highlands?
1: Genting Highlands. Banyak bonggol lepas ni.
2: Jangan lama sikit lah nak sampai.
1: Okay, ada lagi? Okey, baik. Lagi perkongsian cucu Allahyarham Nek Aziz, Dato' Azhar Berdamai, di mana cucu kepada Allahyarham Tan Sri Nek Abdul Aziz, Nek Mat iaitu Nek Alif Aiman Abdul Arif Fahmi dan Ketua UMNO Bahagian Berwas, Dato' Dr. Azhar Ahmad, memilih jalan untuk berdamai.
2: Ya. 50,000 permohonan pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya dikurangkan kepada 2,000 kes. Wow. Jabatan Pendaftaran Negara berjaya menurunkan angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak daripada kira-kira 50,000 permohonan kepada 2,000 kes. Isu pendaftaran kewarganegaraan berjaya diatasi sejak 2023. Pengurusan kewarganegaraan dijangka diselesaikan dalam tempoh terdekat dan kementerian memuktamadkan tarikh pelaksanaan pindaan perlembagaan berkaitan kewarganegaraan.
1: Okey, sikit lagi perkongsian Sepanyol. Perancis jadi tumpuan. Jepun dianggap kuda hitam Piala Dunia. Walaupun juara bertahan Argentina masih dianggap antara pencabar utama, ramai pemerhati dan penganalisis bola sepak melihat Sepanyol dan Perancis sebagai pasukan paling lengkap untuk melangkah jauh. Tahun lepas, sebelum ni saya memang sokong Perancis.
2: Oh, ke? Betul ni, tahun ni?
1: Nantilah saya tengok ni, saya tengok pemain.
2: Okay. Saya pun mendapat nasihat untuk menyokong pasukan yang sama.
1: Perancis antara pasukan yang hebat lah. Tapi sebelum tu pun saya ada sokong untuk negara Asia. Tapi dia macam 50-50. Tapi lepas ada Perancis.
2: Tak payahlah. Suzy, satu lagi saya nak kasi. Gempa bumi kuat di Filipina, angka korban meningkat melebihi 40 orang. Di manalah jumlah korban akibat gempa bumi besar yang meruntuh bangunan dan mencetuskan amaran tsunami di selatan Filipina meningkat kepada melebihi 40 orang, manakala ribuan penduduk hilang tempat tinggal dan lebih 450 orang dilaporkan cedera.
1: Baik, itu saja perkongsian yang sempat kami kongsikan bersama dengan anda. Lain paparan insyaAllah dari semasa ke semasa akan kami kongsikan bersama. Ini dan Naufal Azrin, Cinta Ini
2: terus dengar
1: Johor FM.